suka. Mek Bung, okey. Alah, rasa sepenuhnya bersemangat sungguh-sungguh lah. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilang. Bule ke bangsa bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat ke merdeka dari diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bung, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilang. Kalau ada jatuh ke jalur gemilang tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, jalur gemilang hak mana punuh dah ke? Muka lama dah. Dia koyok ke gapa. Warna pun pudar. Jangan duk buekok sih. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilang? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilang tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupuh ke jalur gemilang tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilang. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Ada semua temankan anda pagi-pagi ni lah.
2: Aha, cuma kita boleh temen sapa 2 jam je setakat ini sebab kita dah berada di jam yang ketiga.
1: Betul tu. Ha. Seperti biasalah, Iske.
2: Aha.
1: Kita ada apa?
2: Ah, weh, ini kita bertungkus lumus ni. Kita cari soalan yang paling susah.
1: Ah, tapi kan,
2: kita
1: punya perkataan hari ni dia ada kena-mengena dengan bulan kebangsaan jugalah.
2: Baik.
1: Senang sahaja sebenarnya.
2: Saja
1: awak takut-takut.
2: Saja kita repot. Kita tahu pelajar-pelajar kita semuanya cah ligah.
1: Cerdik belakang set-set ni. Bisa-bisa lah ni. Dan juga perkataan hari ni nyo. Gapa tu Is?
2: Okey. Perkataan hari ni jangan tukar dah sebab ada perkataan yang hampir sama dengan perkataan ini. Baik. Dia berbunyi begini. Patriot. P-A-T-R-I-O-T. Patriot. Dia bukan burung tu, parrot.
1: Jauh beza.
2: Kalau spah sekali imbah tu macam burung. Kakak
1: tua. Huruf-huruf dia lah dia.
2: Huruf-huruf lah.
1: Tapi kalau sebutannya lain, iaitu patriot.
2: Dan maksudnya pun lain.
1: Beza.
2: Jauh.
1: Jadi yang mana tahu maksud untuk perkataan patriot,
2: okay,
1: boleh sahaja hubungi kami 0974886330 ataupun 0974338558. Nak tahu jugalah deh. Bagi anda pula, kok-kok lah biasa dengar aku patriot ni.
2: Patriot. Dan untuk anda boleh bagi jawapan juga di live Facebook kami Kelantan FM dan juga live TikTok Kelantan FM.
1: Betul tu. Okey, jadi telefon kami untuk berkongsi maksud bagi patriot. Bule-bule kebangsa gini dek. Memang kita duduk sembuh seumur lah. Semangat patriotik. Semangat patriotisma.
2: Tahu ke macam tidak maksudnya ke?
1: Jadi nak tahu.
2: Dan saya pastilah takkanlah kita nak malukan. Kita sebagai anak bangsa takkan tak tahu.
1: Betul tu. Okay. Jadi ini sebenarnya dah ada sore pemanggil. Kita ambil lah dulu.
2: Okay.
1: Ale-ale dah berkelik-kelik itu. Ada siapa di tali. Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Pakde mari ni.
1: Pakde lamanya.
2: Macam mana kesihatan Pakde?
3: Lama tak berkongsi.
2: Yo.
1: Sihat ada ke tu?
3: Alhamdulillah sihat dah.
1: Alhamdulillah.
3: Memang hari juga pada dah tu.
1: Okey, baik. Semoga diberikan kesihatan yang baiklah untuk Pak Din kita, okey?
2: Kulak lebak dah tu pokok tu.
3: Kulak ada asisten.
2: Asisten, okey.
1: Okey, baik. Untuk perkataan cerbahasa hari ini, patriot.
2: Patriot.
3: R-I-O-T P-A-T.
2: Ya, betul Pak Din.
3: Seseorang yang mencintai tanah air lah. Mencintai tanah air dan sentiasa bersedia untuk mempertahankan negara. Bagai pahlawan perwira lah ni.
2: Ya.
1: Dia lebih kepada cintakan tanah air.
3: Cinta pada negara.
1: Negara.
3: Semangat patriotisme.
2: Hebat Pak Din. Mesti hari tu duduk dekat ni hospital kerajaan.
1: Study. Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
2: Terima kasih, Pak Din.
3: Waalaikumsalam,
2: Pak Din.
1: Tu dia, rindu dengar suara Pak Din. Dia lama tak ada 5 hari. Dah tubik dah ni. Alhamdulillah lah. Kita doakan kesembuhan Pak Din lah.
2: Betul.
1: Ambil lagi ni, pemanggil seterusnya. Hello. Okey,
2: Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Su.
4: Yo.
1: Okey, Pak Su. Perkataan hari ni, patriot.
4: Maknanya mencintai negara dah. Mencintai negara dah. Semangat dah maknanya.
1: Mencintai.

0: Tercungak-cungak saya. Rasa macam duduk dekat konsert ni.
1: Ah, janganlah Is eh. Pagi-pagi ni dia exercise lebih sikit.
0: Ini belum lagi kita dapat tahu maksud patriotik ni.
1: Ya.
0: Oh.
1: Dengar apa kata air tu. Berasa bersemangat dah patriot.
0: Ya. Tambah pula dengan lagu rock tadi. Memes.
1: Segar putih mata rengok tu. Ini Is. Liz nak baca jugalah. Ada yang menghantar di TikTok. Ini daripada Umi. Assalamualaikum. Maksud patriot adalah mencintai, menyokong dan mempertahankan negara tercinta.

0: Lepas tu ada juga daripada Danish, kata Danish, Danish Haziq, mencintai, menyokong. Tapi mencintai dan menyokong apa? Kita nak tahu juga ni.
1: Tergantung di situ.
0: Tergantung di situ ayatnya.
1: Dekat Facebook Live pun kita ada dari Rosidah Swafil, katanya cintakan tanah air kita. Itu maksud dia, satu tu je ada.
0: Okey, baik. Okay. Kita nak ambil dulu pemanggil di talian ini. Okay. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Aweh.
2: Ya. Okay. Pagi ni saya.
1: Baik. Kak Aweh macam guru besar lah hari ni.
0: Nervous dengar.
1: Debar. Dah lah bawa balik konsert ni.
0: Okay. Dia bersemangat hari ni sebab perkataan dia patriot.
1: Okay.
0: Okay, jadi maksudnya ke apa tu Kak Aweh?
2: Banyak kasih sayang dan cinta yang kuat tentang asil kepada tanah air. Tanah air, negara kita lah, tanah air. Orang mak tanah air, tanah wak-wak nyayu-nyaku.
1: Nyayu guna tanah kat weh.
2: Dekat tanah air, takut kata negeri nyaku guna tanah air kita. Kan nak guna ni, bukan.
1: Bukan.
2: Untuk kesihatan negara ni, untuk kesihatan kepada negara lah tu.
0: Negara lah, Malaysia. Bukan negara orang.
2: Bukan negara orang, negara kita.
1: Nasib baik Kak Awe jelaskan.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Awe kita. Jawapan dia tadi semangat dengar dia. Ingat tu. Kata Kak Awe bukan tanah hot lagi nyaku, hot lagi tanah tu deh.
1: Bukan.
0: Okey, ni kita ambil lagi pemanggil seterusnya.
1: Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Dengar Easter.
1: Yeah.
0: Kak Ayah duduk mana tu?
3: Kak Ayah duduk rumah lah.
0: Duduk di Jabi lah. Kita rusin sebab Kak Ayah ke? Takut pergi duduk tu. Kalau lupa nak tengok Merdeka ni. Tak jumpa terjaya ke Kak Ayah?
3: Nak pergi lah jugaknya.
0: Tu kata.
1: Tu dia. Lepas tu tidur dinilai Kak Ayah deh.
3: Ya.
0: Okey, baik Kak Ayah. Perkataan dia hari ni patriot.
3: Cinta pada negara.
0: Cinta pada negara. Maksud dia lah tu.
3: Ya.
0: Kalau patriotik tu sama juga jawapan dia.
1: Kalau tambah tik alik belakang. Kak Yah, macam mana?
0: Kak Yah.
3: Gana-gana.
1: Kalau tambah tik alif belakang tadi.
0: Patriotik.
1: Jadi apa pula Kak Yah?
3: Tanah air, ya.
1: Maksudnya cintakan negara, patriot. Cintakan negara tanah dan tanah air, patriotik. Baik, kita terima.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Yah.
1: Thank you Kak Yah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baik. Kita ambil lagi pemanggil yang ada di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Yo, Abejo.
1: Abejo lama tak dengar.
4: Yo, Abejo sini. Selamat bertugas dah.
0: Ini
4: dengan apa tu?
1: Sudah. Tak salah.
0: Siapa?
4: Ish, aduh.
1: Kita ingat Abejo.
4: Ish. Aduh,
1: apalah Abejo.
0: Bujur betul.
4: Ya.
0: Okey, Abejo, saya tahu Abejo mesti tahu ni maksud perkataan patriot.
4: Dah lama ni kita duduk pertahil masuk hotel Bukit Gunung Gane tu. Mempertahilkan negara tercinta kita lah, semoga aman damai lah. Semoga dia kata tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini lah di negara Malaysia kita ni.
0: Okey, jadinya makna patriot tu mencintai ke apa dia?
4: Mencintai dan mempertahankan negara kita.
0: Mempertahankan negara kita.
4: Sebab dia benda yang lagu ni, boleh kau nak pergi lagu sikit?
1: Boleh. Sekala pantun.
4: Kekanda di medan perang. Adinda di medan seni.
0: Sama-sama berjuang.
4: Sama-sama berbakti. Untuk Ibu Pertiwi. Sikit untuk kuih tu.
0: Okey.
1: Nak pergi beli deng orang ni.
0: Semangat tu kita nak.
4: Semangat. Sudah
0: adalah.
1: Abejo, mari kita pergi kawak.
0: Abejo. Semangat betul tu Abejo.
4: Okey,
0: terima kasih. Sama-sama. Tu dia deh. Sudah adalah Abejo. Sekali main patung hari ni yang main nyanyi.
1: Kalau dengan nyanyi lagu tu malam-malam saya debam. Saya debam rasa macam nak pergi beli banyak benda.
0: Sudah adalah. Okey, ini list nak baca. Ada kirim di WhatsApp ni. Daripada Umi Habibah Gunung. Salam DJ Liz, DJ Is. Patriot adalah bersemangat mencintai negara atau bersemangat mencintai tanah air. Itu jawapan dia.
1: Dia bolkan dekat situ bersemangat
0: Bersemangat. Ni pula ada di bukan WhatsApp, di TikTok.
1: Di TikTok dia. Okay.
0: Ada daripada Umiha.
1: Okey.
0: Kata Umiha, semangat kemerdekaan. Itu je jawapan daripada
1: semangat kemerdekaan.
0: Pendengar kita di TikTok ni lah. Ada ke di Facebooknya
1: Ace? Di Facebook tak masih ada. Belum ada lagi ni.
0: Tak apalah. Kalau tak ada tak apa. Lepas inilah kita akan ambil lagi. Kalau there, ini kita nak layar dulu lagu daripada Amirul Belalai dan juga Amalin.
1: Aha, apa
0: adik
1: tajuknya?
0: Adik ngaju Abek Rindu.
1: Bukan Abek Pujuk katanya Abek Syah. Abek Syah ni pepandai je. Gu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Ha, kalau ngaju tak usahlah duk rindu-rindu. Tang kalau rindu tak usahlah duk ngaju-ngaju.
1: Tak boleh ngajulah ni maknanya.
0: Ha, tak boleh.
1: Adulah, tak apalah gitu kak.
0: Ngaju hari pertama hati lembut lagi. Dan ngaju 3-4 hari dia basi, kaku dah nak pujuk. Betul.
1: Tapi tak apalah Is. Yang penting gugur pagi kita, beringat-beringat kita tak ngaju dengan kita ke. Beres belaka tu.
0: Tak pernah ngaju. Saya je ngaju maring sebab Kak Syima sebut nama Besyai.
1: Okay, ni Is. Kita nak baca. Ada lagi yang berikan maksud untuk Patriot.
0: Okay.
1: Kalau di TikTok ni, daripada Misha. Patriot adalah pejuang negara. Okay. Lepas tu Kak Rosida Safil, pertahanan negara. Kita Malaysia, negaraku, cintai negara kita lah. Dan juga sambungnya lagi daripada Misha tadi, Patriot satu semangat kecintaan pada negara. Lepas tu siapa lagi? Nik Tajuddin 8, Patriot adalah seorang yang cintakan negara dan bersedia pertahankan negara daripada segala ancaman. Lepas tu kata Kak Rosidah, tak apa, kita tunggu jawapan. Nak bagi lah ni. Nak berkongsi maksud ataupun jawapan sebenar untuk perkataan Patriot.
0: Ya, dan ini adalah satu ilmu barulah untuk anda yang mungkin sebelum ni tak tahu maksud Patriot tu gapo. Adakah ada beza Patriot dengan Patriotik? Dan untuk bulan yang kata bulan yang penuh dengan semangat kemerdekaan ni, okay, kita bagi tahu sekarang maksud Patriot. Maksud Patriot adalah orang yang mencintai negara dan berjuang untuk membela dan mempertahankannya daripada penjajahan, serangan musuh, ancaman dan sebagainya.
1: Itu makna bagi perkataan Patriot.
0: Dan dia sama je, patriotik ke patriotisme ke patriotism, patriotisma, itu adalah sama je. Cuma penggunaan ayat tu kena sesuai letak perkataan itu kat mana-mana.
1: Okey, jadi itu maksudnya. Jadinya boleh tahu dah lah tu. Lagu mana nak guna perkataan Patriot lepas ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih untuk semua Google Pagi berkongsi jawapan untuk Cuba Bahasa hari ini.
0: Terima
1: kasih juga untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang berkongsi ceria bahasa setiap hari Rabu.
0: Ya.
1: Dan bagi menaikkan lagi semua semangat patriotik kita pagi ni.
0: Mungkin anda yang lupa patriotik-patriotik hari merdeka, hari gapo eh. Hari gapo tu tak penting. Yang penting tarikh tu kita tahu. 31 Ogos 1957. Itu merdeka kita yang pertama. Ni dia dari Sudirman. Digu pagi.
1: Digu kita belakang.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebilai tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama agak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Ha, Wildflower, Billie Eilish. Ini lagu ni kalau saya duduk nengung di Nello Pitu rumah Halik Petir berangin sepoi-sepoi tu, lagu ni lah saya pasir.
1: Ha, jiwa molek lah dengar lagu-lagu dia. Ha, tapi kena peher lah makna dia tu.
0: Kalau tak peher pun tak apa. Kalau peher takut terbawa-bawa.
1: Tapi kalau Gen Z dengar lagu ni, ni lagu galau ni.
0: Oh, lagu galau dia
1: lagu
0: lah ni.
1: Lagu galau Gen Z ni.
0: Saya setakat nak menikmati angin petir je. Tak ada galau-galau eh.
1: Iya ke ni? Yeah, boleh dipercayai ke?
0: Ya. Yeah,
1: awak ni tak berapa dipercayai mana?
0: Eh, kita bukan mongoh tunjung.
1: Mongoh. Ha, kalau jumpa kita tu tegur-tegur lah. Tak apa.
0: Oh, mongoh janganlah tegur dalam TikTok. Tapi jumpa depan-depan mongoh screenshot kita dari jauh. Mongoh tak
1: kita
0: baik.
1: Kita pun nak kenal juga deh. Hak mana deh. Ha. Ha, sebabnya kalau dia jumpa luar tu maknanya, oh ni pendengar kita. Kita boleh tahu.
0: Kita boleh tahu lepas ni kita terpulak tegur mongoh.
1: Bolehlah kita rapatkan silaturahim. Gitu.
0: Nanti kalau Mok Ngoh beratur di barisan depan, Mok Ngoh beli lebih sikit sebab hari tu kita duduk belakang.
1: Happy. Okey, ini sebab sekali lah lepas ni kita nak masuk jam 9 pagi.
0: Okey.
1: Kita akan ke utama 9 pagi dulu.
0: Okey.
1: Lepas tu akhir balik semula lah di jam yang terakhir lepas ni.
0: Jangan rindukan kami sebab kami muncul lagi cuma hari lain.
1: Ada lagi 9 hingga 10 pagi. Jadi jangan tukar siaran bersama dengan kami. Yang mana berada jauh boleh sahaja dengarkan melalui aplikasi RTM Click.
0: Ya.
1: Tak kira di mana sahaja anda berada lah. Mungkin nak pergi alah ke mana, alah ke Kuala Lumpur ke.
0: Perarakan kan?
1: Lepas tu ada juga nak pergi Aspirasi Merdeka ke minggu depan tu. Kena
0: Kuantan.
1: Dengar jugalah.
0: Kena dengar juga. Tak kira lah buat gapo sekalipun. Kena
1: pasir
0: dengar.
1: Pasir juga 24 je. Okay?
0: Ini dia Senja Asmara.
1: Nyanyian daripada Wadan dan juga Ira Milpan untuk anda.
0: Digu pagi, gu kita belakang.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi Madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan Madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, perkembangan itu berdasarkan trend naik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Burugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, rotek dan juga cara pemandangan spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud landai wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Kelantan FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, assalamualaikum semua. Selamat pagi.
2: Ya, yeah, kita berada di jam yang terakhir dah sekarang ni. Terima kasih sebab daripada pukul 6 lagi bersama kami.
1: Ya, yeah, betul. Iz dan juga Liz temankan pagi anda. Waktu sekarang pun dah pukul 9.17 minit pagi.
2: Ya, yeah, lebih-lebih daripada pukul 8 lebih-lebih tadi, matahari memanah segar di dahi dan kepalaku. Tapi sekarang, mentari tu sudah hilang. Kemana dia?
1: Dia nampak super ngejok. Oh, kau lagu mana luar tu? Iz, yeah, mendung eh?
2: Mendung balik. Tadi matahari masuk ke konti.
1: Patutlah kita rasa macam sejuk lain macam dalam ni eh.
2: Kulit saya dah berdebar dah ni sebab sejuk sangat. Berdebar
1: sebab sejuk. Bila dia sejuk ni dia jadi kering kulit tu.
2: Ya, yeah, betul. Sudahlah lagu mana kita ni.
1: Kena standby lah eh. Lotion.
2: Mungkin kita kena akak Dero. Betul lah, Dero pun kena akak juga. Meja dengan mic ni kita
1: apa? Kita pindah duduk luar.
2: Kita berkongsi kat pada bola.
1: Nak tutup aircon tak boleh deh. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih lah untuk anda semua yang mana setia bersama dengan kami. Tak kira masa, tak kira ketika. Terus layankan kami lah.
2: Ya, ada di TikTok live pun ada ni ha. Dan juga dekat live Facebook. Lepas tu yang mendengar, yang dalam kereta ke, dekat rumah ke, melalui RTM klik ke, terima kasih. Betul Liz, kadang-kadang orang yang suka dengan radio, dia perkataan ketagih mungkin tak sesuai, dia jadi rindu. Dia jadi rindu. Dia rasa macam ada benda tak lengkap hari ni. Gapo aku tak buat. Rupanya dia tak dengar radio lagi hari ni.
1: Dia sebenarnya orang gawe lah.
2: Saya percaya.
1: Rindu merindui antara satu sama lain.
2: Benar sekali.
1: Tak wasak sehari ko. Tak mendengar suara pun. Rindu.
2: Ya, dan saya percaya dengan cara mendengar radio lagu ni mengelakkan kita daripada masalah psikologi jugalah. Sebab kita jangan duduk sore.
1: Betul.
2: Bila kita berinteraksi walaupun bukan secara terus, walaupun kita kecek sini, dia dengar sana, tapi dia seperti kita communicate juga.
1: Betul.
2: Jadi dengan adanya radio, anda tak adalah kesunyian.
1: Ya, betul.
2: Anda sentiasa rasa macam ditemani. Macam Kelantan FM lah, ada semua.
1: Temankan semua. Khususnya Gu Pagi ada. Kita lah up sikit
2: kita buat besar sikit lah. Gu Pagi ni kita bowl.
1: Okay. Dan untuk anda semua, lepas ini kita ada nak berkongsi macam-macam lagi lah info-infonya. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Radin Mas Uji.
2: Kejut Gedebar.
1: Gedebar molek.
2: Biasa awak tengok apa kalau Kejut Gedebar Alish?
1: Kejut ga.
2: ini tengok wayang ni. Baiklah di Gu Pagi.
1: Gu Kita belakang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ha, sepatutnya kita dekat apa konten ni kena lounge juga.
2: Yeah, Merdeka. Ha, tinggal berapa hari je lagi untuk kita menyambut hari kebangsaan kita 31 Ogos.
1: Dan Liz, nak tanya bunga kegemaran Liz bunga apa?
2: Dia kalau sebut pasal bunga ni Kebrihi belakang Is. Muka kita retin no adik. Okay. Sebabnya setiap bunga tu dia cantik, ada pelbagai variasi warna. Contoh kelopak-kelopaknya.
1: Suka bukan suka saja tapi detail sedetail itu eh.
2: Ya betul lah.
1: Kalau saya suka cactus dan rose.
2: Tapi cactus tu bunga ke?
1: Bunga tapi dia
2: kategori bunga lah.
1: Dia pokok bunga tapi dia tidak berbunga. Dia ada bunga. Cactus ada bunga.
2: Tapi jagalah dia. Jaga. Tak banyak mana lah.
1: Saya suka tengok cactus. Saya sebenarnya suka pokok yang berduri kot. Rose
2: cactus
1: ada
2: cactus dengan apa? Rose. Mawar lah tu.
1: Mawar.
2: Gitu. Bunga cactus pun berduri wak.
1: Tapi tidak berjaya memiliki hati ini.
2: Berjaya eh. Tapi yang ini kita nak berceritanya berkenaan dengan bunga juga.
1: Okey baik.
2: Adakah yang tahu bunga kebangsaan kita bunga apa? Is tahu dok?
1: Saya tahu. Bunga raya.
2: Bunga raya.
1: Ya, tapi sebenarnya sebelum terpilihnya bunga raya, ada bunga lain sebenarnya dalam perbincangan suatu ketika dululah. Sebelum kita memilih bunga raya.
2: Betul.
1: Dan kita bukan sekadar pilih suka hati sebab cantik je. Sebenarnya dia ada juga maksud yang kita boleh semat dekat kata simbolkan di bunga raya itu.
2: Betul tu. Sebabnya bunga raya ni khususnya yang berwarna merah lah. Sebab baik. Ada juga bunga raya yang berwarna lain.
1: Kuning, putih.
2: Dan ini sebenarnya telah pun diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960.
1: Okey. Dan bunga raya ni kalau kita tengok dari kelopoknya pula, dia melambangkan orang kata setiap pecahan prinsip rukun negara.
2: Sebab dia ada 5 kelopak.
1: 5 kelopak.
2: Dan juga melambangkan perpaduan lah.
1: Ya, tapi kan Liz, sebenarnya sebelum dia pilih bunga raya, dululah waktu 1958 dulu, antara bunga lain yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian, masa tu 1958 tu ada bunga lain, iaitu bunga kenanga pun. Bunga melo, bunga cempaka, teratai, mawar, bunga tanjung.
2: Itulah antara bunga-bunga hok nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Dululah.
1: Dulu 1958 punya hal.
2: Okey. Dan juga
1: seterusnya
2: memilih
1: akhirnya dia memilih bunga raya.
2: Milih bunga raya lah.
1: Dan ini juga kata tinjauan Jabatan Penerangan di Semenanjung Malaysia kata untuk bunga yang digemari mendapati penduduk pantai timur memilih bunga mawar ni. Dan penduduk pantai barat pula memilih bunga melo.
2: Maknanya tak ada apa pilih bunga raya masa tu.
1: Masa tu. Ini kalau tinjauan daripada Jabatan Penerangan lah.
2: Time tu lah dia.
1: Mungkin dia baci ke lagu mana ke lah. Okay. And then kemudian kerajaan pula memilih lah bunga raya. Sebab apa? Sebab dia terkenal dengan mudah didapati. Jadi dekat mana-mana pun kita boleh tengok bunga raya. Maka semangat cintakan negara tu asal tengok je. Ni bunga kebangsaan aku.
2: Bunga kebangsaan kita.
1: Ya. Lepas tu warna dan bentuknya menarik. Yang warna polis kata tadi, lang.
2: Lang, warna merah tu dia.
1: Dan dia dikenali dengan panggilan yang sama di seluruh negara. Maksudnya, dia tak ada orang kata di negara lain bunga raya ni panggil bunga lain. Bunga bunga Aidilfitri ke tak.
2: Bunga raya juga.
1: Dia tetap bunga raya. And then ia bukan bunga kebangsaan mana-mana negara lain lah masa tu. Tidak dipilih lagi. Maka bunga raya.
2: Sebab itulah memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan untuk negara kita. Jadi kita kena tahu jugalah info-info sebegini. Barulah kita tahu apa sebenarnya bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan deh. Sebab duk main, duk catch. Apa tak pilih bunga ni? Apa tak pilih bunga ni? Ni sebab dia.
1: Itu sebab dia. Dia ada sebab sebenarnya. Bukan suka hati je.
2: Lepas ni kalau orang tanya boleh hoyak dah lah. Apa pilih bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan. Okay?
1: Dekat rumah Liz ada bunga raya?
2: Tak ada. Tapi rumah cik saya ada.
1: Ya, saya terfikir juga macam mana teknik penanaman dia keratan batang eh?
2: Batel lah. Sebab dia batel dia besar juga. Dia bukan jenis halus ni. Dan juga dia berkembang besar. Dia bukan duduk lepasu lagu tu je.
1: Ya, sebab bunga ketah lah.
2: Betul.
1: Dia tak boleh duduk lepasu.
2: Cuma dia tak duduk. Dia tak duduk lah duri-duri tu.
1: Betul.
2: Okey, dan juga untuk anda, lepas ini kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan Esok Umar sebenarnya.
1: Okey, boleh.
2: Esok Umar yang mana sedang berlangsung di Selangor. Tapi jom kita layan ini lagu Merdeka.
1: Faizal Sali di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan kami berdua Easy pagi ni. Ini Is, kita sebenarnya dah pun hampir-hampir ke hujung-hujungnya juga.
1: Betul.
0: Cumanya kita nak berkongsi sedikit lah. Ini berkenaan dengan Sukan Malaysia ataupun Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor. Dan sebab ada di antara kita ni mesti nak tahu kedudukan. Lagu mana pungutan pingatnya setakat ini yang mana maring lah deh semalam. Dan kalau kita tengok di sini ni, kedudukan pingat bagi kontijen negeri Kelantannya berada di kedudukan ke-12.
1: Okey. Dengan kutip pair 5 pingat emas, 3 pingat perak dan 7 pingat gangsa. Jadi menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 15 pingat lah.
0: 15 pingat. Masih ada masa lagi untuk apa kontijen Kelantan apa menyambar pingat-pingat yang ada lah. Kita doakan juga untuk mereka supaya segala apa urusan-urusan atlet kita di sana dimudahkan dan tahniah dan juga syabas lah untuk seluruh atlet, jurulatih serta pengurusan kontijen Kelantan atas usaha dan juga komitmen yang mana telah pun diberikan lah. Dan semoga terus melakar kejayaan dan juga mengharumkan nama negeri Kelantan.
1: Betul. 5 pingat emas tu ingat senang ke? Susah emas kot.
0: Emas. Nak mencapai emas tu makin latihan beberapa tahun. Berapa bulan untuk mencapainya. Jadi tahniah untuk semua atlet yang bertanding untuk Sukma Malaysia, betul, Sukma Selangor 2026 tahun ini yang berlangsung di Selangor dan Kelantan rasanya akan menjadi tuan rumahnya pula nantilah untuk nextnya. Jadi kita ada masa lagi lah untuk atlet-atlet ini berlatih, mana tahu kok bila kita dah jadi tuan rumah nanti kita pula di tangga pertama.
1: Rupanya nak main di rumah sendiri.
0: Rumah sendiri. Bila bermain di kawasan di negeri
1: sendiri
0: ni,
1: sendiri,
0: dia berasa lain sikit lah. Is this semangat atau lebih?
1: Dan untuk Sukma yang 2008 punya baju, saya ada lagi
0: Ada simpan CD, muat ke tak?
1: Sidiman, saya tak pasti. Saya tengok dari jauh je lemari tu. 2008 kot Sidiman ikan tu.
0: Ada simpan
1: InsyaAllah saya pakai. Kalau next
0: kalau muat lah.
1: Kalau muat, kalau tidak saya sakuk je lah baju tu.
0: Okay, baik. Itu sebagai penutupnya lah untuk hari ini. Kita dah pun di hujung-hujungnya untuk Go Pagi. Pagi ni, hari ni hari Rabu. Dan lepas ini untuk Go Galik akan bersama dengan DJ Nuha. Pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti.
1: Dan terima kasih kepada anda dekat live TikTok, dekat live Facebook, yang buat panggilan, yang hantar ucapan dekat WhatsApp. Terima kasih sangat-sangat yang setia dengan kami daripada pukul 6 sehingga sekarang lah.
0: Ya, betul. Okay. Dan juga akan bersama dengan Is Go Galik esok dia.
1: Esok, benar sekali.
0: Kalau dengan saya pula hari Sabtu nanti.
1: Hari Sabtu nanti. Jangan risau, kami tak ke mana-mana, tak jauh pun.
0: Tak jauh pun. Aduh, sehari je kita berpisah sementara Is dia.
1: Kalau macam dengan saya pula rasanya 24 jam dari sekarang
0: Betul lah tu. Sebab esok. Dan juga insyaAllah lah kami akan bersama berdua minggu hadapan hari Isnin.
1: Isnin sahaja.
0: Isnin je lah dia. Lepas tu orang tu nak pergi alah ke mana.
1: Kita janganlah kita YB. Kita nak pergi ke Aspirasi Merdeka di UTC Kuantan Pahang.
0: Okey, baik. Itulah antara sedikitnya perancangnya. Sempena menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini. Okey. Nampaknya bersedia dah DJ Nuha kita tu.
1: Saya ingat saya nak pergi itai-itai juga benih pokok bunga raya.
0: Boleh. Kita pergi cari deh. Tanya sini lah. Sini ada dah.
1: Saya pun tak pasti. InsyaAllah ada tu. Cuma dia tak berbunga lagi.
0: Okey, baik. Kita berdua pun nak balik dah juga dulu ni.
1: Okey, assalamualaikum.

0: radio tak ramu senyap sunyi je ni.
1: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, lebotan. My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, Abah Mui.
1: Ni baru ya Allah. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: Sia.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Okey, baik. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan sebenarnya jarang Nuhan nak berkonti untuk hari Rabu ni ke? Tapi untuk hari ni, adalah tu apa yang istimewanya. Dan untuk hari ni, Nuhan bersiaran untuk hari Rabu 19 Ogos 2026. Bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga segala yang anda lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik-baik belaka. Amin. Baik, kalau tengok menerusi jendela di tepi konti ni, tengok kepada cuaca hari ni, cerah, comel, tenel, lene jadi. Ini menurut ramalan meteorologi cuaca hari ni di sekitar Wakaf Cik Yeh Kota Baru, di mana sebelah pagi di Anggarke tiada hujan, manakala pada sebelah petang pula berpotensi ribut petir di beberapa tempat, dan pada waktu malam pula berpotensi ribut petir di beberapa tempat. Suhu sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi kalau siapa-siapa yang ada perancangan untuk keluar pada waktu malam tu, plan seelok-eloknya lah. Standby payung awal-awal, letak dalam kereta ke, ataupun kalau nak keluar pada waktu malam tu, elakkanlah naik motosikal, takutnya basuh kuyuk. Okay, semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar pada hari ini. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, dan tentunya kita akan kongsikan info sukan, info-info semasa, dan tentunya lagi lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan dulu Gugalik, galik, galik. Aduh, semua.

0: haji yang kau terlintas di hati nak menghadiahkan badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900 aja. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantan FM.
3: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
5: Terus bersama anda, Kelantan FM.
6: Baik, terus bersama anda Kelantan FM. Dan ini Nuha nak kongsikan terus dari sumbernya berita RTM di mana kejadian ini berlaku di Kuala Lumpur semalam. Optiris 4.0 membongkar kegiatan yang tidak bertanggungjawab, iaitu sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyan. Dan daripada intipati ringkasannya, 3 kes berkaitan dirungkaikan dengan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000. Dan 4 premis diperiksa, 2 pemborong berlesen dan 2 tidak berlesen hasil daripada risikan 2 bulan. Dan pemborong memperolehi minyak subsidi ni dengan harga serendah RM2.45 sekilogram dan dia jual balik kepada orang-orang sekeliling ni dengan harga RM7.50 sekilogram. Dan makna kata dia boleh keuntungnya sekitar RM4 lah untuk setiap liter. Dan satu premis tanpa lesen di Sentul memproses semula kapasiti 1 tan atau 200 botol sehari dan

Ini melibatkan 5 individu ditahan. Jadi kita ni sebenarnya minyak masuk paket bersubsidi ni adalah hak rakyat. Bukan untuk kita salah guna ataupun dijual semula untuk kita dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Sebabnya bila penyelewengan ini berlaku, maknanya kata minyak bersubsidi ini dibeli dalam jumlah yang besar, kemudian kita sembunyikan dan kita jual semula atau salurkan kepada pihak yang tidak sepatutnya menerima subsidi ini. Dan kesan kepada pengguna ataupun rakyat sekeliling, bekalan ni boleh jadi terhad dan pengguna juga terpaksa berdepan kesukaran untuk dapatkan minyak masuk pada harga yang sangat-sangat mampu milik harga subsidi lah. Dan sebenarnya subsidi ni dia bukannya di mana satu ruang untuk kita ambil kesempatan. Bila mana ada pihak yang mengaut keuntungan daripada barang bersubsidi ini, akhirnya rakyat ni, rakyat biasalah yang menanggung kesannya. Itulah deh, lagi-lagi kepada peniaga tempatan, hok mana nak jual nasi belauk tu, nana deh nak boleh kau cari minyak paket ni. Terpaksa juga beli minyak-minyak yang jual dalam botol yang harganya itu. Kalaulah kita nampaklah apa-apa sahaja yang melanggar ataupun kita katakan penyelewengan gini, kita kena segera ambil tindakan dan laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey, baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu, pelbagai lagi lagu-lagu menarik, antaranya Intan Payung, nyanyian Bunga feat Nur Aniza Idris. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Mark Adam, iaitu tajuknya Pencuri. Siapa pencuri hati anda pagi ni? Terus layan gugalik. Ada sama.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka aku? Tak jadi kalah aku, kan aku?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula aku tak faham.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: haji yang kau telitah di hati nak menghadiahkan badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
4: Info Sukan Kelantan FM.
5: Info Sukan edisi Rabu 19 Ogos 2026. Paksaan ibu bawa Nur Airi Safiah raih emas bowling padang. Keputusan meninggalkan seni pertahanan diri taekwondo demi menuruti kehendak ibunya ternyata membuahkan hasil buat Nur Airi Safiah Abdullah apabila beliau berjaya merangkul pingat emas secara acara singles wanita bowling padang pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 semalam. Atlet Johor berusia 16 tahun itu membuktikan keputusan ibunya, Surima Tariano, 55 tahun, yang mendorong beliau menceburi sukan berkenaan adalah tepat selepas menewaskan wakil Kedah, Puteri Nur Anissa Sofia 21-10 pada aksi final di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Menceritakan detik awal penglibatannya dalam sukan berkenaan, anak bongsu daripada tiga beradik yang membuat penampilan sulung pada sukma itu mengakui pada mulanya beliau berat hati untuk beralih kepada bowling padang. Sebaik permainan tamat, Nur Airi Safiah yang tidak dapat menahan sebak terus meluru mendapatkan ibunya di tepi padang sebagai tanda kesyukuran atas kemenangan yang disifatkan mempunyai makna cukup mendalam buat mereka berdua. Beliau mengakui perlawanan itu bukanlah tugas mudah terutama untuk mengejar mata selepas beberapa kali ketinggalan di belakang pihak lawan. Walaupun sudah ketinggalan beberapa kali, dia tetap mengejar dan berusaha untuk mendapatkan kemenangan itu kerana dia mahu meningkatkan prestasi diri bagi menghadapi masa akan datang. Sementara itu, Johor turut meraih satu lagi pingat emas menerusi acara Force Wanita manakala wilayah Persekutuan dan Sabah masing-masing menyumbang satu pingat emas menerusi acara Pairs Lelaki dan Triples Lelaki. Raih empat emas di China, Asian Buru Piala Dunia. Di Kota Baru, perbezaan fizikal bukan penghalang buat pelajar Mahad Pengajian Islam Muhammad Ishan Is Rifki Badaliza, 16 tahun, apabila berjaya menyapu bersih empat pingat emas pada kejohanan jemputan taekwondo antarabangsa International Taekwondo Federation, ITF 2026 di Laodi, China pada 11 dan 12 Ogos lalu. Lebih membanggakan, kejayaan atlet muda itu bukan sahaja mengharumkan nama Kelantan, malah mengangkat nama Malaysia di pentas antarabangsa selepas bersaing dalam kelompok atlet dari pelbagai negara yang mempunyai reputasi kuat dalam sukan-sukan taekwondo. Muhammad Ishan berkata, kejayaan meraih empat emas itu disifatkan sebagai sesuatu yang mengejutkan kerana saingan di setiap kategori cukup sengit termasuk berdepan atlet dari negara yang mempunyai kelebihan dari segi fizikal. Kejayaan itu turut menebus kehampaan Ishan pada kejohanan di Korea tahun lalu apabila sekadar meraih satu pingat gangsa. Menurut Ishan, kejayaan meraih emas pertama dalam acara individual pattern menjadi pencetus keyakinan untuk memburu lebih banyak kejayaan. Mengimbau kejayaan di China, anak sulung daripada 5 beradik itu menyifatkan 4 emas berkenaan sebagai rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemenangan dalam acara individual pattern secara tidak langsung menghidupkan satu pecutan semangat dalam diri beliau kerana selepas itu timbul keyakinan bahawa beliau mampu meraih emas dalam individual sparring. Namun tidak sangka pula daripada 2 emas, ia akhirnya menjadi 4 pingat emas apabila mereka turut mengungguli acara team pattern dan team sparring pada kejohanan itu, ujarnya. Sementara itu, Presiden Klub Hit Kids Taekwondo, Siti Rosilawati Osman berkata, pihaknya menyokong penuh impian Ishan untuk beraksi pada ITF Taekwondo World Cup dengan peluang itu mungkin hadir pada 2028. Katanya Ishan dan pihak kelab menyasarkan penyertaan dalam semua acara kategori berat badan 55 kg atau flyweight. Sekian info sukan edisi Rabu 19 Ogos 2026.
4: Info Sukan Kelantan FM.

0: okey. Alah, rasa sepenuhnya bersemangat sungguh-sungguh ya. Oh, bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Bule ke bangsa bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dalam diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, kalau ada jalur gemilai hak mana punuh dah ke, muka lama dah. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok sih. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Wah, dia datang dengan lenggang lenggoknya. Betul juga deh kata Mek Bunga tu. Cara untuk kita nak lupus ke bendera ni sebenarnya bukan ikut suka hati kita buang dalam tu sampah gitu. Ada cara-caranya. Sebab jalur gemilang ni merupakan lambang negara dan juga tanda kita hormat kepada Malaysia. Jadi bila bendera ni dah tak sesuai digunakan, kita perlu urus ke dengan cara yang tertib dan penuh hormat. Dan paling mudah sekali, janganlah kita campak ke jalur gemilang ni ke dalam tong sampah ataupun biarkan ia berselerak di merata-rata tempat. Sebab bendera yang rosak ataupun boleh dilipat dengan kemas dan dilupuskan secara tertib ni, contohnya dengan kaedah kita membuat pembakaran yang terkawal dan selamat supaya tidak terpijak ataupun dipijak ataupun dikotor ke ataupun diperlaku ke seperti sampah biasa. Dan kalulah bendera tu masih lagi elok tapi cuma kotor ataupun lusuh sikit sahaja, janganlah terus kita buang macam tu sahaja deh. Kita kena check dulu sama ada masih lagi boleh dicuci. Walaupun kita cuci tu masih lagi ada kesek kotor dia ko deh, pakai macam-macam penyental pun tak hilang, tak boleh nak guna dah lah deh. Pendek kata, bendera ni mungkin sudah tidak boleh digunakan, tapi rasa hormat kepada jalur gemilang tu kalau boleh janganlah pernah hilang. Jadi kita tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pasir belako doh ko, dego di sekeliling rumah tu. Nu anak nanya jugalah deh. Sebabnya kita ni kenalah tunjukkan semangat patriotisme tu. Penting awak. Sebab kalau kita nak kenang balik pejuang-pejuang yang terdahulu yang nak dapat ke tanah air yang kita duduk cukup-cukup selesa hari ni, payoh, bermandi keringat dan juga berjuih habis-habis eh. Jadi kita, apa yang kita kecapi hari ni, kita kena hargai sebaik mungkin.

Apa khabar sayang sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amin damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tahu siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

Itu dia persembahan dari Ida Izrin. Hati Luka baru saja menghiburkan kita sebentar tadi. Dan yang mana masih ataupun tengah cari makan ke, tengah cari kedai-kedai pot-pot yang menarik ke, ataupun yang mana tengah dalam dilema untuk kurus ke badan buat masa lo ni, ini Nuha nak kongsikanlah dari Public Health Malaysia, iaitu tajuknya lapar betul atau cuma nak mengunyah aja koma. Okey, lapar ni sebenarnya dia ada dua jenis lah, iaitu lapar fizikal dan satu lagi craving ataupun tabiat kita biasa mengunyah. Kalau lapar fizikal tu gano Nuha, lapar fizikal ni sebenarnya dia mari secara perlahan-lahan. Di mana perut kita terasa macam kosong. Contohnya lah, kalau kita makan makanan yang biasa, contohnya apple, telur ataupun yogurt ke, okay, itu pun dah orang kata macam tidaklah kenyang sepenuhnya. Maksudnya, kalaulah kita ni lapar fizikal, kalau kita makan buah, telur dan yogurt, dia macam bobo kenyal. Dan berbalik kepada craving ataupun tabiat untuk kita ngunyah ni, dia mari secara tiba-tiba. Ataupun kita nak ke sesuatu makanan tertentu, tak kisahlah cikedih ko, snack ko, ataupun coklat ko, dia ni sering muncul bila bosan, stres ataupun tengah kita duk galik scroll-scroll TikTok ko, contohnya lagi-lagi waktu-waktu tengah malam ataupun waktu-waktu sebegini kita duduk di pejabat, baru sahaja makan nasi pagi tadi sebenarnya, tapi serang macam kena macam nyuduh dengar benda-benda manis ni ataupun dengar kepuk-kepuk ko baru sedap duduk deh. Itu kita panggil sebagai craving. Serah macam keadaan kita nak ngunyah seumur. Dan ada pendengar Kelantan FM yang komen di TikTok Mat919, keropok pun sedap terutama ketika hujan. Benar sekali. Kalau hujan ni, idealah gapo-gapo sekalipun deh. Ubi rebuh ko, kledek ko, tetap kita akan serah macam lapar pula. Sebab bila semakin sejuk ni, tubuh badan kita ni cepat untuk

dan juga craving ataupun tabiat kita untuk mengunyah. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan Spring Bubblegum Villa. Hanya digurali. Aduh, somo.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapoh ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok seumur sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Tahukah anda?
0: Pada tahun 1956, sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia untuk pertandingan mencipta lagu kebangsaan namun tiada yang bersesuaian. Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan JKPLK yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah bersetuju untuk memperdengarkan kesemua lagu kebesaran negeri-negeri tanah Melayu dan pada 5 Ogos 1957, lagu Negeri Perak telah dipilih. Kerajaan telah menawarkan RM1,000 kepada penggubah untuk mencipta lirik lagu tersebut dan tawaran ini dimenangi oleh Saiful Bahri bin Elias. Hasil nukilan yang penuh patriotik ini akhirnya secara rasmi diangkat sebagai lagu kebangsaan persekutuan yang dikenali sebagai Negaraku. Lagu ini terus menjadi simbol perpaduan, kedaulatan dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia sehingga ke hari ini.

0: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Baik, masih lagi bersama Nuha untuk waktu ini, untuk jam yang kedua. Dan Lonike musim Sukan Malaysia 2026. Jadi ini Nuha nak kongsikanlah. Alhamdulillah dan tahniah kepada kontijen Kelantan terus menunjukkan prestasi membanggakan di Pentas Sukma Selangor 2026 apabila telah berjaya menambah koleksi pingat pada hari ini. Dan pingat emas ke-6 disumbangkan atlet olahraga Alia Batrisha menerusi acara lompat kijang selepas mencatat lompatan sejauh 12.55 meter. Dan sementara itu pingat perak ke-4 pula hadir menerusi pencak silat acara Puteri E. Dan atlet Kelantan Nik Nurul Kamilia berjaya membawa pulang pingat perak selepas beraksi menentang wakil Terengganu. Tahniah dan syabas Nuha ucapkan kepada semua atlet-atlet kita yang dah berjaya mengharumkan nama negeri Kelantan dan juga negara Malaysia. Dan ini tambahan pingat ini menjadikan 6 pingat emas, 4 perak dan 7 gangsa. Jadi keseluruhannya kita berjaya merangkul 17 pingat oleh kontijen Kelantan. Wow, tahniah lagi sekali Nua ucapkan. Dan untuk edisi Sukma kali ini, Kelantan tampil dengan penyertaan terbesar dalam sejarahnya membabitkan 582 atlet dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Dan kontijen Kelantan menyasarkan 36 pingat iaitu 16 emas, 7 perak dan 11 gangsa. Dan harapan ini disandarkan kepada beberapa acara seperti pencak silat, taekwondo, judo, muay thai, wushu, memanah, lumba basikal, futsal dan juga olahraga. Dan untuk hari ini bertarikh 19 Ogos ini, antara acara yang melibatkan kontijen Kelantan ialah hoki, ada kita ada bola tampar, sepak takraw, muay thai, memanah dan angkat berat. Jadi sama-samalah pakat kita bagi semangat dan juga sokongan dan kita doakan semoga menjadi pembakar semangat buat para atlet yang sedang berjuang membawa nama Kelantan di Pentas Sukma 2026. Mungkin kejayaan yang kita tengok pada hari ini yang mereka zahirkan pada kita untuk hari ini, rupa-rupanya penat lelah dan juga pahit getir yang mereka lalui semasa training untuk sampai ke tahap ni, untuk berjaya ke tahap ni bukan senang rasanya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena berganding bahu, kena berikan sokongan dan juga kalau kita nak komen yang bukan-bukan tu, elakkanlah adanya atlet yang tak dapat nak skor tu, kita janganlah komen yang tidak-tidak ya. Terus kaya bagi semangat, okey? Kerana sebagai masyarakat Malaysia ni, kita kena ada sifat kita kena sentiasa memberikan semangat lah supaya mereka lebih bersemangat dan juga semoga ada kejayaan untuk kita mencipta dan merangkul emas untuk acara keseterusnya. Dan dengan penuh semangat dan gemuruh Nuha duduk dalam konti dengan sejuk bekulah kini, kita nak berhibur dulu dari persembahan Faiza Tahir kita iaitu Gemuruh. Sama-sama kita gemuruhkan Sukma 2026.

0: cara anda, anda mampu mengubahnya. Selagi lagi.
1: We're about to blow your mind. Hey. Ladan FM, penuh

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Okey, ini Nuha nak kongsikanlah untuk tokoh-tokoh antara tokoh merdeka. Tak lama dah deh kita nak sambut kemerdekaan beberapa hari sahaja lagi. Dan antara tokoh merdeka yang memperjuangkan untuk kita berjaya untuk dapatkan tanah air yang kita ada untuk hari ini, antaranya ialah Siti Rahmah. Siti Rahmah ni pejuang kemerdekaan negara, merupakan wanita pertama yang menyerahkan barang kemasnya kepada Tunku Abdul Rahman bagi membantu menampung perbelanjaan rombongan ke London untuk misi menuntut kemerdekaan. Dia sampai ke tahap tu, dia rela menggadaikan dia punya barang kemas ni supaya pada masa tu dapat juga negara kita berjaya merdeka. Dan kita sebagai rakyat Malaysia ni, cuba kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita dah lakukan untuk negara, ataupun kita katakan apa yang dah kita sumbangkan sebenarnya untuk, tak kisahlah untuk diri sendiri ke atau untuk masyarakat sekeliling ke, kan? Sebenarnya bila kita nak sebut pasal bulan kemerdekaan ni, dia banyak maknanya, kan? Bukan sahaja kita gantung ataupun kibarkan bendera, dan sebenarnya dia berkaitan dengan sikap kita sebagai sebagai masyarakat Malaysia itu sendiri. Okey, contohnya lah, kalaulah kita ni makna kata lepas sahaja habis bulan merdeka ni, jarang sekali untuk kita tengok bendera itu berkibar di rumah-rumah atau di mana-mana premis, kan? Kenapa ya? Kenapa kita tak letak sahaja? Dan kalau ada hari di mana lusuh, kita tukarlah balik, tukar yang baru ke, kan? Sebabnya bendera ni kita kena jaga sebab ini merupakan lambang kedaulatan negara kita. Baik, kita akan berhibur dulu dengan lagu dari Hazama, lagu patriotik warna bangsa, hanya digurali. Aduh, somo.

0: penuhi citarasa anda.
1: Ibu, apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
1: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Yep, jom saksikan segalanya hanya di RTM Click. Tentu-tentunya percuma. Dan bila kita nak kecek pasal SPM ni, tak lama dah. Okey, jadinya peperiksaan SPM 2026 ni bermula 23 November hingga 17 Disember. Dan kenyataan ini dikeluarkan semalam. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Dan dalam kenyataannya, KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu serta ujian bertutur bahasa Inggeris masing-masing akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 23 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 24 November. Dan secara keseluruhannya, seramai 420,000 lebih calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Dan lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan SPM 2026 yang di mana lengkap dalam waktu terdekat. Dan KPM komited melakukan yang terbaik bagi memastikan peperiksaan ini dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Baik, jadi kepada yang mana yang nak menduduki SPM ni, buat yang terbaik kerana sijil kita itulah penentu masa hadapan kita. Apa yang kita usaha kerja keras pada hari ini, itulah yang akan membuahkan hasil pada yang akan datang. Jadi bila kita kecek pasal SPM ni lah, janganlah main-main. Sebab kalau kita nak minta hijau, nak pergi di mana-mana tempat sekalipun, itu adalah sangat-sangat penting dan benda pertama sekali orang nak tengok. Okay, walaupun kadang-kadang kita ni diuar-uarkan dengan tak apa, SPM tak penting, mano. Jangan mudah terpedaya ya. Walaupun yalah, kadang-kadang dengan dengan media sosial ni diuar-uarkan dengan kalau kita ni pandai menghasilkan konten ataupun ada kelebihan itu dan ini, kita gilah kerja di mana-mana pun, masih lagi SPM ni digunapakai dan sangat-sangat penting dalam apa jua urusan pekerjaan yang kita nak mohon tu. Jadi kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM tak lama lagi ni, buat yang terbaik. Kalau tak faham ke apa, tanya cikgu. Tanya cikgu deh. Dan juga semoga anda dapat memberikan kejayaan lah pada masa akan datang. Jangan sesekali kecewakan ibu bapa. Baik, kita akan berhibur dulu dengan persembahan dari Mahalini. Terus layan gurali, aduh semua.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget teko.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada ketika ini. Dan sekejap lagi, kita akan bersama dengan tetamu yang sangat istimewa. Duha bawakan ke konti untuk hari ini. Jadi nak tahu siapa dia dan pasal apa yang kita nak usulkan hari ini, kenalah dengar sehingga ke habis pukul 2 nanti. Dan juga terima kasih juga kepada yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Katanya dari Umi Hani 68, mesh tudung dengan blazer hari ni Nuha. Janganlah, sebab kita nak bertemu dengan tetamu istimewa, okay? Dia kena matching-matching lah gitu. Jadi nak tahu siapa tetamu istimewa, kena nanti, okay? Sekejap sahaja lagi.
1: Penuhi cita rasa anda.
0: Ibu, apa kita kena pasir berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey. Meh, jom kita bersiap.
0: Okey, baik. Hari ini kita kedatangan tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Assalamualaikum, Tuan. Tuan?
5: Kepada Nuha, pada Kelantan FM kerana telah menjemput saya untuk hadir ke studio pada tengah hari ini.
0: Sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungnya ke Konti Wow Kelantan FM. Dan kita bersama dengan Tuan Amar bin Othman, iaitu Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan. Dan topik kita untuk hari ini adalah kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Itu kalau anda tengok di live, menerusi live Facebook dan juga TikTok, Tuan bawakan banner siap-siap dan bersama dengan banyak bendera ni. Begitu semangat Tuan hari ini. Jadi untuk tema tahun ni, ramai orang tahu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti. Jadi boleh Tuan jelaskan dengan lebih terperinci sebenarnya apa maksud di sebalik tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni sebenarnya, Tuan? Silakan.
5: Okey, terlebih dahulu saya ucap terima kasih sekali lagi lah kepada Kelantan FM dan Nuha kerana memberi peluang kepada saya untuk bersiaran lah dalam di Konti pada tengah hari ini.
0: Baik.
5: Jadi untuk makluman, dalam sidang media pada 26 Jun 2026 bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, beliau telah menyatakan mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju dan memutuskan bahawa tema rasmi sambutan HKSM 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Seperti mana yang saya pegang sekarang lah, plakat yang saya pegang sekarang ni. Macam ni lah tema dia tu. Okay. Dan reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik, iaitu tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan kemajuan negara. Dan dari segi tema pula, dia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan.
0: Baik.
5: Dan selain itu juga, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Perangan Malaysia juga telah menganjurkan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada 19 Julai yang lepas dan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan majlis ini sekaligus menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan 2026 dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Itu dia antara
5: kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Dan bila kita kecek pasal Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, Tuan, sebenarnya apa apa tujuan ataupun objektif di sebalik satu rumah satu jalur gemilang yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sempena sambutan HKHM ni?
5: Untuk objektif kempen satu rumah satu jalur gemilang ataupun di ringkasannya 1R1JG adalah untuk kita semarakkan lagi semangat patriotisme serta memupuk rasa cinta, rasa bangga dan taat setia kepada negara dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pengibaran jalur gemilang di kediaman, di bangunan, di premis kerajaan, premis perniagaan serta kenderaan masing-masing.
0: Baik.
5: Inisiatif ini juga yang diperkenalkan pada 19 Mei 2024 ini bertujuan untuk menggalakkan penyertaan seluruh rakyat, lapisan masyarakat dalam menzahirkan semangat patriotik dan menghargai jasa serta pengorbanan generasi terdahulu.
0: Okey, untuk memeriahkan lagi lah dan juga semarakkan lagi semangat untuk kita sambut merdeka ni. Itulah fungsinya satu rumah satu jalur gemilang.
5: Satu rumah satu jalur gemilang.
0: Dan sebenarnya apa peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia ni dalam nak pastikan kempen ni disampaikan secara meluas ataupun memang betul-betul berkesan kepada masyarakat di seluruh negara ni, Tuan?
5: Jabatan Penerangan, khususnya Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan lah, telah memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam memastikan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi. Pelaksanaan ini digerakkan melalui jentera JAPEN di peringkat ibu pejabat, negeri dan lapangan dengan pendekatan yang lebih dekat serta bersesuaian dengan komuniti setempat. Bagi memastikan kempen ini tidak tertumpu kepada satu kelompok sahaja, Jabatan Penerangan telah memperluaskan pelaksanaannya melalui pelbagai kluster melibatkan komuniti, institusi pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, agensi kerajaan, rumah ibadat dan sektor sukan. Dan untuk makluman kita semua, pada 1 Ogos yang lepas, yang berbahagia Tan Sri KSN, telah menyempurnakan majlis kibarkan jalur gemilang kesejahteraan dinikmati di UTM, Hotel and Resident, Kuala Lumpur. Okey, dan majlis ini telah melibatkan edaran kit jalur gemilang kepada 43 ketua-ketua setiausaha kementerian dan ketua-ketua perkhidmatan sebagai simbolik komitmen seluruh perkhidmatan awam dalam menjayakan pelaksanaan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini. Dan pada 9 Ogos yang lepas, Jabatan Penerangan Malaysia seluruh negara secara serentak telah melaksanakan satu program yang cukup-cukup menarik, iaitu yang dikenali dengan program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Dan untuk makluman kita di negeri Kelantan, kita telah laksanakan di Petronas Cetok Pasir Mas. Program yang dilaksanakan dengan kerjasama Petronas ini telah diadakan secara serentak di 15 stesen Petronas terpilih di seluruh negara sebagai usaha untuk memperluas pelaksanaan kempen Satu Rumah kepada masyarakat. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang kepada masyarakat lah. Dan kepada kenderaan yang terawal, sebanyak 200 pelekat jalur gemilang magnet kita telah tampal di di kenderaan yang orang panggil yang
0: seronoknya, masuk. Seronoknya, Tuan. Dapat secara percuma je.
5: Dapat secara percuma. Okey, dan kita telah, alhamdulillah, dan kita telah berjaya tampal sebanyak 200 buah kenderaan lah di Petronas Cetok tu. Dan kita tampal ni adalah sebagai simbolik lah sokongan terhadap usaha untuk kita menyemarakkan lagi semangat patriotik kepada kempen tersebut. Dan pada masa yang sama, Japan juga turut mempergiatkan hebahan kempen melalui televisyen, radio, media sosial dan platform digital lah. Kempen ini juga dilaksanakan di 2,145 lokasi di seluruh negara, 172 lokasi di peringkat negeri dan 1,973 lokasi di peringkat ibu pejabat serta pelibatan sebanyak 1,878 komuniti madani bagi menggalakkan penyertaan masyarakat di peringkat setempat. Dan untuk makluman pendengar Kelantan FM juga, pada 14 bulan Ogos yang lepas, iaitu pada hari Jumaat, Japan Negeri Kelantan telah melaksanakan satu program yang dikenali sebagai Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago. Dan ini kita buat secara kecil-kecilan, tetapi saya percaya impak tu agak besar dan kita telah bermula dari Patando Tupak dan seterusnya kita telah bergerak ke Komplek ICQS Pekala Kubur. Dan sebelum solat Jumaat, kita berakhir di pasar di Wakaf Baru lah. Dan dalam kempen ini kita telah membuat agihan kit jalur gemilang kepada pengunjung yang kita temuilah di komplek SUKS, di pasar apa tu, di pasar Wakaf Baru.
0: Mungkinnya Nuha tak pergi tika tu, kalau tidak boleh secara percuma deh.
5: Ya. Dan pada sebelah petangnya kita sambung program Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago itu di Maidin Tunjung. Dan seterusnya kita bergerak ke Petronas Pitu Geng dan kita sambung ke orang panggil ke dataran Tesco dan kita berakhir di dataran Bandaraya lah pada malam itu. Dan alhamdulillah sambutan amat menggalakkan dengan kehadiran orang ramai untuk menyokong program tersebut.
0: Baik tuan, banyak lagi sebenarnya kita nak catch kira untuk tajuk hari ni. Tapi sebelum tu tuan, kita nak dengar dulu lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni, iaitu persembahan dari Faizal Tahir. Kita sambung pula mata lagi.

0: Jadi yang mana tengok ataupun saksikan live di waktu ini menerusi live di TikTok dan juga di Facebook. Nampak tak? Betapa meriahnya dalam konti sekarang ni. Di mana Tuan bagi saya bendera dan banyak lagi lah bendera. Semangatnya kita nak meraihkan Hari Kemerdekaan yang tinggal beberapa hari sahaja lagi ni Tuan. Baik Tuan, bila kita catch up pasal generasi muda ni Tuan, macam mana kita ni nak semaikan semangat patriotisme dalam untuk generasi muda? Maksudnya tidaklah kata bulan merdeka sahaja mereka kibarkan bendera. Lepas daripada habis bulan merdeka, habisnya bulan lapan ni tak duduk kibar dah. Macam mana tu Tuan?
1: Generasi muda hari ini dia mempunyai pendekatan tersendiri dalam menzahirkan semangat patriotik.
0: Baik.
1: Oleh itu, cara kita menyampaikan mesej cintakan negara juga perlu bersesuaian dengan perkembangan semasa lah.
0: Betul.
1: Dan melalui kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini, penglibatan generasi muda bukan sekadar tertumpu kepada aktiviti mengibarkan jalur gemilang, tetapi turut membuka ruang kepada mereka untuk memainkan peranan secara aktif dalam menyemarakkan semangat cinta akan negara di peringkat sekolah, di peringkat institusi pengajian tinggi, komuniti dan masyarakat. Dan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pelanggan Malaysia untuk mendekati golongan muda ini, antaranya termasuklah program penterama At Club Malaysiaku dan penterama Homecoming yang menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan yang berinformasi dalam menyampaikan mesej kenegaraan kepada golongan muda. Dan sebagaimana yang saya cerita tadi, penterama Jabatan Pelanggan Malaysia pun juga telah membawa penterama At Jago pada 14 hari bulan hari itulah. Jadi dengan dua orang artis kita bawa dan memang mendapat sambutan. Ada di samping persembahan nyanyian lagu-lagu patriotik, ada juga kuis-kuis kenegaraan. Dan menerusi program-program sebegini, golongan muda dapat memahami nilai sejarah, dapat menghargai jasa dan pengorbanan generasi terdahulu.
0: Betul?
1: Serta menghayati erti sebenar kemerdekaan. Dan selain pendekatan secara fizikal, JAPEN iaitu Jabatan Perangan turut memanfaatkan platform digital dan media sosial melalui penyampaian kandungan yang lebih kreatif, interaktif dan bersesuaian dengan tren semasa bagi memastikan mesej patriotisme terus dekat dengan jiwa generasi muda ini. Dan harapan kami adalah supaya golongan muda dapat menjadi ejen perpaduan yang akan meneruskan legasi keamanan, keharmonian dan kemakmuran negara pada masa hadapan.
0: Okey, baik Tuan. Dan contohnya lah, kalau orang ramai ni nak dapatkan sumber yang betul-betul sahih tentang Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan ataupun sejarah-sejarah yang terdahulu ni, di mana sebenarnya Tuan untuk kita dapatkan maklumat yang tepat? Boleh Tuan kongsikan?
1: Okey. Dan sebagaimana yang saya tengah plakat yang saya pegang sekarang ini.
0: Okey.
1: Apa ni? Boleh layari Merdeka 360.
0: Merdeka 360.
1: Merdeka 360.
0: Dan satu lagi.
1: Dan di sini kalau kita tengok, kami di Jabatan Perangan juga, kami telah memperkenalkan D-Book. D-book, cara melayarinya dbook.penerangan.gov.my atau boleh muat turun bahan penerbitan melalui portal 360. Di sini ni kenapa kami tekankan supaya orang ramai masuk ke sini. Yang pertama-tama yang kita risau, yang kita paling bimbang, jalur bendera, bulan bulan sabit ataupun bintang, kita takut terkurang.
0: Risau kalau macam pemasangannya salah ke, ataupun tiba-tiba kadang-kadang kita pun tak perasan dan tak tahu ke. Jadi dengan adanya portal dan juga laman web sebegini, dia membantu kita untuk berwaspada dan boleh tengok cara pemasangan yang betul.
1: Jadi saya menyerulah agar pendengar Kelantan FM ini sekiranya rasa keliru, rasa tidak yakin cara pemasangan bendera, boleh melayari dbook.penerangan.gov.my atau boleh muat turun bahan-bahan penerbitan melalui portal Merdeka 360.
0: Okey, baik. Dan yang mana kita kata ke, yang nak ikuti ataupun yang nak ikuti perkembangan dan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, seperti yang Tuan kata tadi, boleh dapatkan di Book Penerangan dan juga Portal 360 ke.
1: Ya, betul.
0: Jadi, selain daripada tu, kita nak tanya jugalah antara kempen yang dijayakan lo ni, satu rumah, satu jalur gemilang. Okay, Tuan ke.
1: Ya.
0: Jadinya, macam mana kalau untuk kita kata ke, sebenarnya apa indikator yang kita nak guna ke untuk kita nak tentu ke sama ada satu rumah, satu jalur gemilang ni benar-benar berjaya? Makna kata boleh ubah sikap masyarakat ataupun bukan sekadar untuk kita nak meningkatkan jumlah jalur gemilang yang kita kibarkan sebenarnya?
1: Okey, harapan saya lah pada tahun ini agar sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk kita menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan. Kita wajib menghargai jasa serta pengorbanan para pejuang terdahulu.
0: Betul.
1: Di samping mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita kecapi pada hari ini. Dan saya ingin sekali lagi menyeru seluruh rakyat Malaysia, khususnya pendengar Kelantan FM, agar bersama-sama kita menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang ini melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, dengan kita mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman, di premis perniagaan, di pejabat, di institusi, kenderaan serta lokasi-lokasi yang bersesuaian sebagai tanda kecintaan, kebanggaan dan kesetiaan kepada negara. Dan pada masa yang sama, saya mengalu-alukan juga penglibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan melalui pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan negeri maupun daerah. Dan di sini, sebagaimana
0: Baik,
1: yang
0: tuan.
1: Macam Nuha tanya tadi, kita target untuk golongan muda ini, kita galakkan mereka ini untuk menggunakan tanda pagar. Tanda pagar ini maksudnya hashtag lah.
0: Okay, yeah.
1: Tanda pagar yang pertama, hashtag HKHM2026.
0: HKHM2026.
1: Manakala hashtag yang apa tu, hashtag yang kedua, hashtag Malaysia Madani. Dan yang ketiga, hashtag kesejahteraan dinikmati. Dan yang keempat, hashtag Merdeka 360.
0: Ya, itu dia. Ada empat hashtag sekaligus.
1: Dan pada hari ini saya bawa hashtag Japan Kelantan.
0: Ya, dengan begitu bersemangat tuan.
1: Sebab saya berada Japan Kelantan. Okey, jadi hashtag, jangan lupa juga untuk hashtag Japan Kelantan.
0: Okey,
1: dan sebagai tanda sokongan kita serta bagi bersama-sama menyebarkan luas semangat patriotik dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 ini.
0: Okey tuan, ada beberapa minit saja lagi, tapi sempat juga untuk nak tanya sebenarnya, dalam tuan nak menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, apa dia sebenarnya cabaran yang paling terbesar untuk pastikan semangat patriotisme ni dikekalkan ataupun kempen ni kekal walaupun selepas habis bulan merdeka sebenarnya tuan?
1: Okey, cabaran yang paling yang paling terbesar yang kami nampak lah, kami di Jabatan Perangai Malaysia, di Jabatan Perangai Malaysia ini, okey, ramai orang yang menganggap bahawa sambutan kita ni bermula di antara dari bulan Julai sehingga sehingga ke 16 September. Sebenarnya tidak. Okey. Rasa cinta, sayang dan bangga jadi rakyat Malaysia ini 360 hari.
0: Itu dan sepatutnya.
1: Kita tidaklah semestinya kita tidak kita bukanlah terikat untuk mengibarkan jalur gemilang ini selama dalam tempoh 2 bulan itu sahaja. Dan jalur gemilang ini mestilah kita sentiasa pasang, kita sentiasa bangga untuk menjadi rakyat Malaysia.
0: Betul. Makna kata 360 hari itu dalam masa hari-hari sebenarnya, bukan setahun, bukan sebulan dua tuan ke.
1: Berbanggalah kita menjadi
0: betul tuan
1: rakyat Malaysia. Dan saya bangga saya anak Malaysia.
0: Kan Nuha pun dan semua orang bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Ya, betul. Sebab di tempat kita lah aman. Di tempat kita tidak ada kekecewaan. Di tempat kita tidak ada peperangan. Alhamdulillah, saya
0: Alhamdulillah.
1: Saya anak Malaysia.
0: Nuha pun anak Malaysia tuan. Dan juga kita nak berterima kasih banyak-banyaklah kepada tuan kerana sudi mari dan sudi memberikan penerangan tentang untuk tajuk kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ahmad Amar bin Osman, iaitu pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan.
1: Terima kasih Nuha, terima kasih Kelantan FM.
0: Sama-sama. Nuha pun semacam semangatnya bila jumpa dengan Tuan tadi. Tuan bagi macam-macam jenis pesing ni, ha, bendera ni. Ha, sekejap lagi kita akan buat video untuk kita menaikkan dan menyemarakkan lagi semangat dan patriotisme. Bukan sahaja untuk warga Kelantan FM tapi di seluruh Malaysia sebenarnya. Dan Tuan, terima kasihlah kerana banyak perkongsian tadi yang kita katakan satu rumah satu jalur gemilang ni sebenarnya bukan bulan Ogos sahaja kita kena kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh setiap hari sampai bila-bila. Sebab kalau kita nak recall balik perjuangan datuk nenek moyang kita untuk dapatkan apa yang kita ada dan kecapai hari ni, bukannya senang. Ya, betul, betul tak Tuan? Okey, terima kasih Tuan.

0: Kelantan FB.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama akak Daryl ni.
1: Oh, jadi Tok Daryl lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok tak Daryl, tapi Tok membesar dengan cerita susah payah orang dulu-dulu untuk pertahankan negara.
1: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi aku terasa.
2: Kelantan FM.
3: Ayuh, tadi ke saya dah nak put berita ni dalam media sosial. Betul ko?
4: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
3: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
4: Mung lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
3: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
5: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya, dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Serikandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: citarasa anda.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.

0: Kelantan FM.
1: Mana cua?
2: Kawai ni Azama. Bila kawai sampai Kelate ni, kawai suka dengan Kelate FM. Kelate FM, penuhi terasa cek kita.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
5: Ibu, apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
6: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
5: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
6: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
7: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
8: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
9: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak yang berbahagia, kita akan bicara mengenai ilmu. Kehidupan kita di atas muka bumi mesti ada ilmu. Nak makan, kena ada ilmu. Apa sekalipun buat kerja buat, mesti ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, maka tidak berjaya kerja tersebut. Tak ada ilmu nak masak nasi. Bubuh berah, tidak bubuh hai. Hangit berah, maknanya kena ada ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang ahlinya, sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita kena belajar dengan orang yang pakar. Tak boleh nak belajar sorang, kena ada guru. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kamu, ilmu pengetahuan agama, beberapa darjat, beberapa tingkatan, beberapa maqam. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, Islam telah meletakkan ilmu sebagai asas dalam pembangunan diri manusia dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala ghayat bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran sebentar tadi. Bahkan tuntutan bagi menuntut ilmu dalam Islam adalah satu tuntutan fardu ain. Mengaji ilmu agama ini adalah fardu ain bagi setiap manusia. Anas bin Malik, sahabat besar Nabi, menyatakan, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk, termasuk oleh ikan di lautan. Hadis ini banyaklah kita dengar. Ustaz-ustaz duk ceramah, duk mengajar, duk tazkirah, kita dengar hari ini melalui radio, melalui telefon. Maka gunakanlah peluang yang ada ini, manfaatkanlah ilmu yang kita dengar, tazkirah, ceramah yang kita dengar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Dalam surah Al-Alaq, ayat pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca. Baca-baca ini berkaitan dengan ilmu. Nabi duduk di Gua Hira. Kemudian Malaikat Jibril datang. Suruh Nabi membaca. Iqra. Sekali diajar oleh Malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pen dan tulisan, pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, para ulama juga membahagikan ilmu kepada beberapa pecahan, iaitu Thaqafah Islamiyah, ilmu teras agama yang wajib dikuasai, yang wajib dipelajari. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis, sirah nabawiyah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu syariat, dan tasawuf Islam, tasawur Islam, berkaitan dengan akhlak. Saqafah tarikhiyah, ilmu berkaitan sejarah ataupun sirah. Supaya memahami intipati dan belajar daripada sejarah. Itu kita kena kena belajar lah. Kalau kita tidak belajar sejarah, rugilah kita. Sebab sejarah mengajar kita supaya jadi manusia yang berguna. Jadikan apa yang terdahulu itu, kaum-kaum terdahulu itu adalah sempadan bagi kita, tauladan bagi kita. Kemudian, saqafah lughawiyah, ilmu berkaitan dengan bahasa yang menjadi kuasa baru dunia hari ini. Kena belajar ni. Kalau tak belajar bahasa, nak kecek guana kita. Mana repeh? Kalau bisu lain, tu pun ada ilmu dia, ilmu bahasa isyarat. Ilmu berkaitan pembinaan modal insan. Sains sosial, psikologi, kaunseling dan sebagainya. Saqafah waqiyah, ilmu berkaitan dunia masa kini. Dunia hari ini berkait rapat dengan kehidupan manusia hari ini. Kena belajar juga. Kalau kita tak belajar ilmu berkaitan sehari-hari kita, hari ni pakat guna telefon belaka. Nak guna WhatsApp. Bagaimana nak tekan WhatsApp? Tak pandai kalau kita tak belajar.
Belajar tak kira dengan siapa. Kadang-kadang dengan anak kita, dengan adik-beradik kita, sayang sahabat kita, belajar. Maksudnya ilmu ini berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Utlubul ilma walau bisina, Nabi kata. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Sahabat besar Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, kuburnya ada di Guangzhou, China. Kenapa sampai di sana? Dia cari ilmu. Ilmu akhirat ke? Ilmu dunia. Sebab zaman Nabi tersohornya tamadun China, tamadun Parsi, tamadun Rom. Negara-negara ni negara besar belakang masa tu. So, kita tengok tembok China yang dibina sehingga panjangnya beratus-ratus kilometer. Allahu Rabbi, tinggi pula, lebar pula. Duk boleh tu nampak tembok China. Kalau suluh daripada boleh ke atas muka bumi ni. Jadi, Suhu dengan China ini, maka sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke sana. Minta kebenaran Nabi. Kalau Nabi tak izin, tak boleh pergi sana. Sebab tu kita dengar, utlubul ilma walau bisina, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Walaupun ada ulama kata hadis ini daif. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata ulama. Walau bagaimanapun bertepatanlah dengan tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sapa ke Guangzhou itu. Sebab sahabat Nabi ini, anak-beranak Nabi ini, mereka semua sekali tidak akan keluar meninggalkan Madinah ataupun Mekah kecuali dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telusuri sejarah hidup para ulama Islam, muslim muslimat, adik kakak, anak-anak muda di luar sana, kesungguhan dan kerajinan mereka para ulama ini dalam usaha mencari ilmu sepatutnya dijadikan tauladan bagi kita. Kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengembara daripada kampung ke kampung yang lain, daripada negeri ke negeri yang lain, daripada Iraq ke Parsi, ke Palestin, kemudian ke Yaman. Gi cari ilmu. Ketika berumur 10 tahun, Imam Syafi'i menghafaz kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ingat dah. Peheh. Berdasarkan kefakihan beliau Imam Syafi'i, dalam bidang agama Imam Syafi'i dilantik menjadi pakar rojok di Masjidil Haram. Satu ketika, beliau mengeluarkan fatwa berisytihad bagi menyelesaikan permasalahan umat Islam pada ketika itu. Ketika umur dia 15 tahun tu, jadi orang boleh nasihat dah kok orang alim dah. Waktu bi fatwa dah. Antara kata-kata Imam Syafi'i yang masyhur adalah, saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritahu kepada kamu penjelasannya: kepintaran, keinginan, kesungguhan dan zuhud, serta sentiasa bersama guru dan tempoh masa yang lama. Itu disebut oleh Imam Syafi'i. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjalan bagi mencari ilmu pengetahuan, nescaya Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Ahmad ada. Kita sering cemburu dengan budaya masyarakat di negara-negara bukan Islam yang cintakan ilmu dan buku. Kita perhati puak-puak Mak Saleh. Dia mari tempat kita ni. Dia kalau dia duduk sorang tu, tak ada agak nak kecek. Dia kecek dengan buku. Dia baca buku. Kita tengok dia duduk di stesen bah, stesen kereta, di mana-mana. Mesti dia ada buku tangan dia. Mereka menghidupkan budaya membaca di kalangan puak-puak dia ni. Ni bukan Islam. Sepatutnya sifat membaca itu, sikap membaca yang ada pada bukan Islam itu, kita tiru sebab sikap tersebut adalah sikap umat Islam yang asal. Yang mana Jibril alaihissalam mari royak ke Nabi, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kena semaikan semangat rajin membaca di dalam diri kita umat Islam hari ini. Rakyat Kelantan kita ini. Kita rakyat Malaysia ini. Tanamkan dalam hati kita. Baca tak hati ke baca benda panjang-panjang, pendek-pendek pun. Kita cubalah. Latih baca. Sama ada melalui telefon, komputer, buku. Hak malik buku lah. Kita boleh pegang tangan mudah. Kalau telefon ni, baca semata, dia tengok benda lain banyaknya. Tak, duduk telefon kok orang dan sebagainya. Kalau ada buku tangan ni, kata masa digunakan untuk baca tu banyak sikit. Begitu. Baiklah. Kalau kita perhati dalam ni lah. Di stesen-stesen kereta api, di mana-mana saja puk-puk masalah ini, puk-puk Eropah ini, dia rajin membaca. Sepatutnya kita kena ambil sikap tersebut. Usaha utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah sikap masyarakat. Ubah diri kita, masyarakat kita,
yang malas membaca kepada masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan minat membaca. Dan Ustaz cadangkan juga, kita berazam, kena ada azam tahun baru Islam ini, habiskan membaca sebutir buku setiap bulan. Biar ada. Kalau boleh sebutir buku seminggu lagi baik. Kita letak sebulan lah. Sebuah buku sebulan. Bayangkan satu buku sebulan bermakna 12 buku kita telah habiskan dalam masa setahun. Subhanallah. Diizinkan Allah Ta'ala panjang usia kita. 10 tahun lagi. 120 butir buku kita telah baca sepanjang 10 tahun. Dipanjangkan umur kita lagi. 10 tahun pula. 240 buah buku dalam masa 20 tahun kita telah baca. Kita telah khatam. Kita telah faham. Dan di samping itu juga, kita kena berdoa juga supaya Allah tambahkan ilmu kita. Kalau baca, tak masuk dalam otak, tak jadi juga. Kita kena berdoa supaya lekat hak kita baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman yang baik dalam bab ilmu ini, menuntut ilmu ini. Muslimin muslimat adik kakak yang dirahmati Allah, maka apabila kita belajar sesuatu ilmu, maka ilmu itu akan memperbaiki hati dan membersihkan jiwa kita. Disebut oleh Imam Ghazali, seorang ulama besar, ulama sufi, ulama tasawuf, ilmu itu untuk diri kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang bermaksud dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kata, sesiapa yang menempuh satu jalan bagi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha di atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar diminta ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Muslimi muslimat besar, ikan duduk dalam sungai, dalam laut tu, berdoa kepada kita orang yang mengaji ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Menghadirkan diri majlis ilmu sama ada di masjid, di tempat-tempat ilmu, orang mengajar, berbentuk kuliah, ceramah melalui radio ke apa ke sekalipun, seminar ke, simposium ke, kolokium ke, pembentangan ketah kerja ke, tazkirah ke, semua sekali. Banyak benda lah, kaedah lah, zambil lah ni nak sebut ni, macam-macam. Disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu daripada taman-taman syurga. Kita duduk dalam majlis ilmu, tak kira kolokium gapo, seminar ke gapo, seolah-olah kita duduk di dalam taman syurga. Majlis ilmu di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana, bukan hanya terhad kepada program-program masjid, bahkan program lain pun kita boleh buat di masjid. Apa jua program kebaikan yang tidak bercampur maksiat, mendekatkan manusia kepada Allah, tentu dikira sebagai majlis ilmu serta mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kursus di masjid, kursus jahit. Duk jahit. Disebabkan kita ajar kat orang tu, kita anjurkan kursus tersebut, orang pandai jahit. Budak-budak pandai jahit, anak-anak muda pandai jahit. Boleh cari rezeki dengan cara yang halal, maka manfaat. Kita pun dapat pahala juga, besar pahala kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah dan ambil perhatian. Sahabat bertanya, apakah dia taman syurga itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ianya adalah halaqah, majlis ilmu. Sesungguhnya Allah menghantar utusannya yang terdiri daripada malaikat mencari majlis-majlis ilmu. Apabila malaikat melihat dan berjumpa dengannya, mereka saling menyebut perkara itu sesama mereka. Malaikat ni kecek. Nama sekian-sekian duduk dalam majlis ilmu. Nama sekian-sekian si Fulan bin si Fulan berada dalam majlis zikir. Majlis zikir pun disebut dalam satu riwayat. Ulama memberi perumpamaan malaikat ini mencari majlis ilmu. Sama seperti seseorang melihat bintang-bintang bercahaya yang berkelipan di langit pada waktu malam. Betapa indahnya penglihatan seseorang yang melihat keindahan bintang, maka begitulah keindahan majlis ilmu di sisi para malaikat. Adik kakak muslimin muslimat sedang pendengar di luar sana, amalan membaca dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, dan meluaskan lagi ruang pemikiran kita. Orang kata buka minda. Buka minda bila kita ni banyak baca. Orang yang suka membaca sama ada daripada karya-karya orang lain ke, ataupun tulisan ilmu pengetahuan ulama-ulama ke, sudah pasti pengetahuan dan wawasannya semakin bertambah. Cendekiawan menulis, kita baca, kita dapat manfaat, kita rasa berkembang otak kita ni, dapat idea banyak. Kita baca buku yang disusun, ditulis oleh ulama, hak tak tahu kita jadi tahu. Ora, fikiran kita semakin berkembang. Ora, bermanfaat. Seorang ulama besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah satu ketika dulu, ulama tasawuf dunia, menyebut dalam
kitab fiqh dia, fiqh aulawiyat dia dalam bab pentingnya ilmu bagi para pendakwah dan guru. Ilmu penting bagi pendakwah, da'i dan juga seorang ustaz, guru. Walaupun ustaz, walaupun guru, penting juga kena ngaji lagi. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sehingga liya lahak. Kena mengaji sokmu-sokmu. Sentiasa duduk dalam mencari ilmu. Tambahkan ilmu. Jadi, Yusuf Al-Khardawi ini menyatakan, ilmu menjadi syarat utama kepada mereka yang bergiat dalam bidang kehakiman dan fatwa. Ia juga menjadi batu asas kepada mereka yang bergiat dalam bidang dakwah pendidikan. Maka, setiap pendidik, gurulah, ustaz, ustazah, wajib melakukan dakwahnya. Pendakwah-pendakwah, penyampai tazkirah, pakar-pakar kaunseling. Setiap pendidik, pentarbiah, wajib melakukan dakwahnya dengan hujah dan ajaran yang nyata dan jelas. Maksudnya, fakta. Fakta. Sama ada Al-Quran, hadis ataupun pandangan-pandangan ulama. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya.

Khabir. Sadaqallahul Azim. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman. Kalau kita perhati ayat ini, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi, menukilkan dalam pesanannya berbunyi, pertama, ilmu adalah warisan para Nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Yang kedua, Ali bin Abi Talib menyatakan, ilmu lebih daripada harta, kerana ilmu menjaga manusia, sedangkan harta dijaga oleh manusia. Orang yang berilmu mempunyai ramai kawan, sedangkan banyak harta, banyak pula musuhnya. Kemudian, Ali menyatakan lagi, ilmu diberikan bertambah, harta diberikan berkurang. Ilmu bila kita menyampaikan kepada orang ramai, dia akan kekal dalam ingatan kita dan bertambah. Harta kalau kita bagi pada orang akan kurang. Ilmu tidak boleh dicuri, sedangkan harta boleh hilang dan lenyap. Harta boleh habis sebelum pemiliknya mati, sedangkan ilmu habis dengan kematian pemiliknya. Ilmu tidak dapat dihitung, sedangkan harta dapat diketahui jumlahnya. Walaupun harta berbilion-bilion boleh dikira, ilmu tidak boleh dihitung. Tidak nampak. Bila orang tu bercakap, baru kita tahu, weh, berilmu dia ni. Muslimin-muslimat di kakak yang dirahmati Allah, dalam bab menuntut ilmu ini, yang menjadi keferduan ke atas diri kita, ilmu akhirat, lebih-lebih lagi, disebut sebagai ilmu fardu ain. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, anak-anak muda sedang pendengar, semoga Allah kurniakan kita sekalian sihat walafiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang yang bertakwa. Bahawasanya wajib fardu ain atas tiap orang Islam, lelaki dan perempuan, melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seseorang pun dari muslimin muslimat untuk mengabaikan sama sekali dalam bab mengaji berkaitan ilmu fardu ain. Ustaz maksudkan ilmu di sini, ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam yang ada pada kita. Maksudnya apa? Ilmu mengenal Tuhan, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat, dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas tiap orang Islam. Sering kita nampak terpampang di billboard di mana-mana sahaja. Di sekolah banyaklah ditulis di dinding-dinding sekolah tu, utlubul ilma walau bisina. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Negeri China ni jauh. Sangat sedikit sekali orang yang pernah sampai ke sana. Kalau nak pergi sana tu, sedikit lah kalau nak pergi cari ilmu. Tapi banyak orang pergi, pergi cari barang. Awak klik barang, menegur. Sepatutnya kita pergi sana, pergi cari ilmu juga. Bukan hanya pergi cari barang. Kalau sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas boleh pergi ke sana mencari ilmu, kita yang ada hari ini, banyak kemudahan hari ini, kapal terbangnya, kenderaannya, sebentar nak pergi cari ilmu ni. Bukan hanya di China, di tempat kita, negeri mana-mana, daerah mana-mana, masjid mana-mana, teh nak pergi cari, nak dengar tak ada telinga. Sesiapa saja, ustaz mana pun yang berceramah, buat kuliah. Cuma, tanya, ketuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya iman kita. Lagu mana? Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat di apa ni beri kesimpulan sabda Nabi ketika disoal oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis. Faqala lahu akhbirni anil Islam. Qal, Jibril kata, ceritakan kepada aku tentang Islam. Qal, Nabi kata, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, kamu mendirikan solat. Wa tu'tiz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu menunaikan haji sekiranya kamu mampu. Thumma qal, kemudian malaikat Jibril tanya lagi Nabi, akhbirni anil iman, terangkan kepada aku tentang iman. Qal, Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billah, iman itu kamu beriman kepada Allah, kamu percaya kepada Allah, adanya Allah, esanya Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, Al-Quran yang ada dengan kita, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarri, ketetapan, ketentuan Allah, baik atau buruk, kita beriman qada qadar Allah. Semua sekali ini, itu adalah iman. Artinya,
apa yang disabdakan Nabi kepada kita, jelas Islam, iman, ilmu yang menjadi kefarduan ke atas kita, fardu ain yang wajib kita tahu berkaitan dengan Islam, iman. Manakala yang diwajibkan mengetahuinya atas setiap orang Islam, ilmu keimanan, mengenai akidah, ialah belaka tu. Muslim-muslimat adik kakak yang dirahmati Allah. Tegasnya wajib ke atas setiap orang Islam mengetahui segala perkara berkaitan fardu ain. Segala perkara yang diharamkan yang mudah manusia terperangkap ke dalamnya. Seperti zina, liwak, minuman keras, minum arak, segala bentuk minuman yang memabukkan, wak nanya kat orang lain, mencuri, spelek, khianat, belawak, fitnah, memfitnah, caci, maki dan sebagainya. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Begitu juga dengan mengetahui rukun-rukun haji dan syarat-syaratnya, tidaklah wajib bagi orang yang tidak berkuasa pergi ke sana. Tidak juga ke atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat ke sana. Muslimin-muslimat di kakak yang dirahmati Allah, ilmu terpentinglah kepada kita. Jadi kalau kita jahil dalam hukum hakam agama yang fardhu ain ini, rugilah kita. Orang Islam mesti mengetahui hukum. Kalau tidak, dia mudah tercebur ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada suka ataupun tidak. Sebab orang yang jahil sentiasa terdedah ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan kejahilan dia. Malah ngaji. Malah ambil tahu. Betapa tidaknya mungkin perkara wajib disangkanya sunat. Perkara wajib rupa-rupanya haram. Dia tukar wajib dengan haram ni. Sebab tak ada ilmu agama. Rugilah dia. Dia tegak semayah, tunggal tanggit. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tak tinggal tetapi tidak ada ilmu. Perkara membatalkan sembahyang pun dia buat. Allahu Rabbi. Rugilah dia. 20 tahun dia solat, dia sembahyang. Tidak sah, tidak betul. Tak belajar. Maka kesimpulannya kita kena belajar. Puasa. Kita nak berpuasa. Puasa wajib sama telah. Puasa sunat. Bila orang puasa sunat, kita nak puasa sunat. Tapi tidak ada ilmu. Saja. Laisa kamithlihi. Kamisaim. Betapa ramai orang berpuasa, Nabi kata, tak boleh gapa sekara, melainkan lapar dan dahaga. Sebab tidak ada ilmu, tidak ikhlas. Macam-macam bila tak ada ilmu, tak retilah nak buatnya. Tak retilah nak jaga hatinya. Muslim-muslimat, kita kena ada ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat macam-macam lah. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat tamak dunia, lalai. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Dia tak boleh kontrol diri dia. Allah sebut dalam surah Rum, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedang mengenai hal akhirat mereka lalai. Jadi ramai manusia yang tak tahu, tak erti ilmu agama. Ilmu dunia ramai tahu. Selamatlah dunia. Hak akhirat lagi mana? Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, dia kata apa? Oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusannya, seseorang boleh mereka berapa beratnya satu dirham tanpa melihat. Tetapi jika ditanya tentang syarat-syarat bersuci dan sembahyang, ia akan menggelengkan kepala kerana tidak tahu. Imam Hasan Basri kata, jadi kalau bak dunia ni, ia tahu. Ya, pakai tengok tahu dah. Tetapi kalau akhirat ni, tak tahu ke sekara. Jadi kesimpulannya, kejahilan itu adalah pokok segala kecelakaan dan boleh mendatangkan kebinasaan bala kepada kita, baik dunia mahupun akhirat. Andai kata musuh-musuh si jahil itu berkumpul untuk mencelakakannya, tidak sama bahayanya seperti si jahil itu membahayakan diri sendiri. Sebagaimana disebut oleh ulama-ulama penyair-penyair naik buinya, kita kena ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, rugilah kita. Negatiflah kesannya. Tak berjayalah kita. Kena ada ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu untuk kali ini, insya-Allah kita sambung semula. Mudah-mudahan kuliah ataupun ceramah yang ustaz sampaikan memberi manfaat kepada kita, termasuk ustaz juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: kat kita lain ni pukul 2 petang itu. Assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat bersua. Macam biasalah dek akak ni. Ha, kemarin mari, hari ni mari, mari pula Pak Da.
1: Jangan duduk cemuh lah weh. Kita hanya berhijab lah.
0: Itulah ni.
1: Mari semacam.
0: Mari semacam. Alhamdulillah hari ni pun comel cuaca kita pada luar ni.
1: Alhamdulillah panas hari ni.
0: Panas weh. Luar ni. Itulah kita kata manusia. Kita ni manusia Pak Da dak. Panas pun salah. Jom pun salah.
1: Jangan salah.
0: Bujek pun
1: Salah.
0: Jangan. Allah deh, minta maaf lah. Lagu tu lah
1: sebenarnya dekat. Rezeki tu rezeki kalau tidak untuk kita, untuk orang lain.
0: Yo,
1: kalau tidak do. Untuk manusia, untuk binatang.
0: Untuk binatang.
1: Maknanya rezeki untuk makhluk Allah belaka.
0: Betul.
1: Baik hujan, baik panah, baik mendung, baik jom, baik sejuk. Semuanya rezeki ya Allah Ta'ala bagi ke kita.
0: Ya, rahmat. Jadi kita kena bersyukur lah.
1: Bersyukur
0: dekat
1: kita.
0: Dia apa-apa pun dia kata pemberi Allah Subhanahu Taala kepada kita ni ada kebaikan.
1: Dia sama. Betul sangat. Dia dia tak boleh kata Allah panasnya hari ni. Allah hujan pula dah hari ni. Tak boleh kata gitu. Yalah. Dia kena kata alhamdulillah panas hari ni. Alhamdulillah hujan hari ni. Duduk dalam keadaan alhamdulillah sama.
0: Betul?
1: Bersyukur alhamdulillah ni.
0: Betul?
1: Maksud dia bersyukur kepada Allah. Tu alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jadi kita kena tukarlah cara kita tu. Jangan kata panas hari ni weh. Itulah kata ujian raya gini. Mana kita kena tukar pada syukur ujian.
0: Syukur
1: panas. Syukur
0: ujian eh. Sebab ada hikmah di sebaliknya, hikmah. Ada kebaikan di sebaliknya adik kakak ni.
1: Tidak untuk kita, untuk orang lain.
0: Untuk orang lain.
1: Baik, kita dengar lagu dulu.
0: Buka panggung dulu adik kakak.

0: tu orang kata yang tu ada ada. Menyesal dulu pendapat tem, menyesal kemudian tidak ada gunanya.
1: Menyesal kau gapo?
0: Begitu juga dengan ilmu-ilmu ni lah Pak Da. Maknanya tangi mak ayah suruh belajar ni, belajar molek lah. Jangan duduk lopak pagar, jangan duduk buat masalah, jangan duduk main koksi. Dia kita nak tahu apa ni, hidup kita ni adalah pelajaran kita hari ni. Nak tahu kehidupan kita ke datang lah. Maksudnya tak pelajaran kita hari ni lah. Jadi ilmu tu penting dalam hidup kita ni Pak Doh.
1: Ilmu penting dan jangan lupa bawa adab sekali. Adab budi bahasa. Ada ilmu tak ada budi bahasa, tak ada adab,
0: tak boleh juga.
1: Tak boleh. Jadi kau orang kata bodoh
0: tak
1: juga.
0: Tak cukup lekat lah. Gana Pak Doh?
1: Orang kata bodoh jugalah.
0: Ada ilmu ada tapi ilmu, tak ada
1: adab.
0: Bodoh juga.
1: Bodoh juga orang kata.
0: Ada-ada?
1: Ada-ada, ada ilmu ada, baru jala.
0: Baru jala. Baru cidik dia kan.
1: Baru cidik.
0: Ada.
1: Jadi kita kejar dua-dua lah. Dia, ya gitulah, ilmu ni sebenarnya dia tak kira tua ataupun muda. Sebab setiap orang ni kat Ngoh dia ada sejarah dia masing-masing. Zaman muda dia mungkin dia tak ada nak mengaji, tak?
0: Betul.
1: Zaman muda
0: adalah
1: dia
0: mungkin zaman-zaman dulu terbatas
1: sikit mengaji. Jadi boleh mengaji zaman-zaman tua baru boleh mengaji. Tak, jadinya kita tak nak kata zaman muda dulu tak boleh mengaji, tua baru nak, tak boleh. Sebab dia masing-masing ada sejarah dia. Masing-masing ada cerita dia. Gitu. Jadi orang kata apa, menuntut ilmu sampai ke negara
0: Cina.
1: Maknanya kalau nak kira siapa nak boleh ke siapa negara Cina tu mungkin makan masa, lambat, jauh. Jadi tak apalah, asal kita nak mengaji, tak kira tua tak kira muda.
0: Maknanya, maknanya macam gini lah Pak Da, usia ni tidak kira tua kau muda kau, asal dalam hatimu tu nak belajar.
1: Nak belajar. Tak apa. Orang kata selagi ada nyawa, selagi kita hidup, teruskanlah.
0: Teruskan belajar.
1: Pentingnya nak belajar. Bila nak belajar ni dia otomatik dah, dia boleh orang kata membaiki diri.
0: Jadi
1: membaiki kehidupan. Asal ada hak tu je. Jadi jangan pergi dengan tak apalah, tua dah nak mengaji-mengaji pun tak ayahlah. Wei kat orang-orang muda yalah, tak boleh. Sebab ilmu ni dia tak habis. Ilmu ni dia tak habis. Jadi kena mengaji semua. Kena mengaji semua.
0: Baik.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kita dah dekat bersama dengan Aisyah. Jadi kita dah ni pukul 2:30 dah tu, tepat masa dah tu. Kita nak bersama dengan Cik Amir semata. Cik Azman kita semata untuk bertanding dekat. Menerusi rancangan tajaan Rescue Resources ataupun Rescue Parti Sarang Burung Walid untuk bertanding. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kanoh kita. Yeah. Waalaikumsalam juga buat pada kita abang kita.
0: Ada. Alhamdulillah ini kita bersama sekali lagi lah dan Cik Mai.
1: Betul.
0: 15 minit masa untuk kita kongsi-kongsi lah dengan adik kakak kita di Kelantan ni yang berkenaan dengan kebaikan parti Sarang Burung Walid. Bila Cik Mai mari ni mesti ada promosi dia lah. Ada.
1: Ada.
0: Okey baik. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Angoh kita, Pak Do kita dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Kelantan. Untuk hari ini saya ucapkan selamat petang dan juga saya doakan buat semua adik kakak, abang-abang untuk urusan kesihatan kita, rezeki kita insya-Allah segalanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, Kak Angoh kita, bulan ni bulan apa yang menariknya? Tak tahu kan?
0: Bulan tahu.
1: Bulan kemerdekaan. Jadi maksud dari kemerdekaan tu, kita selain daripada kita bebas daripada penjajah kan, kita haruslah berkorban. Macam kita punya panglima-panglima tentera kita, dia berkorban, bukan berkorban duit tapi berkorban diri, nyawa, nak bagi negara kita ni bebas daripada penjajah-penjajah luar. Jadi untuk hari ini, apa yang NSQ nak korbankan? Kalau bahasa Kelantannya saya takut lagi.
0: Tak apa, terah.
1: Nanti ada bunyi Kelantan sikit, ada bunyi Terengganu sikit. Tak apalah ya. Jangan marah Cik Mai. Inilah namanya Cik Mai kan. Ada asal daripada Perak. Okey, jadi untuk tuan-tuan, apa yang kita nak korbankan? Kita nak korbankan harga promosi produk minuman Sarang Burung Walid 2 dan 1 untuk kesihatan kita, untuk kecantikan kita, dan juga kami nak bagi satu tawaran lagi istimewa Kak Angah kita. Kita nak bagi, hari ni kita nak tawarkan dua promosi. Yang pertama iaitu promosi beli dan menang pakej umrah bersama dengan NSQ. Nilai pakej umrah kita, Kak Angah kita, bukan RM5,000 tapi RM10,000. Jadi orang VIP esok kalau dah dapat tu, kita menginap di berhampiran dengan apa Masjidil Haram. Lepas tu kita dapat naik kereta api yang laju. Jadi siapa yang tak nak, dengan pembelian serendah RM150 juga, tuan-tuan berpeluang untuk menang. Berapa orang chairman nak beri ni? Ramainya sebanyak 20 orang yang membeli untuk kempen pakej combo beli dan menang pakej umrah kita. Itu yang pertama. Beli berapa Cik Mai? Sebelum ni kita dah terangkan kepada tuan-tuan yang beli dengan NSQ 2 botol. Dua botol minuman NSQ Parti Sarang Burung Walid, anda layak untuk sertai kempen beli dan menang pakej umrah kita. Jadi harga dia berapa Cik Mai? Daripada harga asal, harga asalnya hampir RM200, tapi hari ini dengan harga RM150 saja Kak Angah kita, layak untuk join sama-sama ataupun kita panggil cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah tu mana nama tuan-tuan nanti akan didaftarkan di kotak, ada barcode dan kita scan nama, kita letakkan maklumat diri, nanti pada satu masa kita akan umumkan siapa pemenang-pemenang yang bertuah untuk mengerjakan umrah tajaan daripada NSQ. Yang ini pun menarik. Yang kedua, promosi kita Kak Angah. Ni saya memang nak bagi tahu kepada orang-orang Kelantan ni, you memang suka berniaga. Yang nak tambah pendapatan, yang nak cari duit lebih sikit, hari ni NSQ nak bagi kepada pelanggan-pelanggan orang Kelantan kita yang nak beli secara banyak, secara pukal. Berapa botol Cik Mai? 15 botol. 15 botol ini setiap satu botol 375 ml dengan harga harga RM300 saja Kak Angah kita. Sangat berbaloi. Kalau diikutkan harga asal, hampir RM2,000 habis-habis kakak kita. Tapi hari ini NESQ nak beri dengan harga RM300. Anda akan dapat sebanyak 15 botol minuman pati sarang burung walet. Minuman yang dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Ya, khasiat dan juga manfaatnya menyeluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, adik abang. Yang mana ada sakit-sakit badan, yang mana ada bangun tidur rasa kaki ni mencucuk-cucuk macam ada jarum, lepas tu pula ada rasa macam lemah, sesak nafas, ada masalah dalam perut, ada masalah usus kita. Jadi boleh cuba untuk kita amalkan minuman tambahan untuk tubuh badan kita, supaya nampak sehat, supaya rasa ceria, supaya rasa cergas. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Ada dua kombinasi promosi kita. Yang pertama, beli dan menang kempen pakej umrah kita dengan pembelian 2 botol RM150 dan juga 15 botol dengan harga RM300 saja. Jadi tuan-tuan tak perlu nak tunggu, telefon kita di talian untuk buat tempahan di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi kepada anda, adik kakak kita, abang-abang kita, sebelum ini ada yang sakit kepala, ada yang rasa macam nak tumbai, ada rasa macam nak buat kijau tak boleh, rasa penat, senang cerita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nak pulihkan balik kesihatan kita, mari dapatkan promosi tawaran hebat minuman pati sarang burung walet hari ini sahaja untuk kita buka sehingga jam 5 petang ini saja, Kak Ngoh. Jadi tak perlu nak fikir-fikir dah nak mana nak beli untuk ayah kita, untuk mak kita, untuk dapat paket umrah tu. Boleh beli 2 botol ataupun yang nak buat niaga sikit-sikit, nak jana pendapatan kita, beli kombinasi yang kedua, 15 botol RM300 dan masing-masing ada cas penghantaran, Kak Ngoh kita. Jadi sementara saya nak tunggu panggilan ini masuk banyak dah ni. Ha, nak jeng dah ni. Jadi apa kata kita berehat sebentar.
0: Baik.

0: Baik, Dek, kita masih lagi bersama dengan Cik Mei kita daripada Nescu Parti Sarang Burung Walik. Jadi kita harap ke Cik Mei, dan mohon ni ambil peluang lah. Mana kita tahu ada rezeki jadi pemenang untuk menunaikan umrah dah.
1: Ya,
0: Kak Angah pun teringin jugalah,
1: Cik Mei. Boleh tak jadi masalah. Ha. Kita buka kepada semua orang yang ada niat, daripada anak-anak yang mungkin ada mak ayah ni, dia doa. Dia doa, ada niat. Dah lama nak pergi, nak tengok Masjidil Haram macam mana. Betul. Nak tengok Kaabah depan mata kan.
0: Yo.
1: Jadi mungkin dengan asbab kita beli nilai RM150 ni, tak adalah mahal sangat. Bukan kita dapat boleh menunaikan umrah kat kita, tapi kita dapat juga jaga kesihatan kita supaya badan kita ni rasa cergas pagi-pagi nak buat kerja, rasa molek, tak adalah ni nak bangun pagi ni jenuh, sakit kepala lah, nanti tengah hari mari pula dengan matahari yang panas dia pula. Rasa nak pensel, rasa nak pitai. Jadi kita tak nak macam tu, Kang. Kita nak circle kehidupan kita ni rasa macam gembira, riang kan. Jadi kita nak tengok cucu kita pun rasa beres belaka. Kita nak jalan-jalan pergi mana pun kita rasa badan kita ni sedap. Lutut kita ni rasa kuat. Jadi ini adalah salah satu solusi ataupun minuman tambahan yang dah ramai rasa kepuasannya, yang dah ramai rasa perbezaannya apabila kita minum. Pengambilan yang sangat mudah, Kak Angah kita. Pengambilan yang semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk menjaga tubuh badan kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi untuk tuan-tuan, adik, kakak, abang kita, mak kita, jadi hari ini apa yang NHQ nak tawarkan dengan pembelian 2 botol untuk kempen beli dan menang pakej umrah kita, harga RM150. Nanti sampai nanti di kotak tu, Kak Angah kita, di luar kotak tu dia ada QR code. Makna di situ kita scan, kita masukkan maklumat diri kita, ia ada masuk dalam sistem kita. Jadi dalam sistem kita tu kita berkempen sepanjang 2 bulan dan kita nak cari 20 orang untuk pemenang ini. Nanti kita maklum. Tak apa, Kak Angah, dah masuk nama tu kira dah selamat dah. Tak perlu nak join live kita, tak perlu nak tunggu kata kunci. Cik Man nak bagi kata kunci baru nak beri kepada orang nak kerja rumah, tak ada. Cukup dengan beli nilai harga RM150, masukkan makluman diri anda dan anda akan tunggu saja sama ada kita doa pen sepanjang 2 bulan dan kita nak cari 20 orang untuk pemenang ini. Nanti kita maklum. Tak apa, Kak Angah, dah masuk nama tu kira dah selamat dah. Tak perlu nak join live kita, tak perlu nak tunggu kata kunci. Cik Man nak bagi kata kunci baru nak beri kepada orang nak kerja rumah, tak ada. Cukup dengan beli nilai harga RM150, masukkan makluman diri anda dan anda akan tunggu saja sama ada kita doa. Cukup dengan beli nilai harga RM150, masukkan makluman diri anda dan anda akan tunggu saja sama ada kita doa.

0: di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang dah pernah menggunakan produk NestQ ini, alhamdulillah rata-rata mereka tersenyum lebar. Rata-rata mereka dah gembira. Dulu solat dekat kerusi kangoh sedih, nangis hati ini. Jadi sekarang bila dah amalkan, nampak sedikit perubahan yang sangat ketara, yang sangat positif. Dah boleh berdiri, lutut ni dah rasa tak ada bunyi-bunyi. Jadi tuan-tuan, jangan tukar fikiran, hari ini ambil dan jangan lepaskan promosi yang kami nak berikan. 15 botol RM300 atau nak menang. Nak menang kempen beli dan menang umrah kita, dah 2 botol RM150. Jadi tak perlu saya nak terangkan banyak-banyak kangah untuk adik-abik kita. Telefon saja di talian kita di cawangan NestQ Kelantan kita, nanti tanyalah macam-macam dengan orang sana. Tak ada masalah, dia orang boleh jawab belaka. Ya, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi sebanyak mana nilai yang saya pernah bagi tahu dahulu Kak Ngau kita, sedikit nilai pembelian, tuan-tuan, kita masukkan ke dalam tabung NestQ Prihatin kita untuk kita bantu orang-orang susah, kita bantu ibu-ibu tunggal, kita bantu siapa yang memerlukan bantuan, kita bantu belaka. Jadi inilah konsep orang Islam berniaga, orang Melayu kita berniaga. Jadi kita tak salah kangar kalau kita bantu sains-sains kita dah. Jadi untuk tuan-tuan, untuk akhir kata daripada saya, nak dapat menang kempen beli dan menang pakej umrah kita, boleh dapatkan dengan pembelian 2 botol RM150, atau tuan-tuan nak jana sedikit pendapatan, boleh beli 15 botol dengan harga RM300, dan boleh hubungi kita di talian 010-568-5548. Jadi ini saja masa yang kita ada, Kak Angah. InsyaAllah kita jumpa lagi sama-sama buat kelajar kita. Saya orang semua kelajar. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Cik Mei kita ni. Cumanya lagu tu lah nak akak. Kak Ngoh harap supaya dekat akak ambil peluang ni.

0: dari sekolah. Rasa sepenuhnya bersemangat sungguh-sungguh ya. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Boleh ke bangsa boleh merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dari diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, jalur gemilai hak mana punuh dah ke? Moga lama dah. Dia koyok ke gapa. Warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Eju mega. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Yang terbaik pastinya di Kelantan FM.
0: Nak lupus ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Eju mega. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Yang terbaik pastinya

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Amo nak tanya Abang Mak ni.
3: Tanya ke dia.
2: Jadi amo nak tanya Abang Mak, bukan kata amo pandang. Tapi amo nak tanya Abang Mak ni, maksud warna-warna ke orang kata ke Abang Mak tahu ke tu? Masalah orang sebenarnya tanya saya. Masalah orang saya. Aku tahu belakang bas jaruh ni saya. Aku sebelum ada mendekor lagi ada, mu tak ada lagi, mu tak nekor lagi ngepokmu. Terang mu tanya. Terang mu tanya, warna kapa mana tahu? Haa, sungguh terang tanya saya. Amo nak tanya Abang Mak, warna kuning tu maksudnya apa dia Abang Mak?
3: Warna kuning saya, maknanya kita ada gajah. Mentabik negara saya.
2: Mana Abang Mak? Warna merah Abang Mak, dia untuk ke dia?
3: Warna merahnya saya untuk berani. Maknanya saya, kita ni Malaysia, sebuah negara saya, ia boleh saya dengan negara-negara lain saya, ia pahal. Warna biru tua ni saya, alik atas kali bawah saya.
2: Biru tua ke Bermak, tu situ pak skala tak berenjuk Bermak biru tua.
3: Aku nak tahu kemu saya, tak tahu kerja kodok ya.

0: Kamu Resmina Garut. Hey. Bah, hau Arno putih tu saya. Maksudnya saya menandukai rakyat kita ni saya. Cuci, ikhlas, sungguh-sungguh untuk menjaga adat saya. Dan juga keperibadian negara manusia saya. Mana bermak hebat kau ini lho ni. Aku nak minah air lah saya. Habis warna lho ni rana buku kau doa ini lah.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Baik.
3: Jadi adik-adik, sempena merdeka kita.
2: Sempena merdeka. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia ni, Pak Do, kita kena tahu juga. Supaya abang mak dengan saing kita ni lah. Kalah-kalah tu apa? Apa makna? Apa maksud dia? Di sebalik jalur gemilai kita tu, jalur-jalur tu apa maksud dia, adik-adik? Tapi kak ngerasa demo ni si dia maklum dah. Tapi kita nak panah sebab musim dia je ni. Nak panah ingat time untuk semua kita ni ada akak.
3: Tapi gak pada sakit hati ni, sakit
2: Bapa.
3: Hati. Apabila orang kata negeri kita ni, negeri Kelantan kita ni. Seperti mana kata ketua polis Kelantan kita, Datuk Mamat Yusof Mamat, ketua polis Kelantan kita, dia kata mari. Dia kata penyeludup parti di Kelantan serius.
2: Serius.
3: Apabila Datuk Ketua Polis kita royak begitu, makanya berasa gerak kita. Bukan kita nak marah ke Datuk Ketua Polis kita, dah. Nak marahnya kerana didalangi oleh orang-orang Malaysia kita juga.
2: Buat masuk
3: secara haram parti-parti ni. Pendatang tanpa izin. Dan yang lebih nak berasa nak marahnya, sanggup dia pergi tepuh polis dua hari, hari Sabtu baru ni.
2: Kejadian terbaru tu
3: ada? Terbarulah. Hari Sabtu baru ni.
2: Iya.
3: Sanggup dia gitu polis buat sekat teh kerana dia bawa pokok parti ni.
2: Okey.
3: Gitu. Jadinya nak rakyatnya bakpo kita. Merdeka kah kita? Merdeka kah kita, negara kita? Apabila ada orang-orang lagu ni? Yang orang kata apa, cuba untuk merosakkan negara sendiri lah. Kerana pitih yang ni belakang
2: ni.
3: Moga bayar sore-sore pun ni. Kita tengok kat media sosial ni kat Angoh ni. Sore-sore pendatang asing ni nak masuk ni, dia bayar 6,000, 7,000 ke ejen-ejen ni. Kepada ni lah. Tekong-tekong ni. Nak bawa dia ni. 7,000. Tapi kita ni orang Malaysia gelap mata. Kerana pitih, gelo gadaikan maruah negara. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ketua polis Kelantan ni, bahawasanya mengharapkan sangatlah kita sebagai rakyat Kelantan ni, orang kata beri kerjasama kepada pihak berkuasa. Terutamanya kalau kita tahu di kawasan kita ni ada pendatang asing tanpa izin. Ada pendatang asing tanpa izin ataupun ada perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang melibatkan pokok-pokok dia ni yang tidak comel. Yang tak comel ni maksudnya dia buat perkara-perkara di luar batas ya, pokok kita. Jadi ataupun kita serabut dengan ramanya pokok dia duduk ada kampung kita ni.
2: Serabut sungguh Pak Doh.
3: Gibulah buat report kepada polis ke kepada pihak imigresen. Cek belaka dak. Sebabnya dia akan jadi masalah apabila pendatang asing yang tanpa izin ni ada di tempat kita terlalu ramai ni. Dia akan jadi masalah.
2: Lepas tu dia pun jadi besar palolah Pak Doh.
3: Macam kita oyak sekali lah, kita tidak marah hok mari buat kerja, mari kot cara betul, mari kot cara soh. Mari kot ada pasport, ada permit, ada gapo tu biarlah, moga kita tahu niat dia nak mari buat kerja.
2: Mari cari rezeki.
3: Kok mari tanpa izin ni, mari buat gapo. Mari buat gapo sini. Jadi melalui katanya ketua polis kita ni, dia kata dah ni sindiket buat masuk pendatang asing tanpa izin ni oleh sindiket-sindiket melalui jalan laut.
2: Jalan laut.
3: Maknanya, haulah jalan laut. Hak baru ni dia lalu jalan sungai hak tohor-tohor kan. Sebab dia tahu pokok-pokok maritim tak lagi dengan buk besar kot air tohor. Dia lalu kot air-air tohor. Jadi lah ni macam-macam cara ke edah. Demo-demo ni bawa parti ni. Pendatang tanpa izin ni. Jadi kalau boleh ada kakak wilah kerjasama. Dan juga kita jangan gelap mata. Buat benda-benda yang tidak sepatut buat. Ni bisa bawa motor.
2: We sewa rumah.
3: Kereta. Rumah tu tak apalah, motor kereta ni. We sewa, we pinjam, kau jual, kau guana, kau apa-apa. Ni pun salah juga. Pihak JPJ tak kat sama juga dah. Tapi tak nyoperik juga. nyawi sewa motor, nyawi sewa kereta kepada tak asing sedekah demo ni, tak boleh nak bawa kereta motor atas jalan.
2: Tak ada lesing pun tak ada.
3: Tak ada lesing, tak ada pasport, tak ada gapo satu deh. Maknanya kalau berlaku gapo-gapo kak, nak keling ke mana-mana. Sajalah. Oh, itu pun orang, kau mati orang. Ada dah berlaku. Hak di mana baru ni? Di Selangor kau di mana? Pendatang asing bawa kereta, pendatang asing tanpa izin bawa kereta, tepuh budak sekolah mati. Ha, lepas tu?
2: Ya. Yeah.
3: Lepas tu kita nak lah ke mana? Dia pendatang asing dah tak ada ke apa satu dah.
2: Ya. Yeah.
3: Rasa tak comel lah.
2: Tapi lagu tu lah Pak Dah. Kita nak peringatnya orang-orang kita sendiri lah.
3: Orang kita sendiri.
2: Orang kita sendiri, warga negara kita sendiri. Dek kok jangan duduk gelap mata.
3: Jangan duduk merosakkan kemerdekaan kita.
2: Jangan merosakkan. Jangan kata apa
3: jadi
2: ni.
3: Jadi tali baru.
2: Jadi tali baru. Sebab kita kata negara kita ni hak kita. Kalau dia nyo boleh kok orang kita nak jadi gapo?
3: Dahlah dia nak dia umpama macam kat ngoyak negara kita ni hak kita. Apa hidup bawa orang nak ambil negara kita nya? Nak duduk negara kita nya? Tak boleh lah gitu. Mari dengan cara molek. Mari dengan cara molek. Tak ada masalah. Rakyat Malaysia boleh terima. Mari dengan cara molek. Malah kita pun sendiri nak juga demo-demo luar. Mari buat kerja kat kita. Kerja-kerja yang memerlukan bantuan popok ni. Popok luar ni. Macam banyak kan. Demo-demo ni duduk kerja sini. Tak apalah kerja molek.
2: Kerja betul-betul kerja nak mencari rezeki pada dia.
3: Ni mari sini kau duduk langgar undang-undang sini tu yang rakyat marah tu.

0: ni tubuh dia dengan jus tu dia ada
1: tindak balas yang baik. Ada kata ada kesan positif
0: ada
1: lah.
0: Ada kesan positif.
1: Itu yang kita nak. Sebab kita tak si jual-jual orang minum tak ada kesan. Beli pula tak guna juga kan. Kita nak orang minum ada kesan yang baik. Tu yang kita nak sekarang. Dan kita kena ingat ibu ayah dan Kak Ngoh juga. Masalah saraf ni dia tak suka dengan demai Kak Ngoh. Kalau demai ni kita tak telah obat pun. 2-3 hari kebuh dengan sendiri deh. Saraf ni dok Kak Ngoh. Kita tak rawat, kita tak cegah. Dia kohol lama, kohol borak Kak Ngoh. Jadi yang mana nak dapat keju Sumairah kita ataupun nak tahu lebih lanjut Kak Ngoh, boleh hubungi kita ataupun WhatsApp kita Kak Ngoh di talian 013-999-5900. Untuk promosi dan harga kita akan sebut lepas ni Kak Ngoh.
0: Baik, kita lihat dulu sebentar ni.

0: Lagu lama tu dah kat weh. Ha, A. Rahman Hassan dengan lagu Tak Mengapa. Jadi Kak Ngah masih lagi bersama dengan Cik Bak kita untuk promosi Jus Humairah Gold. Ha, silakan Cik Bak.
1: Baik, terima kasih Kak Ngah.
0: Sama.
1: Sambung sikit lagi Kak Ngah.
0: Ya.
1: Jadi sebelum kita ke promosi, saya nak maklum dulu Kak Ngah. Untuk jus kita ni, dia isi padu dia 500 ml Kak Ngah deh.
0: 500 ml, satu botol.
1: Satu botol. Ya. Dan cara minum dia 30 ml pagi saja.
0: Sekali saja.
1: Jangan tu togok sebotol tu sekali tu. Dia sikit-sikit 30 ml. Kita akan bagilah sukatel dia tu kat.
0: Ada cup dia dia.
1: Jadi sekali lagi dia. Kita ulai Kak Ngah. Untuk ibu ayah kita yang mana ada masalah berkaitan dengan saraf, tak kira lah kena saraf ni lama dah kena ko ataupun baru kena 2-3 bulan ko, tak ada masalah Kak Ngah. Boleh amal jus kita deh. Dan untuk yang ada masalah tiga serangkai, ada masalah sakit sendi, serbe tangis, serbe kaki, ataupun orang kata ada masalah sakit-sakit di mana bahagian tubuh ke badan tu, boleh juga amal jus Humairah ni Kak Ngah deh. Amal dah kita tengok kesel dia lagu mana Kak Ngah. Jadi kebanyakan orang yang amal ni alhamdulillah lah, dalam sebotol pertama yang dia minum tu kebanyakannya boleh nampak dah.
0: Boleh nampak dah.
1: Tidak-tidaknya kata rengeng rasa tubuh badan dia, rasa sedar tubuh badan dia. Macam ada seorang pelanggan kita ditupak Kak Ngah. Dia minum tak ada habis botol lagi. Dia minum tu dia rasa badan dia sedap. Dia kata dia pun terah tengok cik manis dia, baca air gula dia, alhamdulillah stabil. Dia main 5-4-5-4.
0: Normal. Apa ni biasa dah tu dah?
1: Biasa dah. Sebab sebelum ni cik manis atas 10 sokmo.
0: Alo.
1: Atas 10 sokmo dia ada masalah buah pinggir. Kijo dia sehari-hari ni Kak Ngah bangun tidur makan baring pulak, nak tidur pulak. Tak boleh lagi duduk luar rumah pun tak boleh kata. Lalu ni alhamdulillah lah, dia rasa sedap sikit tubuh badan. Ya boleh lah kata buat kerja sikit-sikit tu. Daripada sebelum ni tak check up langsung Kak Ngah.
0: Betul.
1: Jadi kita kena ikhtiar lah gapa-gapa.
0: Ikhtiar lah adik kakak.
1: Jangan kita biar lagu tu Kak Ngah. Bukan kata kita suruh berhenti makan ubat, jangan. Ubat kena makan juga. Yang ni orang kata tambahan sahaja untuk kita jaga tubuh badan kita Kak Ngah. Jadi untuk harga jus Humairah ni Kak Ngah, sebotol kita bagi dengan harga RM129 lah. Harga asal dia deh. Jadi untuk promosi kita, setiap kali kita tubik radio ni Kak Ngah, kita bui dengan harga 3 botol dengan harga RM300 sahaja Kak Ngah. Kita bui pula percuma minyak aromaterapi sebotol Kak Ngah deh, minyak untuk menguruk. Jadi jimat lah 3 botol ni Kak Ngah untuk kegunaan sebulan lebih Kak Ngah. Mungkin untuk 3 hari deh. Jadi jimat sangat-sangat.
0: Untuk sebab Kak Ngah tahu sebab dia sedap sebenarnya Cik Mak. Sebab Kak Ngah biasa minum, dia sedap.
1: Dia sedap. So selagi ni bila kita minum ni tak ada lah orang kata rasa perik sangat. Jadi untuk amal ni Kak Ngah, kita kan ikut sukata dia. Kita nak ajar sikit-sikit, jangan terus kita togok per habis deh. Jadi untuk pembelian ni Kak Ngah, boleh mari kedai kita, boleh mari beli walk in pun boleh. Si mari kedai nak COD pun boleh. Cuma COD ni kawasan berdekatan sajalah. Kawasan luar Jeli, Kerem, jauh-jauh tu kita tak atas. Itu kena melalui pos. Dan kalau pembelian melalui pos ni, kena buat bayar dululah. Dan untuk penduduk sekitar Bacok Kak Ngah, kita ada ejen di Bacok. Ejen di Bacok, di kedai Kak Yah di F Beauty di Cabai 3 Melawi. Kalau di Jertih pula kita ada galeri Hidayah di Jertih deh. Jadi boleh buat pembelian di tempat ejen kita lah. Kita tak ada sebarang produk di platform online Kak Ngah. Tak ada jual Kak Ngah. Di mana-mana beg tak ada lah. Kecuali di pusat rawatan kita dan tempat yang kita war-warkan ni lah. Jadi yang mana nak buat pembelian tu Kak Ngah, boleh direct dengan HQ untuk pembelian promosi. Satu botol RM129. Jadi untuk 3 botol kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Kita bui pula minyak aromaterapi sebotol yang berharga RM70 lah. Kalau ikut harga asal jus ni Kak Ngah, RM387. Kita bui lah RM87 tu, kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Jadi yang mana nak dapatkan promosi ni Kak Ngah, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau telefon kita tak dapat Kak Ngah, mungkin talian kita sibuk, boleh WhatsApp aja deh. WhatsApp kata nak promosi radio, kita boleh bui. Jadi talian yang maklum sama juga, 013-999-5900 Kak Ngah.
0: Itu dia nombor taliannya adik akak. Jadi seperti mana Cik Bak kata tadi lah ni, Jus Humairah Gold ni dia tidak ada jual di platform-platform media hot semasa learning. Cumanya dia ada COD dan juga dia ada post Cik Bak deh.
1: Dan dia tempat ejen kita.
0: Dia tempat ejen-ejen yang sah deh. Jadi kalau kata nak ceraknya, ada kakak berhubung teruslah dengan Cik Bak kita di 013-999-5900 deh. Terima kasih banyak Cik Bak untuk promosi hari ini. InsyaAllah jumpa semula pula deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, terima kasih banyak untuk semua dekat kok kita lah, Pak Da.
2: Ya, masa Nabi Setia bersama dengan Pak Da dan Kak Ngoh hari ini.
1: Ya, pukul 3.49 minit petang waktu ini, Dek Kawai.
2: 3.49, cuaca kita hari ini, Alhamdulillah.
1: Cerah cuaca di luar sana. Okey, jadi sebelum tu Kak Ngoh nak pesan juga ni untuk adik-adik kakak kita lah, Pak Da.
2: Ya.
1: Untuk Pak Kak pergi dengar, panggil.
2: Dengar orang ngajar, Kak.
1: Dengar untuk Forum Ehwal Islam sempena dengan Maulidur Rasul dan juga Kemerdeka Air. Ini adalah anjuran Majlis Masjid Mukim Pakar Peta, Macek. Ini adalah forum ni seperti biasalah, kerjasama dengan Kelantan FM. Tarikhnya 23 hari bulan Ogos 2020 ni, adik aku Arif Ahad. Pukul 8 malam, tajuk dia Negara Merdeka Islam Terpelihara.
2: Itu dia comel, dia tajuk pun comel.
1: Ya, panel pun sedap-sedap belakang ni, Pak Da. Kita ada Ustaz Haji Nikmat Nilik, Ustaz Muhammad Amirul Aiman Adi, bersama juga dengan moderator kita Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim.
2: Orang sedap belakang
1: kita buat dia belakang.
2: Nikmat Nilik ni banyak main motivasi dia dulu.
1: Zaman-zaman
2: Pak Da muda dulu.
1: Motivasi untuk budak-budak sekolah.
2: Jadi comel adik kakak, tajuk pun comel. Lebih comel lagi kalau adik kakak pergi Majlis Ilmu.
1: Betul.
2: Selakoh kita pergi menuju ke arah kebaikan. Maknanya insyaAllah ganjaran pahala berlipat kali ganda.
1: InsyaAllah.

0: Kalau orang buat nganyi kata, oh kuat cari harta supaya orang boleh bawa mati. Demo tak payah cari harta memang untuk bawa mati.
1: Ya. Ha. Sebalik tu kena payah molek lah.
0: Saja yang ni ceramah sebab nak asal.
1: Sebab nak asal.
0: Tak, nak asal. Tapi sungguh lah, kat ngah payah dah tu dah.
1: Ya, payah.
0: Carilah harta banyak mana pun bekalan untuk kita mati.
1: Yalah.
0: Cara apa kok orang kita untuk diri kita.
1: Yalah.
0: Untuk keluarga kita.
1: Betul.
0: Sedekah lah untuk diri kita dan aku sedekahkan juga untuk isteri dan anak-anak aku pahalanya nanti.
1: Hmm.
0: Kena niat tu kat ngah. Niat untuk kat ngah boleh kat ngah saja.
1: Lepas tu kita kena niat belakang. Anak isteri, suami,
0: aku
1: ibu, bapa.
0: Ni, aku sedekahkan ni pahalanya minta disalurkan juga untuk isteri, anak-anak aku dan ibu bapa aku.
1: Ya.
0: Niat begitu beres selalu.
1: Ya.
0: Jelah malik kan kau. Pak Ustaz dah.

Adik kakak Kak Ngoh, Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.30 minit petai. 4.30 minit petai. Kak Ngoh akan si Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semai fadasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kedai dekat azan hok kat ngosia petang itu bagi menandakan maksudnya waktu semai fardu salam untuk semua deh dekat kok kita yang berada di zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Hari ini 4:30 minit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu, 4:29 minit petang telah pun masuknya waktu semai fardu salam untuk hari inilah. Dan hari Rabu kita hari ini dekat weh 19 Ogos 2020 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: FM, di mana jua.
1: Baik dah kak, jadi sekali lagi kita ucapkan selamat menunaikan fardu asar lah, ne? Solat fardu asar untuk semua anak-anak kita ya, Pak Da.
2: Dah, kita pun dah ni menuju ke pukul 5 dah kita ni. Ya, kak, dah. Lebih kurang 14 minit lagi lah.
1: Lebih kurang?
2: Lebih kurang 14 minit lagi ke pukul 5. Jadi ada masa sikit lagi lah bersama dengan Pak Da dengan Kak Ngoh.
1: Ya, sama-sama
2: itu. Ada kak-kak nak oyak tu?
1: Ada. Ni Kak Ngoh nak bersiar sekali lagi lah. Untuk adik kakak kita yang berada di Macen, Pak Da.
2: Ya.
1: Deh, untuk forum Ehwal Islam kita lah. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga kemerdekaan, ini adalah anjuran Masjid Mukim Pakar Peta Macheh dengan kerjasama Kelantan FM. Tarikhnya adik kakak 23 Ogos 2020 hari Ahad pukul 8 malam, tajuknya Negara Merdeka Islam Terpelihara, bersama dengan panel-panel kita lah, Ustaz Haji Nikmat Nilik, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi, dan juga bersama dengan moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Pakat tu baik ramai-ramai dekat kakak deh. Jadinya pakat dia pukul, lepas ni pukul 5 lah dah.
2: Pukul 5 kita ada berita dekat kakak.
1: Ya.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpad Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Apa khabar adik-adik ambo semua yang terus bersama dengan kami di segmen akok kita ni. Petaninya, ambo mari pula lah untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Tak kira lah di mana-mana saja anda berada, masih lagi kita terus bersama menerusi Biz On Air Kelantan FM. Jadi selamat petang belakang deh. Moga-moga sehat lah semuanya pendengar-pendengar kita. Jadi kita masih lagi bersama dengan Bunga Amanda yang membawakan kita kepada satu produk pakai seragam. Tapi lah ni musim-musim kemerdekaan ni, dia banyak menerima tempah hair, terutama sekali bagi menyiapkan pakaian beragam lah untuk anak-anak. Sebab kita tahu kadang-kadang bila siapa boleh merdeka ni kan, anak-anak kita ni macam-macam dia nak dapat ke pakaian beragam, antaranya pakaian polis lah, pakaian askar lah, misi lah. Tapi yang paling banyaknya Puan Ila Wayak banyak menerima tempah hair seperti pakaian misi lah. Jadi sekuai-kuainya kita boleh bui semangat kepada anak-anak kita tentang masa depan, lagu mana cara dia. Inilah dengan kita menyediakan pakaian beragam untuk semangat budak-budak. Jadi budak-budak bila kita tengok dia pakai pakaian apa ni beragam ni, tak kira lah misi kau polis ke, nampak cute, comel molek tak masa kecil tu. Jadi itu akan menjadi sebahagian daripada minat untuk dia membina masa depan dia dengan lebih cerah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Puan Ilam. Dalam kita nak menghasilkan pakaian beragam ni, mungkin ada benda-benda yang Puan paling titik berat ke, antaranya kualiti kain, ukuran jahitan ataupun keselesaan pakaian untuk si pemakai tu. Lagu mana tu Puan? Gapo Puan titik berat ke dalam soal ni?
1: Bagi saya, kalau kata untuk sebuah uniform tu, hak penting ialah kesedapan dia ngam dengan kita punya badan untuk pakai tu. Sebab baju tu bukan kita nak pakai dalam masa sejel dua jel. Kalau kata shift, kalau kata nurse yang kerja double shift, dia akan pakai daripada pagi sampai malam. Jadi baju tu dia mestilah dalam keadaan selesa. Hak paling penting sekali, dia tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Dia macam sangat ngam fit. Walaupun kita ni pengeluar uniform ready made, tapi biar benda tu sedap pakai, selesa lebih daripada custom made. Maknanya ramai juga customer hak mari dekat kedai kita, butik Bunga Amanda Beret 12 Kota Baru. Dia pagi-hari tu dia memang request, dia kata boleh tak saya nak ukur badan. Nak ukur badan dia maksudnya dia mari situ tu, kita tahu dah kalau customer mari dengan nak ukur badan tu, maknanya dia tu ialah customer hok orang kata bukan fasi, tapi dia memang nak hok betul-betul dengan diri dia sendiri. Dia tak say hok memang siap sedia dah. Jadi saya pun royak gini ke dia, okey apa kata kita sediakan ni XS fitting baju XS siapa saya 7SL, apa kata terah dulu uniform kita. Jadi bila dia orang terah, dia tiba-tiba dia kata, eh, ngam molek dengan saya macam saya ukur badan. Bagi saya tu kepuasan sebenar saya menghasilkan ni. Sebabnya nak kaji benda ni ngam dengan tubuh orang Malaysia ni, kata tak senang lah. Jadi mana-mana customer hok rasa nak buat custom make, dia macam badan dia ni susah sangat nak pakai hok ready make. Cuba dulu uniform kita ni, kita boleh mix size. Contohnya dia nak baju M tapi seluar dia nak XL pun boleh. Boleh di tempat kita. Jadi itulah orang kata kepuasan untuk satu-satu saya buat Bunga Amanah ni tu, saya rasa macam dekat dengan jururawat bila saya boleh hasilkan setahun-setahun tu.
0: Okey, sebagai usahawan dalam bidang jahitan ni dan juga pakaian ni, mungkin ada cabaran yang paling besar lah yang Puan terpaksa hadap.
1: Cabaran yang paling besar ni sebenarnya, saya tahu mungkin di Kelantan sahaja ataupun di luar juga, ramai juga circle dalam bisnes saya ni, cabarannya ialah dalam nak dapat ke staff yang bukan berpengalaman, staff yang cekap, yang boleh dengan gapo kita nak. Dari segi staff tailor ataupun dari segi staff di kedai. Maksudnya kita sebenarnya kekurangan anak muda. Kalau boleh saya nak cari juga, memang cari lah ni anak muda hok boleh mari dengannya idea-idea yang bukannya hambar.
0: Okey. Orang Tino ke orang Jatel?
1: Kalau boleh nak orang Tino.
0: Nak orang Tino lah. Macam kalau lah ni ada berapa ramai ada staff ni?
1: Staff tu taklah ramai mana dalam

0: ialah untuk tailor tu kita ambil dari segi oreka pun, maknanya industri kecil dan sarah sederhana ni, dari segi orang-orang macam suri rumah, single mother, orang kampung hok tok leh nak gi jauh kijo tu. Sebab tu tempat proses kita ni kita buat dalam tempat orang kata di desa lah. Untuk kita dekat dengan tailor kita sebenarnya. Kita nak bantu lagi dari segi tailor. Dari segi ramah lagi proses pembuat teh. Kita ambil lah dari segi orang hok OKU, orang hok orang kata single mother, orang hok macam orang susah hok nak ni, gitulah.
1: Okey. Sepanjang daripada tahun 2018 sehingga tahun ni 2020 ni kita kira agak lebih kurang dalam 8 tahun dah lah. Apa ni Bunga Amanda ni wujud dan juga menjadi perkhidmatan untuk pakai seragam bagi jururawat, untuk budak-budak, untuk yang bekerja sendiri pun. Jadi mungkin ada cabaran tu. Sepanjang menjalankan perniagaan ni, pernah tak Bunga Amanda ni menerima tempat yang paling banyak lah, paling besar sekali dan paling mencabar untuk disiapkan?
0: Paling mencabar tu dari segi masa lah, dari segi masa nak siapkan tu, tambah lagi masa tu dengannya banjir. Kita punya production kita ni macam mesin jahit kita ni habis kena harung air tu lah. Tu kita nak delay, kita nak royak ke macam pihak college kita nak ni pun, macam dia orang ada exam dan student kena pakai uniform masa tu. Jadi kita kat rana-rana pun kita kena siap. Okay, dengannya PKP, dengannya banjir, dengannya staffnya kena admit work. Jadi bila staff admit work tu, bukan staff, tailor admit work tu, kita kena cari tailor backup. Tailor backup tu dia tak sama dah pengeluaran dengan hak mana tu. Jadi kat backup tailor tu, backup tailor pun kita kena train juga. Maknanya backup tailor tu kita kena train, biar orang kata jangan bila kita nak kerja je kita panggil. Maknanya dia dah biasa dah dengan jahit teh kita, dengan gapa kita ni, walaupun dianya kerja daripada rumah pun ada.
1: Okay, baik, itu dia bersama dengan Bunga Amanda deh. Terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama dengan kami di Biz On Air. Esok Bunga Amanda mari sekali lagi lah untuk bersama dengan anda semua. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz On Air Kelate FM.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Jadi apa dia?
3: Baik adik akak, kita sampai mengujur dah Pak Dengan Kak Ngoh ni.
2: Ya.
3: Jadi Pak Dengan pun nak berundur diri jugalah untuk petang ni.
2: Ya, Kak Ngoh pun berundur diri juga untuk hari ni adik akak. Lepas ni kita ada di Kebarat. Jadi seperti biasalah Kak Ngoh dan juga Pak Dengan tinggal dulu. Assalamualaikum dan bye-bye.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan akan mengambil tindakan tegas terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti, termasuk tonto yang disifatkan semakin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mohamad turut menyifatkan tindakan sindiket berkenaan melanggar dua anggota pasukan Gerakan AM PGA pada Sabtu lalu juga adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku. Katanya kegiatan penyeludupan parti di Kelantan adalah serius dan taktik mereka kini banyak menggunakan laut untuk membawa masuk parti ke negeri ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan aktiviti riadah bermotosikal dan sumbangan kebajikan polis di Raja Malaysia PDRM bersama Ipoh Superbiker Club ISBC sempena sambutan Hari Polis dan sambutan Ambang Kemerdekaan ke-69 di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, polis menjalankan siasatan terhadap wanita yang juga pengantin baru berhubung janin yang ditanam di tepi rumah di Kuala Krai 2 tahun lalu, sama ada meninggal dalam kandungan atau selepas dilahirkan. Datuk Muhammad Yusof berkata pihaknya juga akan melakukan tangkapan terhadap bekas teman lelaki yang dikaitkan dengan janin terbabit. Manakala bekas suami wanita terbabit yang sebelum ini ditahan reman sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita berusia 30 tahun yang baru melangsungkan perkahwinan 3 hari lalu direman 4 hari bagi membantu siasatan kes penemuan mayat janin berusia 5 bulan di tepi sebuah rumah di Kuala Krai. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berkunjung ke luar negara termasuk Thailand dengan membawa kenderaan dinasihatkan supaya mematuhi peraturan dan undang-undang negara berkenaan. Datuk Muhammad Yusof turut meminta rakyat Malaysia belajar atau memahami undang-undang negara berkenaan terlebih dahulu bagi mengelak dikenakan tindakan termasuk denda. Katanya ini kerana ada sesetengah perkara undang-undang mereka mungkin tidak sama dengan negara kita. Terdahulu, media sebelum ini melaporkan sekumpulan 17 penunggang motosikal Malaysia ke Hanyai, Thailand menerima 15 saman daripada pihak berkuasa Thailand yang berjumlah 15,000 baht atas pelbagai kesalahan trafik termasuk penggunaan lampu berkelip, sistem exhaust bising dan kesalahan trafik lain. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mac Kedi anak perempuan Nichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, pukul 6.08 minit petang ketiga ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bersama dalam pertemuan hari ini, Rabu 19 Ogos 2026, dan bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan alhamdulillah juga hari ini kita berkesempatan untuk bersama lagi dalam majlis ilmu kita, iaitu ruangan bimbingan Al-Quran yang kita sediakan, Kelantan FM sediakan dengan kolaboratif oleh MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi untuk itu, sudah pun bersama saya di studio kita ini, tak lain tak bukan Ustaz Haji Al-Fadil, Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah, untuk bersama-sama dalam ruangan kita pada petang ini. Jadi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi, Alhamdulillah sekali lagi kita berkesempatan bersama pada hari ini untuk kita teruskan lebih kurang 50 minit ini yang masih lagi ada sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara. Seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wabishrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بالعالمين تمغسيه بعدين مسلمين مسلم علمات الله سكليه ومولا بتعمو سكليم على سمسامو كتو ucap syukur dengan sebut Alhamdulillah. Dan kita duduk baca semua tehwa pun lepas pada bismillah tu basmalah Alhamdulillah. Inilah cara untuk kita kekalkan nikmat yang ada pada kita. Allah Ta'ala beri ni banyak nikmat tak ingat bila. Dengan salah satunya kita kena sebut Alhamdulillah. Begitulah juga kita boleh bersama kita ni, bukan kerana kehendak kita semata-mata, tapi kerana hidayah dan petunjuk izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita baca surah Al-Alaq, okay, sebut Iqra Al-Alaq kerana panjang ayat dia banyak, 19 kita kerat buah dah. Kita baca ini sampai ke ayat 10. Ayat 10, jadi dalam surah Al-Alaq ni dia mula dengan Iqra. Bapa kita baca Iqra tu? Kerana dalam kaedah bahasa Arab ada satu tajuk khusus yang panggil Hamzah Wasal. Bapa dia tak bubuh baris lagi mudah baca. Kerana ada sahaja orang sambung. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Miqra. Dia sambung. Kalau pergi bubuh baris, kita pergi baca baris tu. Sedangkan kita sambung masalah. Baca salahnya, contoh Bismillahirrahmanirrahim Iqra, itu salah kita. Napa supaya dengan baris datah? Kalau kita semabuk baris dengan tanda tu, kena tengok mulai lah. Kita perhati semula. Rupanya atas alih itu bukan dia baris, tapi tanda sod. Sod tak ada ekor, ada kepala. Dia panggil Hamzah Wasal, berfungsi ketika mula baca. Sama lah tu ismi tu, bismi. Tak baca bi ismi rabbika, bismi. Dan bismillah tu sendiri pun ada alih tu. Hamzah wasal ba alif simim. Supaya ni ikra ni. ayat pertama ni, tapi rasa iaitu standard tulis Al-Quran, dia panggil Usman ni, dia buai terus alih tu. Jadi bo sing dan mi bismi asalnya ada. Kalau buat kita nak tengok mudah kita, kita tengok dari IC kita tu bin tu bahasa Arab. Benar dia ada alih. Bahasa Arabnya ibnun, anak lelaki. Tino anak tino bintun, waktu kita sebut binti. Dan ni panggil pengaruh ni, pengaruh harak dulu.
0: Yeah.
2: Ada dalam IC bin tu. Bukan bin wak punggoh.
0: Huruf ya tu lah.
2: Punggoh, huruf ya punggoh tu punggoh ni tak. Tapi bin tu ibnun. Ada alih benar dia buwe. Jadi tu lebih-lebih bin. Bacanya ibn, ibnun. Jadi orang ini ikhra ni. Dia ada keadaan dia. Iaitulah dhammu dhammin. Fatahu kasrin kasrin. Itu apabila huruf nombor tiga dikira. Bilai lah sini ni. Alih, patut qaf, patut roh. Roh tu huruf nombor tiga tu. Bagi datah. Maka Hamzah mula-mula ni diberi bagi bawah. Iqra' ataupun bagi bawah huruf nombor tiga. Seperti ijlis. Ada iqra' sedangkan kalau huruf nombor tiga tu bagi depan, maka Hamzah pun bagi depan lah. Contohnya Uda'u, Uqatul. Ini bahasa Arab ni dia ada kaedah dia gitu. Huruf nombor tiga kadang-kadang ada juga mengeliru. Contohnya biasa ni soalan ni orang akan tanya lah. Apabila boleh puasa kan dia ngaji banyak sikit. Boya-boya gini payah nak jumpa. Dia juzuk ke 26 surah Ahqaf muka surat 502 ayat ke 4 tu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi madza khalaqu min al-ardi am lahum syirkun fis samawat. Bacanya itu ni dua kara situ tu. Huruf nombor tiga situ tanah bagi depan patut jadi u dak. Kerana bagi ta tu bukan bagi asal, bagi baru. Asal dia ti atayati. PM ada ati.

Jadi asal perkataan dia bunyi gini, iktiu ni. Maka dia panggil payuh nak baca ilal. Balik lidah lah iktiu. Maka di buah ia tu. Nak baca tak boleh kot. Jadi iktiu tak boleh. Bunyi pocaku itia. Maka di buah bagi atas bagi boti tu. Bui kriya bagi depan. Bagi iyo azan. Jadi tu. So, dia selesa-resa. Jadi, tak boleh juga baca. Itu tak boleh. Kerana Hamzah nombor dua tu. Dia beripung. Hamzah pertama bagi bau. Hamzah kedua mati. Maka dalam kaedah. Tajwidnya. Dia tukar. Ni panggil badal. Tukar Hamzah kedua. Jadi, huruf yang sesuai mengikut baris Hamzah pertama. Lain yang kita rasa mudah lah kita baca iman. Ada kerana tukar dah proses dah iman. Asal dia iman. Kalau amanah tu asal dia akmana. Adam tu asal dia akdam. Jadi tukarlah Hamzah keluar jadi ya. Jadi itu ni banyak orang yang salah ni pada ni. Dia baca lah. Kerana kaedah sebut huruf nombor tiga bagi depe. Maka Hamzah bagi depe. Baca salah. Jadi sini ni ada banyak lapis lah kalau kecil muda-muda kat. Tak boleh main pakai sipir logo-logo gitu. Kemungkinan besar jadi salah kat. Iqra. Maknanya mesti berguru. Dia tak boleh main pahal sendiri, belajar sendiri-sendiri tak boleh. Dia sabit dengan Quran ni. Serupa dengan pekoh dengan apa kat. Jadi salah pahal. Dan ada kita tengok dalam surah ni. Ada tanda pula. Seperti ayat nombor 9, nombor 7, nombor 8. Ada tanda panjang. Dan ayat nombor 10. Tanda panjang atas ia tu. Itu bukan nak suruh kita baca panjang apabila kita berhenti. Tidak berfungsi lah. Contohnya, kalla innal insana layatgha. Dua harakat. Kemudian dia main cek dengan tanda. Dengan tanda-tanda, dia heret. Layatgha. Apa berhenti yang salah. Kau tu tanda tu untuk orang yang baca sambung. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sambung. Jangan kita gi kucabak sabdu pula. Kata sabdu ni berfungsi ketika sambung dah. Sabdu memang tetap dah. Innahu lakum adu. Contohnya. Ada atau Samiri, tak boleh baca Samiri. Mustamir, tak boleh baca Mustamir. Karena sabdu tu bukan berfungsi ketika wasa tapi berhenti pun ada sabdu tu. Kalau kena di huruf mim, kena di huruf nun, maka jadi deng. Fa'atammahun, jadi deng. Ada hal ini berfungsi ketika sambung. Lagu mana ni kita kadang-kadang duduk dengar ayat lah. Kena sambung ni ikut makna gini-gini ayat. Sebenarnya ada satu lagi ilmu sabit dengan pengajian Quran ni bukan tajwid saja. Ada tanda ad-dhabti. Ada tanda tadi. Ada huruf sad. Baris-baris gapo telah semua. Dia panggil ad-dhabti tanda dhabit. Dan yang keluar sabit dengan rasam. Rasam deh. Seperti ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Asal yang nun tu bahasa Arab ditulis dengan nun. Tapi kerana Quran ditulis dengan rasam Usmani, maka dia tukar nun tadi kepada baris dua. Lanasfa'an. Berhenti gitu. Kalau tulis dengan nun, berhenti lanasfa'an. Tu dia panggil kaedah belajar. Bukan nak suruh berhenti. Tapi kau mari contoh. Ada kesan daripada bertukarnya tulis saya sana. Ni kena belajar juga. Banyak orang kita ni dia tak madu lah. Ni tak cara lah. Boleh tajwid beres dah. Ya. Dah banyak kau lagi dah. Dan seterusnya ketiga iaitu fawasil. Yang kita baca ni berhenti-berhenti mengikut ayat ni. Baca Nabi ni. Ada orang tanya bahawa ni. Juzuk ke-12. Surah Hud. Dia kata ni. Pala ayat mindu ni. Berhenti. Kita berhenti di hujung ayat. Jadi tak kena makna. Tak betul kata. Ya. Dia tak kena kelok-kelik dah ke ni. Sebab apabila sebut kata ada nombor.

Dia kata di hujung ayat, ekor ayat. Ada ulama beradab, dia tak sebut ekor. Kerana beradab dengan Quran, maka dia sebut kepala ayat. Pada hujung ni, istilah-istilah gini kita tak akan jumpa lah. Kecuali kita belajar khusus. Nah, dia panggil fawasil. Maka baca homolek ni je. Kita nak belajar ni. Berhenti ikut ayat. Jangan, rasa si bos saluh. Kita pun sambung. Waktu tu dia panggil ikut nafsu dah tu. Sebab kita tak tahu makna. Kita pergi sambung kosek. Maka baca sambung kosek tu. Kadang-kadang kita berhenti, kadang kita sambung. Jadi ikut sekunder lah. Dia ada dua lah baca ni. Pertama baca mengikut nombor ayat. Gitu. Yang kedua baca mengikut makna. Dan dia ada banyak syarat tu. Makna ni tak ada kita nak baca, nak tengok. Terjemah tak ada. Dari masa sama ke? Okay? Tak ada. Nak main telefon lagi, nak bawa kereta lagi. Waktu jadi pulah kosi, puh kosi. Dia kena berhenti dulu kalau nak main petak telefon. Gitulah dia. Jadi tak ada lah ni. Dari syarat keduanya, selain daripada kita kena reti Arab tu, susun-susun jadi jumlah mufidah. Dan yang keduanya kena napas panjang lah ni. Kita napas pendek. Tapi nak sambung tu gak. Dan muka surat 228 surah orang tanya ni. Wa ashhadu qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyriku. Ayat 54 surah Hud. Jadi ayat depan dia ayat ke-55 min dunihi fakiduni jami'an thumma la tumtirun. Jadi min dunihi tu dia berasa bersambung, kita pun sambung. Itu dia panggil fawasa yang salah lah. Kalau sebelum ni kita berhenti mengikut ayat. Siapa sih ni jadi berasa kau ayat pandah wak nisa. Tak boleh lah gitu. Rupa-rupanya banyak orang silap peheh wak ni. Kaedah yang sambung dengan berhenti ni. Jadi ayat wak pendek kita baca ni ikrok gini ni. Berhentilah mengikut ayat. Kerana wak tu baca Nabi juga tu. Ada Rasulullah SAW apabila turun ayat Quran ni. Pertama kalinya Nabi baca ni tidak sambung ayat ke ayat. Kenapa? Kerana Rasulullah ni latih power di kalangan sahabat dia tulis wahyu tu, tulis Quran. Yeah. Kalau sambung je dia tak tahu mana ayat. Hujung ayat tu. Ada ulama fawasil. Dia ada khilaf ke. Berkenaan dengan ayat sebab tu ayat Quran ni. Tak sama kita pakar ni. 1236 tu. Ulama Madinah. Madinah fawasi, ulama fawasi Madinah dia sebut Madani. Kalau Mekah dia sebut Makki. Kufi, Basri, Kufah, Basrah. Jadi orang ini berhentilah mengikut ayat sasa-sasa gitu. Dah mari sama-sama kita pakat dengar contoh bacaan, mudah-mudahan boleh jadi ikutan. Dan kita boleh tahu mana panjang pendek. Ada sebut lagu mana. Mudah-mudahan kita dapat input yang boleh dicontoh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: Sadaqallahul Azim. Begitulah saudara penerangan yang telah pun diberikan Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi dan juga contoh bacaan ya yang diperdengarkan sekejap tadi. Agak panjang sikit ayat interpreter ini. Jadi walau bagaimanapun insyaAllah saya rasa pendengar-pendengar kita tak ada masalah untuk sama-sama apa ni memperdengarkan bacaan, tapi jangan bimbanglah kalau ada sedikit sebanyak kesalahan akan cuba ustaz berikan panduan untuk memperbaikinya lah. Baik, kita dah pun bersedia untuk bersama dengan pemanggil ustaz ya. Kita terima panggilan yang pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Puan Hamidah.
1: Ya, saya. Ya. Ah, cepat ingat kau tak boleh lagi lah ni saat ni.
0: Tak apa.
1: Ah, kejut hari ni ngaji ni. Sebelah, cuba Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan DJ, selamat petang.
0: Assalamualaikum. Warahmatullah.
1: Saya cuba Ustaz. A'udhu billahi minash syaitanir rajim.
2: Munyitau. Dua kali tu salah. Pertama saya tak jadi tebal lah sebab kita tolong mulut tau. Yang kedua lagi ikut hidung punya tong. Ke hidung patutnya aku mulut. Nah, teraskan lah.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Boleh tak? بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: Jangan berat. Khalaq. Jadi apa ni tambah. Ya, tambah huruf. Bertambah huruf tu jadi macam ada sabdu pula. Tak ada sabdu. Khalaq. Mula.
1: Iqra' bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
2: Ini bunyi bo. Kau tengok ni mari ni ngajah bo. Bo ni bo lapu.
0: Bo lapu.
2: Bahasa jadi bo tu tak tolok mulut tu. Macam hari sebut kata dua gapo tu napa galik duk makan gapo. Ha bubu. Ha kita kena sebut gini apa ni orang buat tahrike tu kan panggil apa bubu.
1: Bubu.
2: Ha biasa tu bobo dengan bubu. Kalau bobo itu kata. boleh tak? Sebutnya.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
2: Ya.
1: Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Ada berat bunyi. Di huruf mim. 'Allamal insana ma tali. Dia ada lima huruf yang risiko tinggi apabila kita berat. Ada la, ada nun, ain, mim, ra. Kita berat di tu, macam susah nak tubih tu. 'Allama tu bagi kita. Ma tali. Acik kemi bagi mulut ke? 'Allama tali. 'Allama buka lalu. 'Allama. Ha ma lam ya'lam kalau.

0: Ya.
1: Ni rumol. Siapa ujung lidah lang tapi kau mula-mula tu inna ila bunyo. Tu ya panggil kucing gom. Saya dia sebut semua ni pasal banyak kucing rumah. Dia bunyo lidah tak siapa tu di di pani langit dia kena inna ila ro. Ha siapa? Sani oh oh tak siapa.
0: Inna ila rabbika ruja arra'ahu ara'aita alladhi yanha
1: ara'aita
0: ara'aita alladhi yanha abdan iza salla.
1: Ini huruf Aisyah ni. Ya huruf dulu sebelum baris tu perhati dah. Kalau kita kata ah tak jadilah. Dia kena atu huruf dulu baru ain. Kalau lalu tak jadi. Sama dengan ha ke? Ha bukan ha ada. Ha huruf dulu. Abadan iza salla.
0: Abadan iza salla.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamidah. Puan Hamidah ya. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: tuh. Saya tak baca dah.
2: Nama-nama.
3: Ma.
2: Dari mana Ma ni?
3: Kuala Kerai.
2: Oh. Baik.
3: Tak boleh jadi ke tak jadi. Tak pandai juga. Baru nak belajar.
2: Oh, okey. Tak apalah. Ustaz ada. Ya,
3: saya baca dah.
2: Ya, ya, ya, ya.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Kena kawal buka mulut. Macam ah, terlebih tu. A'udzubillahi. Sebab kita nak makan ke, kita tidak buka banyak mulut. Sebab kita bukan nak masuk tangan le mulut. Suat makan dia kita. Ha, contoh dia. Jadi kena kawal tu. A'udzubillah. Saat ni sebut A'udzubillah. Minasyaitan. Ha, banyak yang buka ni.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh tak?
1: Ya, boleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ha, ni pedah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pedah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Alam nasruh laka sodrok.
1: Jangan tolak mulut. Jangan tolak. Loko jadi lakah. Bila kita tolak ibu yang koko-koko, bunyi kurpe gitu, jadi tebau urut nipi.
3: Tambah tak ada gigi tu.
1: Ha, kita baca ikhra hari ni, budidak alam nasyurah.
3: Alam nasyurah.
1: Ya, salah itu suruh.
2: Salah suruh.
1: No, ikhra. Ikhra.
3: Oh, ikhra.
1: Ya. Oh. Oh, kenalin, ni tu kaya.
3: Selekir. Hati nak tengok ni.
2: Aja.
1: Ikhra, depek.
3: Bukmasa ni. Ikro.
1: Ya.
3: Ya, Ustaz nanti dulu nak cari ni dulu.
1: Oh, nyanyi dia.
3: Okey, terima kasih dulu Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
3: Baik, dulu. Ha, okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ha. Salah surah pula. Baik, assalamualaikum. Ah, cuba lagi lah Kak Ma, Kak Ma tadi ke. Ha.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, sambo ni.
4: Sini.
2: Ha?
4: Kak Ti kot lana.
2: Kak Ti ya.
4: Terap baca ni Ustaz.
2: Selekeh, selekeh.
4: A'udzubillahimnasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika allazi khalaq.
1: Nah, ada apa ni sifat nombor 3 qaf tu kata dia. Dia panggil istilah tebal. Ini kan ha, hujung betul khalaq. Tapi yang mula-mula tu ik jadi nipis.
4: Ah, jadi nipis. Ah,
1: dia kebal juga. Hmm. Kita tu cara kol-kolah ni sifat nomun ni tu kol-kolah. Dia kau jetak tu kan melantung. Tu sifat nomun ni. Dia ada lagi banyak lagi sifat. Jadi kena cara semua lah. Baru dia sempurna. Jadi kau tu tebal bunyinya ya kau. Tadi kan baca hujung tu cuma khalaqa. Ha, bunyi tebal. Kalau khalaqa, anipi khalaqa. Tebal. Iqara, sama tu. Ha.
4: Iqara, bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min khalaq.
1: Min alaq.
4: Min
1: Allah lah. Bukan khalaq alaq kan. Khalaqal insan.
4: Nalir. Khalaqal insan min alaq.
1: Lambak. Lambak tu lah kata ujung tu ke. Tapi bila kita sebut lambak, ia jadi sadu. Ha, saya ni baca alaq. Ha, lambak tu jadi sadu. Ha, ia kena cepat. Alaq. Khalaqa tadi mulai ayat nombor satu. Nombor dua ni buana ni. Khalaqal insana min 'alaqa. Ha, dia laju ke lambat dah.
4: Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram.
1: Ak ani nipih kah.
4: Ak
1: uram. Ak ya ada napah kita tu. Sebut-sebut ngeta tu. At. Anikah ak. Kali tu biar tu. Ya jadi tak cukup sifat juga.
4: Ya.
1: Ha. Iqra wa rabbukal akram. Ak.
4: Iqra wa rabbukal akram.
1: Akram. Ak ni ya tak boleh buka banyak mulut. Ataupun tinggi pangkal dia bunyi aku. Ha tu kaf.
2: Terputus. Tekek kau kat tidur. Kat tidur boleh telefon semula eh. Okey. Try dia tengok. Hello.
5: Hello.
2: Ya ya. Siapa tu?
5: Beju. Beju siapa baru menanya.
2: Okey Beju. Maaflah Kati saat ini deh. Terputus saya pula dah. Okey, Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
1: Selamat.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kaji kan itu apa ya? Kita kena
2: tagih. Apa yang main putus saja ni? Kau lain kita sini ya.
1: Boleh jadi.
2: Boleh jadi tu kalau sore kat ti tadi tu mungkin lain kat ti. Mungkin lain kita agak bona ni. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh sikit daripada radio.
7: Amo nak perhati diri amo dia nak. Dia nak baca lagi, nak perhati Ustaz ajar dulu ya.
2: Okey, baik. Terima kasih.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Buku ni dah.
2: Oh, nak perhati pun tak lipu juga. Hei, Pak Nik sungguh. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mo. Yo. Nak tanya Ustaz lalu.
1: Tanya selalu kat kamu.
8: Mari satu ni Ustaz ngajar.
1: Mari satu ni rasa gile-gile kena pergi ke makam diraja. Dia buat gile-gile. Kena lah masjid Ambo tu. Kena hari Jumaat. Mari satu kena. Dia kena Ustaz daripada ngorek siapa subuh. Lima orang.
8: Ngodak lagi
1: tu lima orang. Kena pergi. Ngaji-ngaji Quran lah.
8: Nanti kita cari pulak lah ke Ustaz ni. Kata hari tu beli jos sama daging.
1: Tak apa tak rosak taruh. Selekir kamu.
8: Maaf lah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Kamu baca berat di bar ke? Iqra bismi ram. Dia jadi mim tu ram. Dah sebut contoh gini macam kelabu ni, tidak hitam ni, tidak putih, kelabu. Kita pun tarik bagi mula kita kelambu. Kamu sebut kita ni rambika. Tak berasa kali kamu ram. Bibi mula kita ni dia belaga sama kering. Sama kering ni mana hodok luar ni lah. Kita tarik. Dua-dua bawah atas tarik. Masuk dalam. Ram. Kelambu. Tak boleh tu. Bukan kelambu tu. Kelabu tu meja konti ni. Kelabu.
0: Acu ustaz kata ustaz.
1: Iqra bismi rabbika rabbi. Bukan rambi dah. Rabbika. Mungkin kamu terujo. Jadi sedikit agresif. Maksudnya siapa situ. Rambika. Rabbika, Rabbi.
0: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq.
1: Kan lagi kamu. Besakah. Iqra.
0: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Boleh. Khalaqal insana min alaq.
1: Ni duduk di sing pula kamu. Khalaqal insa. Itu dia panggil melekat suara di makhrak. Kalau kamu nak pehok ni macam hujan ni, kena pergi beli payung. Dia lekat di pad. Sepatutnya kena pergi beli payung. Dia di bahasa Kelantan ada dah kamu ni. Kita lekat ni. Bahasa nak pergi jale-jale. Bukan jale-jale, jale. Ada. Mana Kelantan kita tiap-tiap hari duduk kecek orang ni. Tapi kalau Quran tak boleh kita berat kosih. Tadi kamu berat di bar ni, berat di sini pula. Khalaqal insa. Waktu itu tak boleh. Dia kena tubik selalu suara. Khalaqal insan. Bukan khalaqal insa. Ada. Bunyi itu ketara. Kamu berat. Mungkin kerana...
0: Jadi mungkin, bunyi itu esok mu
1: tak? Mungkin ambo pada tanggapan ambonya. Kamu nak bui pegerok ke suara tu lah situ. Kita ke tempat yang salah. Kalau rumah jamin dulu ni cuma orang ada jeluh dah tu kamu. Kita ke kat situ jeluh kaki dah. Jadi tak usah duduk teka sahaja lah. Khalaqal insan.
0: Khalaqal insana min alaq. Boleh ustaz?
1: Boleh.
0: Iqra bismi

0: Alam.
1: Ah, ni bicara dah hari kamu. Tak usah sambung. Berhenti. Oh, kamu tak ingat.
0: Tak boleh sambung dia, besar dia.
1: Dia, dia panggil capu gaul, tidak ikut fawasil.
0: Maaf, Ustaz.
1: Ya, tak apa. Bola.
0: Ikhra'. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam.
1: Lebih ya, alladhi lebih pada dua harakat. Mungkin kamu nak ambil ain tu. Alladhi jadi jauh sikit nujung.
0: Ya, dua harakat ni dua gerak jari ke, Ustaz?
1: Dua kali hok pendek. Mana pendek kamu? Sebab tu kalau kita rayak gerak dua jari, kamu bila lambat. Ha, kelak. Jadi panjang. Jadi mudah kita nak buat ukur eh. Iaitulah semua huruf ni satu harakat. Tu satu harakat tu. Allah, tu satu harakat. Alladhi khala, alladhi. Sekarang tu ya. Alladhi allama buka, alladhi allama lebih.
0: Jadi dua lah saya kata ni, Ustaz.
1: Lebih kamu kata.
0: Lebih ya.
1: Alladhi allama tu dia panggil lebih. Alladhi allama, alladhi allama, bukan alladhi allama dah.
0: Sebab dia tak ada mak ni ni surat kamu ni.
1: Memang dua harakat. Iya tu dua. Tidak diberi tanda. Ya isyullah ni kamu baca terlebih. Kerana nak pergi ambil ain tu alladhi allama gitu salah.
0: Kamu kata budak. Allazi 'allama bil qalam.
1: Mole.
0: 'Allama al-insana ma lam ya'lam.
1: Ada pula kamu. Berulang tu. 'Allama al-insana berat. Kamu nak ingat gini mudah. Adalah apa huruf yang melekat suara di makhraj? Ajir qatim bakat. Hamzah, jing, da, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Kalau selain daripada lapan ni, ada 19 lagi kan? 29 huruf. Jadi orang ni dah lapan, jadi 21 orang lagi. Semuanya rengi. Tak boleh baca. Alamal insa berat tu, tak boleh. Dia jadi susah untuk tubik sing tu. Salah. Alamal insana ma lam ya'lam.
0: Rengi
1: ya,
0: Ustaz
1: Batu. Ya, kalau kamu buat berat tu kan nak, mungkin nak suruh bergerak suara nak berlagu. Mana perbuatan tadi tetap salah. Kerana panduan dia semua bergantung pada sifat. Dah? Alamal insana ma lam ya'lam. Rengi ya, bukan berat.
0: Alamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatawa.
1: Ni tebal. Ta paling tebal dalam huruf alif botol ni. Ta paling tebal.
0: Ya tawa. Kalla innal insana layatawa. Ar-ra'ahu istaghna.
1: Mulut jangan gidep eh. Padahal ayat ketujuh ni satu yang kita tolak hu. Kalau lain tak boleh. Kamu start dengan mulut depan tu nak. Ar-ra'ahu istaghna. Kamu sebut ni banyak tu mucing tu. Ar-ra'ahu istaghna. Bukan tog. Tag. Ar-ra'ahu istaghna. Tag.
0: Ar-ra'ahu istaghna. Boleh Ustaz?
1: Ya.
0: Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. 'Abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى.
1: Ayat 10 ya kamu hari ini. Surah Allah. Ayat ke 10 ya kita baca. Terbagi.
0: Adik ya.
1: Dia panjang.
2: Kita sama minggu depan pula waktu tu.
0: Ya. Maaf Ustaz. Adik ya. Tentu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Amah.
0: Ya, sama-sama. Ya.
2: Kita pun kadang-kadang kot start dia. Sebab tengok-tengok masuk. Eh, dekat nak habis dah. Tapi ada masa lagi tu. Okey, baik. Panggil les seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Soha.
3: Ya,
2: Ustaz
3: ni.
2: Ngojong tu.
3: Salam, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tolong, saya ke, Kak Soha.

0: Rora, rora.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ah, gitu. Jadi dua-dua ra belakang, bukan ra.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
0: Bunyi boy aku rasa. Robbo, ini bunyi bo. Ada mudah kan kita kena sebut. Dulu orang belajar bahasa baku kan. Dia bu bukan bo, ibu bukan ibu dia. Ibu. Kita Kelate ada belakang tu bo dengan bu. Tuka, tuku. Sayur, sayu. Anaknya bu, rabbu. Kali lagi.
1: Iqra wa rabbukal akram. Boleh tak?
0: Ya. Yeah.
1: Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bunyi sa ngangut tu lebih tu. 'Allamal insan, insa bukan insa.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatghaw ar-ra'ahu istaghna.
0: Tahu, mana dia panggil terseret ni. Jadi dengan mereka ar-ra'ahu istagh bukan tahu. Kita sebut tahu. Tak cekak tahu. Itu asyik itu terseret. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan terseret.
1: Ar-ra'ahu istaghna. Bisa?
0: Ya.
1: Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abadan iza salla. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih, Yasa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruk ni, korek dah dengar dulu ustaz ni. Dulu
0: ya, duk main.
2: Taruk duk malih. Dulu, dulu sikit-sikit taruk duk malih. Lah ni korek dah waktu ni. Baik. Assalamualaikum. Ada masa lagi tu? Terputus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, ya, siapa tu?
3: Kati mulu.
2: Terima kasih Kati. Kita tak tahu buat apa Alik Kati ke talian Kati ke talian kita.
3: Oh, nak Alik Kati
2: ke. Ya. Baik, Kati. Selekeh.

0: Ya'lam.
1: Ada bunyi keluar bunyi kata baca. Ah, sana huruf C. Allamal insan. Bunyi. Tu tak jadi tu. Dia tidak fasih kata sebab salah sifat. Dia kena tariklah napas kata. Allamal insan. Bukan. Kalau gitu kan. Gitu. Kalau kecek kelatek dia kata tak apa. Kalau ngaji tak boleh. Dia tidak fasih. Tubi. Napas dengan suara kita tu kehek bunyi. Tak boleh. علم الإنسان
0: علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى Inna ila rabbika
1: ruja'a. Ha, kalau ruj tak bunyilah kol-kol lah. Ruja ya melantun. Ruja'a yaja'alu. Ha, ija'al yaja'al ruja'a. Berhati mula.
0: Inna ila rabbika rujaa araita allazi yanha abdan iza salla
1: sadaqallahul azim
0: sadaqallahul azim
2: sadaqallahul azim. Kati
0: ya,
2: Kati ni hak kali ke berapa dah masuk kita line ni?
0: Masuk semua dah. Kita boleh lain lah.
2: Yalah. Kita tak
0: terima
2: perasa.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Kak T.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, okey. Kak T deh. Kak T ikut lana. Masuk semua jadi kita. Kadang-kadang terlupa Kak T ni. Apapun kita dah sampai ke penghujung lah Ustaz. Rasanya nak terima takutnya tak ada sebab ayat kita panjang deh. Jadi apapun apa ni setiap pendengar-pendengar kita yang memperdengarkan baca melakukan sedikit kesilapan itu ditegur oleh Ustaz. Jadi hok comelnya bukan saja orang yang membaca tu, orang yang mendengar pun dia dapat kesel juga kesilapan tu untuk dia perbaiki. Jadi mungkin penutupnya lah daripada Ustaz dalam seminit lebih ni. Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wadi. Jadi kita sebut cerminan diri.
2: Ya. Yeah.
1: Cermin tu bukan duduk di tubuh kita, tapi duduk di orang.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi kita duduk tengok ada tak lalak. Dia cermin padahal duduk muka kita.
2: Ya.
1: Duduk genyeh tu gak tak il. Gitulah ngaji ni. Sebab tu dia tak boleh ngaji sore kena ramah-ramah. Kadang-kadang sikap orang itu kan. Dia baca tu. Sudah dia kelik. Tak asyik tu. Kalau ngaji radio ni malik.
2: Dengar
1: siapa habis malik. Kalau ramah-ramah ni yang ngaji awal tu. Dia tutup kerana kelik. Dia tak asyik dengar orang lain. Tapi lagu tu tu sebenarnya rugilah. Kita tak dapat ambil pengajaran daripada baca orang lain. Itulah disebut contoh kalau ada ni bukan daripada kita sendiri daripada orang lain. Dia ada contoh yang betul dia baca betul lagu ni. Contoh yang salah di semua tadi didapati daripada pemerhati dan dengar bahasa Arab disebut simain. Itu kita kena dengar lah, bukan baca saja. Dan ni sebuah dia mesti sebut 100 per 1. Maknanya kita baca sekali ni kita patut dengar 100 kali. Barulah benda tu kita dapat ada perbandingan lah mana salah mana betul. Lalu ni tak jumpa betul. Kita akan sebut salah semua. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah SWT diberi pertolongan gitulah ada dengan usaha kita ni. Mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran juga insya-Allah.
2: Support Kak T tadilah. Walaupun dia terputus percubaan pertama tu dia cuba lagi. Bagus semangat tu yang kita naklah. Terutamanya dalam ruang bimbingan Al-Quran petani. Jadi insya-Allah ramai lagi yang akan turut serta bersama kita dalam bimbingan Al-Quran ini. Dia harapnya dia bukan saja dapat memberi manfaat kepada kita, malah kepada pendengar-pendengar lain juga. Jadi terima kasih banyak Ustaz bersama kita petani dalam ruang bimbingan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat ni dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tergolong dalam hamba yang beriman lah. Jadi insyaAllah kita jumpa semula pula minggu depan di hari dan waktu yang sama. Baik, adik aku, pukul 7 malam berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah selepas berita kita kembali bersama lagi Kelate FM. Ado somo.

Baik, saudara yang dihormati, kita baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kembali lagi lah untuk terus bersama dalam pertemuan petang ini sehingga ke pukul 7.25 minit malam untuk kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi sepanjang 7.04 minit malam hingga ke 7.25 minit malam ini kita akan bersama dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid sehingga ke 7.25 minit malam nanti. Jadi teruskan bersama kami dalam siaran di Kelantan FM Selekta 19 Ogos 2026.

Rabiul Awal tahun ataupun bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelahirannya 12 Rabiul Awal pada tahun ini ya. Jadi insyaallah 12 hari bulan nanti kita akan raikan hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang diberi gelaran Al-Amin ya. Insyaallah kita akan raikan hari besar junjungan besar kita lah. Baik, saudara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni 7.25 malam bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala besut setiu Terengganu pukul 7.23 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di waktu 7.30 malam ini dari surah An-Nisa ayat 94 hingga 99. Dipersilakan.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Baik, saudara yang dihormati, 7 minit semakin menghampiri 8 malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM di hari Rabu 19 Ogos 2026. Moga-moga anda santai bersama dengan keluarga, sihat dan juga damai dalam istirahat yang mendamaikan pada malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, 8.5 minit malam ketika ini untuk anda yang sedang menikmati makan malam. Teruskan, mudah-mudahan makan malam pada malam ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara keluarga ataupun mungkin anda yang makan malam bersama dengan rakan-rakan teman-teman, insyaAllah mudah-mudahan dapat mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan teman-teman. Tetapi pada sebelah malam ni adalah tidak galakkan makan terlalu banyak sangat, ya. Ini semua supaya kita cakna kepada kesihatan kita lah, supaya kita sentiasa berwaspada dalam kita menjaga kesihatan. Maklum sajalah sebab mungkin dalam 2 jam lagi ataupun 3 jam lagi kita akan lelapkan mata. Jadi kalau lelapkan mata dalam keadaan perut kita yang penuh, agak tidak elok lah, ya. Dan ia akan memberi impak yang tidak baik untuk kesihatan kita. Jadi makanlah berpada-pada sebelum besok pagi kita dapatkan kembali sarapan pagi untuk terus kita berikan tentangan dan cabaran kepada harian kita untuk hari Khamis besok hari.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuhan, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom, ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Baik, saudara, kita adalah anak merdeka. Kitalah yang menjadi penjaga kepada maruah bangsa. Kemerdekaan bukan sahaja diwarisi tetapi perlu terus dipelihara dan diisi dengan semangat perpaduan tanggungjawab dan cinta kepada tanah air. Jadi ayuh kita hayati semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati sepanjang bulan kemerdekaan negara kita bagi tahun ini, ya. Dan kalau mengikut perkiraan, hari ini dah pun 19 hari bulan. Jadi insyaAllah kita akan tak lama lagi lah, ya. Kita tak lama lagi akan meraihkan sambutan kemerdekaan negara kita dalam 11 ataupun 12 hari lagi. Akan sama-sama kita menyemai semangat kemerdekaan negara kita dengan kita melafazkan merdeka, merdeka, merdeka, ya, supaya kita menjadi bangga dengan sebagai anak yang Malaysia yang merdeka.

0: Ambil bung, okey. Alah, aku rasa sepenuhnya bersemangat sungguh-sungguh lah. Oh, bila tengok ramah di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Bule ke bangsa eh. Bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka eh dari di masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bung, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, kalau ada jalur gemilai hak mana punuh dah ke, muka lama dah. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Jadi begitulah saudara, kempen-kempen untuk mengibarkan jalur gemilang terus diperkasakan. Kita sendiri di Kelantan FM ini, kita dari masa ke semasa kita ada bercakap di radio, penyampai-penyampai kita ada menyuarakan, memberi galakan kepada kita semua untuk sentiasa mengibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul dan dengan bendera yang dalam keadaan yang baik. Demikian juga dengan Jabatan Penerangan Malaysia yang datang ke konti tengah hari tadi mengadakan sesi temu bual dengan DJ kita semuanya bercakap berkenaan dengan kibarkan jalur gemilang. Jadi agensi-agensi yang berkaitan sudah pun memainkan peranan masing-masing. Tinggal

yang melekat di dinding kereta masing-masing. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita harapkan ramai lagi orang-orang kita, sahabat-sahabat kita terus apa ni, ambil peranan ini untuk sama-sama menyemarakkan kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-69 pada tahun ini . Jadi 69 tahun tu bukannya baru, bukannya sebentar, dah pun 69 tahun, hampir 70 tahun. Jadi alhamdulillah lah kita terus berada dalam keadaan yang aman, makmur, damai, sejahtera dalam masyarakat yang berbilang bangsa.

0: rajin kau terlintas di hati nak menghadiah ke badan haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badan haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Saudara, selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.37 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk adab-adab di media sosial. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM, 8.41 minit malam.

0: dekatan.
1: Baik, saudara yang dihormati, 2-3 hari lepas saya ada ternampak seorang lelaki dalam 40-an macam itulah ya. Saya lihat dalam di keliling basikalnya penuh dengan bendera, ada yang kecil, ada yang besar ya. Dan banyaklah bendera, jadi nampak meriah basikalnya. Jadi kalau kita tengok setengok-tengoknya, maknanya yalah kita mungkin tak dapat pengertian dari sebalik apa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita renung baik-baik, kalau kita renung dalam-dalam, memang kita nampak bahawa peranannya agak kecil lah kalau nak dibandingkan dengan yang lain yang mungkin terlibat secara langsung dalam menyemarakkan sambutan kemerdekaan negara kita tetapi walaupun peranannya hanya kecil, hanya dia sahaja yang berbuat demikian, tetapi saya melihat kepada besarnya jiwa jiwa merdeka dia yang ada pada dirinya walaupun usaha yang dilakukannya itu agak tak seberapa mungkin pada mata kasar kita yang tidak menghargai sangat tu mungkin begitulah ya, tetapi apabila kita renung renung bahawa dia mempunyai jiwa yang cukup besar walaupun peranannya yang dia hanya dia sendiri yang buat nampak kecil bagi kita, tetapi saya nampak bahawa besarnya hati beliau yang tahu menghargai nilai kemerdekaan yang kita semua kecapi ini, termasuklah dia ya. Jadi satu usaha yang saya rasa memang baik yang dilakukannya. Jadi mungkin kalau dapat kita beri sokongan ya, mungkin dalam bentuk sedikit kewangan untuk, sebab saya nampak dia macam golongan yang agak susah lah, tetapi oleh kerana nak menyambut kemerdekaan itu, dia buat sekadar yang dia mampu dia buat ataupun dia usahakan sekadar yang dia mampu. Jadi mungkinlah kalau kita nak memberi motivasi, nak memberi sokongan kepada dia, singgahlah ya, bagi duit minum air ke apa ya, insyaallah dia sedikit sebanyak membantulah ya. Jadi sebenarnya dah ada pun yang saya nampak orang yang berhenti dan hulurkan duit kepada lelaki ni. Jadi alhamdulillah lah. Sebenarnya bukan itu yang dia nak sebenarnya ya, bukan duit daripada sumbangan orang yang dia nak. Tetapi kita nampak keikhlasan yang dia lakukan itu untuk menyemarakkan sambutan kemerdekaan negara kita. Jadi satu usaha yang baik, mudah-mudahan dapat dicontohi oleh ramai orang lagi di antara kita untuk sama-sama mengibarkan jalur gemilang ini sebagai tanda hormat kita, sebagai tanda menghargai kita kepada kemerdekaan yang kita kecapi.

Dari nafas kekasih dari fotograf, nyatanya kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ni Selekta 3 jam 6 hingga 9 malam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak hiburan sudah pun dapat menghiburkan anda. Begitu juga dengan info-info yang saya kongsikan, semoga dapat menyentuh hati anda, terutamanya membabitkan kemerdekaan negara kita. Dan insyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi. 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Cik Su akan bersama anda 9 selepas berita hingga 12 malam nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar siaran Tiga Negeri Gabungan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita mengharapkan malam ni untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami mengikuti di mana sahaja, semoga terus setia dan semoga terus menjadikan Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM sebagai teman anda setiap waktu dan juga masa. Cerita Pantai Timur malam ini, gabungan Tiga Negeri, dan kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud, tidak lengkap kiranya tidak akan bersama dengan rakan-rakan di Pahang dan juga di Terengganu. Jadi saya cuba menyapa rakan saya di Terengganu malam ini, siapa gerangannya di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah seadanya.
1: Kenal ke dengan pemilik suara ni?
0: Ju.
1: Bukan?
0: Bukan. Sudah.
1: Rasa-rasa siapa?
0: Malah nak rasa, takut salah pula.
1: Dija di sini.
0: Dija, ya Allah.
1: Jarang-jarang muncul jarang-jarang dalam muncul. CPT. Kadang-kadang pun tidak.
0: Betul.
1: Tiba-tiba je malam ni, ya?
0: Tak apa. Sekurang-kurangnya ada juga. Daripada senyap tu.
1: Ya, apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah. Dija pun sihat, eh?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Okey, baik. Kita cuba tanya pula rakan kita di Pahang, siapa agaknya di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ada orang, ya.
0: Ada orang, alhamdulillah.
2: Ya, Rif okay. Macam biasa dekat Agonti Pahang FM untuk cerita Pantai Timur pada malam ni, ya. Kak Su dan juga Dija, ya.
1: Ya, betul. Rif. Okay. Salam perkenalan juga daripada Dija, ya.
2: Ya. First time saya ni.
1: Betul. Pertama kali dalam cerita Pantai Timur.
0: Pertama kali. Tapi tak apalah, kalau yang sentiasa dengar dengan FM kena dah.
1: Ya.
0: Dan sekarang ni walaupun bukan berada di Terengganu pun orang boleh kenal juga. Boleh tengok merusi YouTube, boleh tengok merusi TikTok, Facebook dan sebagainya. Okey, baik. Jadi muka Dimah kita super skalon lah. Okay. Kita nak dengar ID stasing masing-masing kan, Rif?
2: Okay. Ya, betul.
0: Kalau kat sini, Dija, yang paling lama sekali Rif lah.
2: Janganlah.
0: Dalam cerita Pantai Timur lah.
2: Lama je dah
1: kelakar. Lama lah dah.
0: Okay. Jadi Kak Su pun kalau sesekali Kak Su jadi ketua kontijen, Kak Su debar juga. Takut salah.
1: Yelah tu.
0: Baik. Jadi malam ni kita dah dengar ID session masing-masing dulu. Kita mulakan dengan Terengganu lah, Rif, eh.
2: Okay.
0: Silakan, Dijam.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okey, jadi untuk Kuantiti Pahang FM yang nak masuk ataupun nak menghubungi kita 0951401124 dan juga 0951401125, WhatsApp pun boleh juga, insyaAllah nanti saya baca 0103207448. Itu di Pahang ya.
2: Okey, jadi Kak Su nak perdengarkan ID Station Kelantan FM lah pula ya.
1: Yeah.
2: Okey, jadi sama-sama kita dengarkan ID Station Kelantan.

0: Okey, ID Station Kelantan FM dengan kita punya tagline Kelantan FM penuh rasa anda ada semua terbaru untuk tahun 2026. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa nak telefon ke, nak sembang-sembang ke, nombor talian kami 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey.
2: Jadi, di Kelantan Kak Su cuaca macam mana malam ni?
0: Alhamdulillah. Hari ni panas sikit. Panas sikit je, tak panas sangat lah tu.
1: Sikit je.
2: Kuala Terengganu baru je hujan dengan berangin juga lah malam ni.
0: Faham macam mana ni?
1: Okey, kalau di Kuantan untuk hari ini cuacanya baik. Kalau semalam, semalam ada beberapa kawasan yang dikatakan ada ribut. Angin kuat.
0: Cuaca tak menentu sekarang.
1: Betul. Betul.
0: Jadi kalau hari ni kita pergi kerja dengan motor, jangan lupa bawa hujan. Kena stand by lah tu.
1: Betul.
0: Kalau pergi dengan kereta sekalipun, jangan lupa check wiper. Takut wiper tak jadi.
1: Puah lah pula. Kalau hujan.
2: Nampak lah pula jalannya.
0: Betul. Baik, malam ni menerusi cerita Pantai Timur, perkataan yang perlu kita kongsi-kongsikan, kita bincang-bincangkan malam ni ialah Glosari ni dialek Terengganu. Jadi kita suruh orang Terengganu lah sebut.
1: Betul. Orang Terengganu. Dijah.
2: Kalau ikutkan ni, B-A-D-I, badi. Tapi kalau orang Terengganu, dia tak sebut badi. Dia sebut badi.
0: Dia ada dua
2: badi. Dia macam sakdu sikit depang tu.
1: Badi.
2: Siapa hok dapat dulu, siapa hok cepat. Dia macam bertanding lah. Betul. Macam berlawang gitu, lumba-lumba.
0: Ataupun salah lagi dia panggil tewah.
1: Tewah.
2: Tapi Terengganu jarang guna tewah. Memang sebut badi je.
0: Badi je.
2: Tapi tak tahulah kalau di sesetengah, kan kita banyak daerah.
0: Betul.
2: Di Terengganu ni. Mungkin ada yang sebut tewah tu.
0: Tapi kalau Kelantan, kita nak sebut juga tewah tu.
2: Kelantan? Kelantan sebut?
0: Sebut tewah.
1: Tewah maksudnya sama juga lah. Bertanding semualah.
0: Berlawan, bertanding, badi. Dan di Kelantan sendiri pun sebut juga badi. Kita badi dua nak. Maksudnya macam tu.
2: Kalau di Pahang, Pahang.
1: Untuk saya lah sejujurnya, ini pertama kali saya dengar ni.
2: Pertama kali eh? Habis tu kalau lebih macam berlawan, bertanding macam tu, Pahang sebut apa?
1: Kalau berlawan,
0: berlawan lah.
1: Lawan lah. Kalau
0: bertanding, bertanding lah
1: Saya sendiri pun mungkin ada yang pernah guna. Cumanya saya sendiri ingat tak apa-apa nak ingat. Mungkin nanti pendengar-pendengar kita yang dari Pahang ni mungkin boleh untuk kongsi apa agaknya perkataan yang biasa guna, khususnya dialek negeri Pahang ni. Kalau yang seangkatan maksudnya dengan badi ni. Macam ni ibu betul ke ni badi?
0: B2.
1: B
0: badi tu ada dua
1: badi
0: kali.
1: Badi. Gitu ya.
0: Badidang.
2: Badidang. Siapa cepat dulu.
1: Okey, menarik tu untuk kita kongsikan malam ni ya.
0: Sebelum kita terima pemanggil-pemanggil kita, kita dengar lagu lah dulu eh. Sambil-sambil kita nak suruh belajar perkataan badi tu.
2: Betul.
1: Kita belajar ni.
2: Kena berlatih dah lepas ni tu.
0: Betul. Kita minta Dijah lah siar lagu dulu boleh eh?
2: Tunggu dulu eh?
0: Boleh.
2: Boleh kita dengarkan lagu daripada Salim, Joget Camelote.
0: Baik.
1: Amboi.

0: Selain comel lote, kalau mari Terengganu ni negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka.
1: Betul. Setujulah tu.
0: Setuju.
2: Dengar lagu setuju tadi, tiba-tiba rasa nak pergi Terengganu. Sebab mari, secara tak langsung dia mempromosikan negeri Terengganu. Rantau Abang, teringat pulak tiap penyunai.
0: Boleh-boleh. Kita nak ajak belaka kawan-kawan kita. Mari belaka ke Terengganu deh.
1: Okay, nanti kita datang ya.
2: Okay, baik. Malam ni kita berbadi ya. Siapa orang pergi dulu?
0: Betul. Badidang. Badidang saya belanja ke Port Lekor.
2: Okey, baik.
1: Boleh.
2: Kita cuba terima panggil. Kalau mana ada mungkin pemanggil dari Pahang ataupun Terengganu.
1: Di Pahang nampaknya tak ada lagi. Clear-clear lagi.
0: Okey, Terengganu dah ada ni nampaknya.
1: Okey,
0: boleh.
1: Boleh.
0: Sila. Boleh Terengganu dulu eh. Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ni Pak Mak besut dah.
3: Ya, Pak Mak besut.
0: Okey. Pak Mak kita sihat ya? Alhamdulillah sihat.
3: Cik Su dan juga Riz.
1: Alhamdulillah sihat. Pak Mak.
3: Alhamdulillah.
0: Okey, Pak Mak. Dengar perkataan Badi ni.
3: Badi ni.
1: Badi guna ke?
3: Boleh. Badi banyak pun boleh. Badi siapa pun boleh. Badi lambat pun boleh. Badi cepat pun boleh.
0: Okey, Pak Mak. Pak Mak, saya nak tanya, kalau besut memang sebut badi saja ke? Ada tak guna perkataan tewah?
3: Tewah ada, memang ada.
0: Ada.
3: Tewah tu dia berlawanan.
0: Berlawanan.
3: Tewah memang gini deh. Itu dia ayatnya.
2: Maksudnya Pak Mak guna lagi lah dah.
0: Dua-dua
3: tak guna lagi, tewah.
0: Badi, tewah, belawah.
3: Badi tewah guna berlaku dua-dua tu.
0: Baik. Terima kasih Pak Mak.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sebab Pak Mak ke dia orang besut. Dia Republic of Besut ni. Dia dekat
0: sanjak dekat dengan Kak Su tu.
2: Mata dia.
1: Okey, baik. Juga, ya.
2: Kak Su ni memanggil dulu Rif.
1: Kak Su. Boleh sila.
2: Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buat sendiri dia
1: tu. Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Badi cepat lah siapa dia boleh telefon dah.
2: Buat sendiri dia boleh malam.
0: Alhamdulillah. Pak Su memang guna tak perkataan badi ni?
2: Memang badi guna.
0: Kalau badi ni sekala guna untuk perkataan gap dia, buat ayat lagu mana?
2: Contohnya amai kita badi gagah dua. Okay.
0: Oh. Gagah lagi biasa tu.
2: Boleh dah uduk-uduk.
0: Okey. Selain daripada badi, perkataan kat dia ada juga cik sebut pasal tewah.
2: Nah, betul-betul tewah. Tapi dia mungkin tewah dengan badi ni. Dia rasa lebih kurang yang gitu.
0: Dia rasa lah. Maksud dia sama.
2: Ataupun main badi kita rasa. Badi gagah dua
0: kok. Kita badi tewah ha? Ada setengah orang sebut dua-dua. Yang kita badi tewah ha?
2: Kita badi tewah.
0: Benda yang sama juga dia. Okey, kalau Pak Su memang guna pakai lagi lah ni dia. Maksudnya budak-budak muda pun kapo tu guna lagi kata ni.
2: Oh no. Budak-budak ni mungkin itu dah sikit kurat ni lah. Dah melamu tu dia tahu dah.
0: Pak Seli ni muda lagi. Cuma muda sikit lagi Pak Seli lah. Tak guna je dah. Okey, beres. Terima kasih Pak Su.
3: Okay.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Maksudnya dua-dua pun guna tu.
0: Guna. Ada setengah orang kata mari kita badi tewah. Dua-dua perkataan tu digabungkan.
3: Oh, digabung sekali.
0: Mari kita badi tewah. Siapa menang? Gitu. Kalau di Kelantan. Okey, baik. Rif, seterusnya.
1: Okey, jom. Okey, kita ambil pemanggil di Pahang pula. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Okey, salam. Warahmatullahi.
0: Salam.
1: Amboi, kuatnya. Tak siap ke?
4: Tak siap.
1: Apa tak siap? Bukan radio kuat sangat tu.
0: Tak siap nak dengar suara sendiri ke?
1: Ya, sedap lah suaranya. Tersiap. Ni cerita Pantai Timur malam ni, perkataan yang kita pilih adalah macam mana nyebut tadi, badi. Ataupun di berlawan. Berlawan ni. Memang kita tak pernah dengar lah sebab ni memang biasa direct dengan anu. Cuma bila maksudnya berlawan tu, kalau Tok Siak guna perkataan apa untuk berlawan?
4: Berlawan. Bergaduh lah.
1: Gaduh.
3: Bergaduh.
1: Oh, gaduh. Lain ada lagi perkataan.
3: Kalau bertanding kalau kalau nak ajak tanding berlumba bertanding. Ke nak ajak berlumba. Mai kita berkari. Tanding berlumba.
4: Ada.
1: Guna apa? Perkataan apa?
4: Ya mana?
1: Kalau kalau berlumba.
4: Berlumba.
0: Tak jumpa surat tu.
1: Tak jumpa. Biasa memang guna berlawan yang gitulah ya.
4: Ya.
1: Okey. Baik. Yalah itu memang itu perkataan Terengganu. Sebenarnya.
3: Terengganu dengan Kelantan.
1: Kelantan apa guna juga. Okey. Apa nanti kita dengar lagi apa orang-orang kita khabar ya. Okey. Terima kasih ya. Tok Siak ya. Okey. Assalamualaikum.
0: Kalau menerusi WhatsApp kat Su ni pun ada kiriman daripada Cik Dah kita. Dia kata, "Assalamualaikum Cik Su, tiga DJ tiga negeri malam ni. Badi ni," kata dia, "badi nak jadi pandai. Badi nak jadi kuat. Badi nak jadi kaya. Badi nak comel. Nak badi bisa. Nak badi grebe. Nak badi glamour. Nak badi cepat. Nak badi hebat." Maksudnya gitulah. Semua tu adalah benda tu kita nak maksudnya kita nak berlawan satu sama lain.
3: Betul.
0: Badi tu maksudnya gitulah.
1: Rif. Adalah tambahannya ya.
0: Ya kita badi comel siapa dia? Kita comel siapa?
3: Badi banyak.
0: Badi banyak.
3: Mana siapa dapat kupur banyak kupur stand kalau dulu kat zaman kita kupur stand. Badi kupur stand gitu.
0: Badi banyak.
1: Baik, faham.
0: Faham, eh? Okay. Selamat datang ke negeri Kelantan dan Terengganu.
3: Alah, apa tu, tak tahu, kita tunggu orang-orang Kuantan ke ada telefon kok-kok kan? Dekat dengan Sepadang, dengan Kemamang tu. Kok-kok ada guna juga perkataan badi kan?
0: Orang-orang lebih ke.
1: Orang lebih jauh sangat tu.
3: Okay, kita ada pemanggil satu lagi ni, Terengganu. Boleh ke?
0: Boleh, sila.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Ya, siapa namanya?
5: Ni Cik Noh Geliga Kemaman.
3: Cik Noh Geliga. Okey, Cik Noh sihat eh?
5: Alhamdulillah sihat, wafiat.
3: Okey, alhamdulillah. Cik Noh, kataan yeah, padi. Cik Noh biasa guna untuk apa?
5: Untuk nak ajak belawang apa-apa. Macam yang mesej tadi katalah. Nak belawang mainan ke, belawang cantik ke. Kalau orang lelaki, belawang handsome. Lepas tu saya pergi macam ke, kita belawang apa ke tangan tu letuk atas meja tu.
3: Benda passing. Passing ke benda orang panggil?
5: Tangan letuk atas meja. Pegang tu. Siapa yang kuat,
3: badi kuat. Dan, tu
5: dia menjatuhkan tangan orang lawan dia lah. Satu perkara lagi. Satu ayat. Kalau Terengganu kan. Apa ni kalau kampung. Badi ni bukan sekadar tu. Badi macam penyakit. Ada makna lain tu lagi.
0: Badi.
3: Tu badi.
5: Tu badi tu lagi.
3: Tu badi tu. Macam kesan buruk.
5: Badi. Ni badi.
3: Badi. Badi. Macam sama, badi mayat. Macam tu kan.
0: Betul.
5: Ya, ya. Macam badi mayat. Badi kenang. Macam tu. Sesuatu binatang ke apa kan. Jadi sebut ejaan badi tu dua maksud kalau kita ni.
3: Betul.
5: Badi lawanan se, badi kenang ataupun tu.
0: Kenang pada penyakit.
5: Penyakit itu.
0: Baik.
5: Gitu je lah.
3: Okey.
5: Ni DJ kita tiga orang ini.
0: Ya.
5: Badi ni lah kira. Apa kata orang?
0: Badi jawab.
5: Yang lawan lah ni. Siapa di antara mereka yang ramai peminat nanti. Deja yang Deja ni masuk dah ni. Katanya orang nak lagi Deja kendalikan tiga selesai ini lagi ni.
1: Aduh. Mesti nak. Mesti nak.
0: One more. Gitu.
5: Itu je lah dari Cik Noh. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Cik Noh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
0: Kalau Cik Noh maklum tak ada pasal badi tu tak? Kalau badi ni B dua kita sebut. Kalau badi tu
3: dia
0: B
3: satu. Badi. Dia ada dua maksud lah. Badi yang tu badi saja tak?
0: Atas ejaan yang sama.
1: Badi. Kalau yang badi yang satu lagi maksudnya tu rasanya agak general juga. Ramai
3: betul.
1: Yang tahu
3: yang tu badi lebih kepada kesan yang buruk lah dok. Kesan yang buruk macam tu. Okay. Mizi Pasir Panjang ada atau WhatsApp ni. Dia kata kita pakat buat badi sikit seorang. Kuderak nak kutip siapa.
1: Okay. Jadi juga ya. Boleh
3: betul.
1: Juga ya.
3: Macam kita pakat buat badi sikit-sikit seorang. Kuderak nak kutip sampah.
0: Badi memerah tenaga maksudnya. Okey. Kalau Kak Yah Jabi pula dia kata tewah. Mari kita tewah main tuduh botol dua. Maksudnya bertanding. Bertanding. Okey, baik.
3: Sama tapi kalau di Terengganu kan, Kuala Terengganu ni lah. Kuala Terengganu marang hak sekitar biasa duduk ni. Saya tak pasti biasa tak guna tewah ni. Kalau saya sendiri, saya jarang guna tewah tu. Memang perkataan badi tu, je.
0: Badi je dah.
3: Jadi nak tahu juga kalau ada lah orang Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu ke kan. Bolehlah apa tu info kita dekat WhatsApp ke nak hubungi kita.
1: Boleh.
3: Boleh.
0: Tapi kita dengar lagu dululah. Boleh. Okay. Kita dengar lagu dari Pahang lah pula.
1: Okey boleh. Jom. Kita dengar lagu Burung Kenek. Jom.
3: Okey.

0: Okey, itu dia lagu yang bertajuk Burung Kenek-Kenek. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Oyun. Ini versi Oyun. Lagu ni banyak versi juga sebenarnya. Penyanyi-penyanyi tempatan yang nyanyi. Malam ni kita dengar yang versi Oyun. Okey.
1: Mungkin arrangement dia lah yang berbeza kan?
0: Betul.
1: Tapi dia sama.
0: Okay.
2: Sedap didengar.
0: Ya, betul.
1: Masih lagi kita bersama dalam Cerita Pantai Timur. Dan malam ni kita berkongsi satu perkataan yang mungkin negeri ataupun daerah-daerah dia mempunyai perkataan yang berbeza tapi maksudnya sama. Tapi malam ni kita adalah perkataan yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah badi.
2: Ya,
1: okey, ataupun berlawan ataupun bertanding.
0: Berlawan.
1: Atau juga tewah.
2: Tewah.
1: Lain tau, tewah dengan teweng.
0: Teweng
1: tu maksudnya kalau
2: teweng ni tak betul dah.
1: Tak betul. Teweng ni kita bertanding atau membanding-bandingkan.
2: Okey, baik. Disadu juga teweng.
1: Sadu juga.
0: Alright. Okey. Di Pahang ni ada ni yang nak bersama dengan kita. Okey, jom. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia Mak Ju. Apa khabar Mak Ju sihat ya?
1: Mak Ju nak telefon.
0: Kata Kak Su tadi rungsing kita. Ya,
3: dua bunga satu kumbang malam ni.
0: Sihat belaka. Okey, Mak Ju.
3: Alhamdulillah.
0: Tahu dah kan kita borak pasal benda malam ni kan?
3: Tahu dah.
0: Jadinya kalau Mak Ju benda yang Mak Ju panggil benda ni. Nyebutnya.
3: Kalau di tempat Mak Ju ni, badi ni dia bertaruh ataupun bercorek.
0: Bercorek?
3: Bercorek.
0: Bercorek
3: itu berlawan lah.
0: Berlawan. Cuba buat contoh perkataan, contoh ayatnya nak dengar
3: contohnya
0: sikit.
3: Ada satu hari tu, ada seorang budak tu, dia bercorek, dia main gasing. Dia berlawan gasing. Keputusannya seorang tu dia menang.
0: Bercorek gasing.
3: Seperti gini. Ada satu pertandingan gasing.
0: Okey.
3: Anak Mok Juni dia masuk. Masuk pertandingan ni main gasing, lepas tu bercorek dia menang.
1: Bercorek tu bertanding lah.
3: Boleh gitu.
0: Boleh.
3: Bercorek tu bertanding lah.
1: Kalau
2: logat mana tu corek, bercorek?
3: Logat ni lah, logat temeluh.
0: Temeluh lah ya. Okey.
3: Logat temeluh lah cakap bercorek.
1: Kalau Mok Ju cakap bertaguh tadi rasanya biasa dengar. Bertaguh.
3: Bertaguh tu macam tu juga. Bertaguh pun berlawan juga. Ibaratnya. Jo ni siapa tadi? Ayu pula. Jo Su ya?
1: Ya.
0: Su.
3: Josu kita bertaruh berdua. Siapa menang nak tengok? Su ke Mok Ju?
1: Menang Mok Ju. Mok Ju suara kuat pada Su.
0: Okay. Mok Ju pernah dengar bertonyeh lah, bertonyeh.
3: Bertonyeh itu macam kita bertonyeh ni kita bercakap kan? Bercakap antara awak dengan antara dua lah.
0: Berlawan bercakap lah.
3: Bercakap antara satu sama lain. Itu bertonyeh.
0: Bertonjeng
3: tu kalau kita bertonjeng tu macam kita mengata korang bertonjeng.
0: Pernah dengar ada juga lah ya.
3: Mengejek.
0: Gitu ya. So yang lepat kepada berlawan tadi apa? Bercorek.
1: Bercorek dengan bertaruh.
3: Bercorek macam berlawan lah.
0: Ya.
2: Bertaruh ni Rif.
3: Bertaruh pun bercorek juga.
0: Okey, baik. Itu belah-belah temeluh. Bercorek.
1: Beres.
0: Okey, baik. Terima kasih Mok Ju ya.
3: Jori kita lumba lari dan tu apa dulu menang. Jom kita bercorek.
1: Nanti bagi tahu Su siapa menang ya.
0: Nanti kita bercorek ya.
3: Jom kita bercorek.
0: Okey. Baik, terima kasih Mok Ju.
3: Sama-sama. Mok Ju ni pelik-pelik.
0: Pelik tu yang kita nak dengar tu.
2: Betul.
0: Okey. Baik, terima kasih Mok Ju ya.
3: Okey. sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rif, ada tiga perkataan saya belajar malam ni. Bercorek.
1: Bercorek.
2: Bercorek. Bertonyeh dengan bertonjeng tadi.
1: Betul.
2: Tak lah, kata baru juga tadi. Bertonyeh, lepas tu bertonjeng kan? Tak pernah dengar.
0: Cumanya bertonyeh dengan bertonjeng ni dia lebih kepada cakap. Belawan cakap. Dia fokusnya kepada bercakap lah.
2: Baik-baik.
0: Tapi bila yang berlawan yang lain-lain tu
2: macam badi ni lah juga Kak Su dah. Dia lebih kepada perbuatan sebenarnya.
1: Perbuatan.
2: Kalau kata bercakap seharian tu dia jarang-jarang juga guna body ni. Dia lebih kepada perbuatan tu sendiri.
0: Perbuatan ya. Okey. Mana Terengganu atau Kelantan ada memanggil pulak?
2: Belum lagi. Okey. Kita ada di WhatsApp.
1: Silakan.
2: Terengganu, Pak Usop Payadatu.
1: Yeah.
2: Dia kata body cepat, body kuat, body banyak. Tewas belawang. Tewas. Bukan tewas, Pak Usop. Tewah. T-E-W-A-H. Tewah belawan.
1: Jangan tukar pula dengan tawas dia lain, ya?
2: Yang tu untuk hilangkan bau. Aduh.
1: Okey. Baik. Kak Suci pun memanggil dulu, eh?
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana tu?
4: Abeju, Kapu Baru.
1: Abeju, Kapu Baru. Abeju. Okey, Abeju dengar dah tak kita orang duk bercerita malam ni perkataannya ni?
4: Dengar dah.
1: Kalau Abeju, Abeju guna ada perkataan badi tu?
4: Badi dia? Badi tu misalnya kita kata, anak awak ni badi dengan siapa lagu ni?
1: Maksudnya badi dari segi ke pria tu? Badi ke apa?
4: Badi tu maksudnya ada nyakit.
1: Tu badi.
4: Nyakit. Nah, badi.
1: Okey. Kalau macam, kalau berlawan ke, bertanding ke, guna tak perkataan badi ni?
4: Boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Guna jugalah,
1: maksudnya,
0: ya.
1: Maksudnya?
4: Guna juga.
1: Kalau biasa guna untuk perkataan supongnya berlawan bertanding ni, guna perkataan ke apa?
4: Badi.
1: Badi, ya?
4: Badi.
1: Okey. Biasa dengar ada perkataan tewah?
4: Tewah pun boleh juga. Tewah tu tewah tu bahasa surah. Bahasa surah, tewah tu.
1: Surat khabar lama ke surat khabar baru?
4: Surat khabar baru. Surat khabar lama, saya dah buat buku.
1: Okey.
4: Assalamualaikum, 33 DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jadi guna juga.
1: Dia ingat orang surat khabar lama, saya buat jawab.
2: Itu. Okey, kita ada pemanggil di Terengganu.
1: Silakan.
0: Okey, silakan.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa ni?
5: Ali Zakaria daripada Kuantan.
2: Cik Zakaria Kuantan. Okey, Cik Zakaria apa nak itulah jauh dari sana. Nak tahu kalau kata ambadi ni Cik Zakaria biasa guna waktu mana?
5: Ambadi ni macam power lah kata. Macam kata power.
2: Bawah,
1: power.
5: Power kata kambing kain wang ke itulah. Kosi. Paling banyak kambing tu dia berkongsi lah kata.
1: Baik.
5: Paling banyak kali ada kambing tu berkongsi dengan kawan-kawan.
1: Dia power.
5: Berkongsi dua ekor seorang ke seekor seorang ke gitulah. Banyak lah kambing tu itulah.
0: Okey.
1: Power ni
5: ada panggil kot gitu.
1: Biasanya power ni dia dua orang untuk satu perniagaan ataupun satu benda.
5: Satu perniagaan apa gitu.
1: Dia berkongsi.
5: Berkongsi ya gitulah.
1: Ya.
0: Okey, sekarang ni yang badi yang kita bincang ni, Cik Zakaria berkenaan dengan berlawan.
2: Bertanding.
0: Ataupun bertanding. Jadinya kalau Cik Zakaria sendiri guna perkataan apa kalau untuk tu?
5: Badi ni masa sekolah lah. Siapa yang paling cepat pandai belajar tu, badi dia pandai lah.
2: Betul lah. Tu berlawan lah.
0: Ada guna juga lah.
5: Siapa yang paling banyak yang baca buku tu, lalu dalam pelajaran tu, dia malah dia badi lah yang benar lah.
1: Baik. Maksudnya guna jugalah perkataan tu.
5: Itulah.
2: Okey, betul lah ni Cik Zakaria dari Kuantan tadi dah. Dia ada guna jugalah perkataan abadi tu, betul?
5: Guna jugalah.
2: Okey, terima kasih Cik Zakaria.
5: Sama-sama.
2: Okey.
0: Di sana orang Kuantan ni pun ya.
1: Guna pasport ke tidak tu?
2: Itulah
1: langgar sempadan.
2: Okey, di WhatsApp Terengganu pun ada lagi ni, okay. Mama Yah. Dia kata, salam Dija, saya orang Dungun tinggal di Kuala Lumpur. Badi tu penyakit tapi badi tu berlawan, dia kata.
1: Betul. Maksudnya dia tahu lah
2: Mama Yah. Dia faham lah.
1: Dia faham lah tu maksudnya.
0: Orang Dungun ni mesti faham.
2: Ya.
1: Cuma duduk je di KL kan.
2: Betul.
0: Ya. Dia tak lupa lagi ya.
1: Tak lupa lagi. Baik. Masa untuk saya siar lagu boleh ke?
0: Betul. Boleh.
1: Baik. Lagu malam ni tajuk dia Abel Tak Berani.
2: Jadi Abel Tak Berani.
1: Kita pada tengok Tak Berani setengah mana.
2: Betul dah.
1: Alright, ini lagu terbaru daripada Akim Zaidi, Buluh Perindu. Alright, untuk anda yang terus bersama dalam Cerita Pantai Timur.

0: dia lagu Abel Tak Berani.
1: Okay. Adalah Abel Tak Berani pula ya.
2: Itulah.
0: Okey, dia kata berani, kau tak berani. Maksudnya kita kena body lah tu.
2: Iya. Yeah.
0: Body tak berani.
2: Body tengok je lah Kak Su.
0: Body tengok.
1: Tengok pun boleh body juga ya.
0: Boleh body. Maksudnya dia bertanding. Body tengok. Satu perkataan juga yang diguna pakai juga tu Rif.
2: Ya.
1: Yeah. Oh,
0: okey. Jadi boleh, bagi boleh, Rif boleh, mungkin boleh. Satu perkataan barulah malam ni.
1: Ya. Yeah. Betul. Nama juga kalau orang-orang kita di Pahang ni sebenarnya perkataan baru macam tadi pun Tok Siak ke bawah tak pernah dengar kan. Macam Cik Zakaria pernah dengar. Dan Mok Ju pun ada perkataan dia sendiri juga tadi kan.
0: Betul.
1: Yang menggambarkan maksud yang sama.
2: Jangan esok pula Rif dekat kawan-kawan pakat sebut body dah lah.
0: Main kita
1: pergi body. Tapi mungkin ada juga yang tahu.
2: Sekejap lagi dia kabur kat kawan-kawan dia kat Pahang tu.
0: Ha. Tanya Ain. Ain mesti tahu. Ain sejaya.
1: Oh dia tahu. Dia orang-orang berserah ke orang belah tu. Alik-alik tu memang tahu dah rasanya.
0: Okey.
1: Ada masa lagi ni.
0: Ada masa lagi kalau mungkin ada yang nak berkongsi. Di Terengganu ataupun Pahang. Ada?
1: Di Pahang tak ada.
2: Belum. Terengganu pun tak ada.
0: Kak Su cuba pemanggil eh. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, Kak Shima.
3: Ya, khabar Kak Su.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Selamat berkenalan pada DJ baru tu, DJ.
2: DJ. Selamat berkenalan DJ. Juga.
3: Berkenalan.
0: Sukoh lalu dah. Kalau badi sokong yang Kak Syimah, kalau kita buat dia
1: kalah kita
3: benar.
0: Baik Kak Syimah, malam ni kita perkataannya ialah badi. Kak Syimah guna ada perkataan badi?
3: Guna juga. Kita badi, kita berambak badi menit. Kita
0: main berambak tu mari lari-lari ni.
3: Main lari badi benda siapa dulu.
0: Siapa dulu. Okey. Selain dari perkataan badi ke pria yang menggunakan body, maksud yang sama.
3: Badi ataupun belawe, kita belawe dua, kita kita berebu, kita badi berebu.
0: Badi berebu. Okey.
3: Badi berebu.
0: Kak Syimah biasa guna ada perkataan tewah.
3: Tewah lagi, kita tewah, kita main cokok, kita tewah dua. Kita tewah siapa benar.
0: Tak tahu lagi siapa yang benar itu kau dah.
3: Kita lagi tewah cokok tu, kita benar.
1: Benar.
2: Menang saja ya.
0: Iya.
3: Main tanda lah. Tanda.
0: Okey. Jangan goyak boleh ada gapo dan menimitok. Baik, Kak Syimah. Maksudnya Kak Syimah gunalah perkataan body ataupun...
3: Guna. Okay. Kalau dia mau balu, badi gosok, mana benda yang dua. Gitulah.
0: Beres. Okey, baik. Terima kasih, Kak Syima.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, kita pun berada di minit-minit terakhir dah ni.
2: Betul.
0: Jadi malam ni kita banyaklah juga ada perkataan-perkataan ataupun penggunaannya yang berbeza. Tapi apa tu maksudnya sama dah.
2: Betul.
0: Kalau mungkin di Kelantan ni, dia gunalah badi ngetewah tu. Dia lebih pada perkataan tu. Kalau di Terengganu pun badi juga. Dia jaga.
2: Betul. Tapi lebih kepada badi je lah. Tewah body tu je, macam sesetengah. Mungkin di area Besut. Kawasan-kawasan yang sepadan
0: sewaktu
2: dengan Kelantan tu
0: lah.
2: Yang tu je guna. Rasanya Kuala Terengganu tak banyak guna tewah.
0: Okey, dia lebih pada badi saja. Kalau Riz tadi pun banyak juga kan perkataan-perkataan yang mungkin kami pula tak pernah dengar. Kan?
2: Itulah banyak perkara perkataan-perkataan baru yang kita belajar malam ni.
0: Ya.
2: Yang
0: Mokju tadi lah. Yang Mokju tadi bercorek.
2: Bercorek.
1: Saya sini pun tak pernah dengar.
2: Bercorek.
0: Macam bertaruh tu biasalah dengar. Bertaruh tu.
2: Bercorek ke bercorek? Dia ada bunyi...
0: Bercorek.
1: Sebutannya gitulah, bercorek.
2: Bercorek.
0: Bercorek.
1: Bercorek.
2: Bertanding, berlawan dia kata tadi dah.
1: Sebab belah-belah temeluh ni pun banyak sebenarnya perkataan-perkataan. Sebab saya sendiri pun kalau jumpa betul dengan orang temeluh memang sedap juga dengar cakapnya tu.
2: Ya. Galik dengarnya.
1: Betul. Belum lagi ramai lain kan. Okey. Dah pun minit terakhir nampaknya.
0: Betul. Terakhir dah. Apapun, terima kasihlah kepada DJ dan juga Rif malam ni. Tiba.
2: Ya. Terima kasih juga Kak Su, Rif.
0: InsyaAllah. Minggu depan Terengganu siapa agaknya?
2: Minggu depan?
0: Kita tanya Terengganu je sebab kita tak berubah, Rif.
2: Minggu depan... minggu depan Rabu masuk bulan baru kan?
0: Ya. Yeah.
2: Bulan baru belum
0: tak lagi lah, belum lagi.
2: Belum lagi. Belum lagi.
0: Sabar.
1: Bulan baru teruk.
0: Belum lagi.
2: Betul lah, betul lah. Belum lagi tapi lupa dah siapa.
0: Siapa tapi tak apa
2: lah. Kumbang ke bunga.
0: Ya, kita tunggulah surprise.
2: Nantikan ya.
0: Surprise. Okey, baik, apapun terima kasih untuk
2: cerita Pantai Timur. Masuk bulan baru.
0: Cerita Pantai Timur untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur kita bergabung lagi lah untuk minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Gajeng kau terlintah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini

0: Sinar, Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih pula terus dengar Radio Kelantan FM lalani pukul 10.10 minit malam bersama dengan Cik Su menerusi segmen cekok untuk pertemuan kita pada malam ni. Okey, hari ni Rabu dekat 19 hari bulan 8 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, dan kalau tersebut pasal bulan Ogos adalah bulan kemerdekaan, kalau tersebut pasal Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua bulan yang mana kita raikan secara serentak, yang mana sama-sama kita mengagungkan lah, insyaAllah deh. Jadi alhamdulillah juga kalau di jam pertama menerusi segmen cekok untuk pertemuan malam ni, kita telah pun dengar cerita Pantai Timur tadi, ada berkongsi tentang perkataan buddy dek kakak. Jadi mungkin ada juga di antara kita buddy tewah. Dego rumah siapa hok banyak sekali. Dego rumah siapa hok banyak paling kreatif. Dego sama saja tapi dari susunnya ke, dari segi gantung ke, tapi nak gantung dego pun kena tengok keadaan juga. Jangan we dego kita terbalik. Boleh bitir dak lek atas ke, boleh bitir dak lek bawah ke, hok tu kita kena ambil tahu dek kakak. Adik, jangan juga kita meletakkan bendera yang mana jalur gemilangnya ataupun jalurnya tak cukup. Benda-benda tu harus kita ambil tahu dan kita kena cakna juga. Walaupun demo kata, eh, orang lain pun pasal juga tu Cik Su. Janganlah nama salah halik demo kat. Kita pun salah juga. Okay, dan mungkin di waktu ini juga ada orang duduk dengar siaran Kelantan FM. Sambil-sambil duduk temen anak tino dia ke, anak jatah dia ke. Duduk ulang kaji pelajaran lah Cik Su. Periksa tahun ni SPM tu. Okay, dan mungkin juga waktu ni ada di antaranya yang duk tunggu anak nak balik dietitian. Itu antara pengorbanan juga tu. Pengorbanan ibu bapa untuk pastikan anak-anak kita berjaya. Okay, dari segi mana sekalipun. Dan kalau sebut mengenai peperiksaan SPM untuk tahun 2026, Kementerian Pendidikan memaklumkan bahawa pemeriksaan CJ Pelajaran Malaysia ataupun SPM untuk tahun 2026 akan dilaksanakan bermulanya 26 hingga 29 Oktober. Ini adalah ujian bertulis untuk Bahasa Melayu. Ini bahagian ujian bertulis adik kakak dah. Bermulanya 26 hingga 29 Oktober. 26 hingga 29 lambat lagi tu Cik Suwalik kita adik kakak ni. Alik dia tu suruh tak kena hari dah. Alik orang nak periksa tu deh. Jadi secara keseluruhannya seramai 420,879 orang calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM untuk tahun 2026 di 3,334 buah pusat pemeriksaan di seluruh negara, di mana lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan ataupun SPM tahun 2026 yang lengkap dalam waktu yang terdekat. Tapi kok-kok mana pun startnya bulan 10-26 hingga 29 Oktober untuk ujian bertutur Bahasa Melayu, 2 hingga 5 November untuk ujian bertutur Bahasa Inggeris, 16 hingga 18 November untuk ujian amali sains, 23 November hingga 17 Disember untuk peperiksaan bertulis, 30 November untuk ujian mendengar Bahasa Melayu, 1 Disember untuk ujian mendengar Bahasa Inggeris. Itu jadual-jadual awal yang saya kongsi kepada semualah, khususnya untuk mak ayah yang mungkin tak perasan. Untuk anak-anak kita tahu dah, tepek di buku kiri kanan dah bahagian foto stacknya deh. Jangan tepek saja, ulang kaji pelajaran waktu ni supaya terus kita mencapai kejayaan yang kita impikan, insyaAllah. Cik Suwi lagu yang ni stay dulu sikit eh. Hiburan untuk semua lah yang terus bersama dengar segmen cekak untuk malam ni.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, hari ini sudah pun 19 Ogos 2026 dan kalau mungkin Cik Su boleh kongsi sikitlah kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 sehingga pukul 9 petang tadi, di mana negeri tuan rumah mendominasi berada di tangga yang teratas dengan pungutan pingat sebanyak 76 pingat iaitu 25 emas, 31 perak, 20 gangsa. Terengganu berada di tangga yang kedua dengan 23 emas, 26 perak, 19 gangsa. Johor di tangga yang ketiga, 21 emas, 24 perak dan 20 gangsa. Manakala wilayah persekutuan berada di tangga yang keempat, 18 emas, 17 perak, 17 gangsa. Dan untuk negeri Kelantan, kita berada di tangga yang ke-13 dengan kedudukan 7 emas, 4 perak, 11 gangsa. Jadi keseluruhannya 22 pingat telah pun kita capai. Okay, apapun tahniahlah kita ucap kepada semua atlet-atlet kita yang telah pun berjuang untuk pastikan bawa pingat. Okay, yang pastinya hoki tu semuanya hebat-hebat belako. Hok mana wakil-wakil negeri belako dah dekat kok deh. Jadi atas nasib lah tu. Ha, InsyaAllah kita mendoakan kejayaan, akan ada lagi tambahan pingat juga untuk negeri Kelantan Darul Naim, insyaAllah.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Amo nak tanya Abang Mak ni. Tanya ke dia. Jadi amo nak tanya Abang Mak, bukan kata amo pandang. Tapi amo nak tanya Abang Mak ni, maksud warna-warna. Okey kata ke Abang Mak tahu ke tu. Masalah okey sebenarnya tanya ni. Masalah okey sayi. Aku tahu belakang pas jaruh ni sayi. Aku sebelum ada mendekor lagi ada. Mu tak ada lagi. Mu tak nekor lagi ngepokmu. Terang bertanya. Terang bertanya, warna kapa mana tahu? Haa, sungguh terang tanya saya. Amo nak tanya Bemak, warna kuning tu maksud dia, apa dia Bemak?
4: Warna kuning saya, maknanya kita ada gajah. Mentabik negara saya.
3: Mana Bemak? Warna merah Bemak, dia untuk ke dia?
4: Warna merahnya saya untuk berani. Maknanya saya, kita ni Malaysia, buah negara saya, ia boleh saya dengan negara-negara lain saya.

0: padian nang karo manusia sae. Mana bama hebat ko ini lo ni. Aku nak minai lah sae. Abi warno no ni rana buko kedua ini lah. Wih tuk tuk.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Alright, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang di mana-mana sahaja. Okay, yang pastinya ada demo kata Cik Su kita agak letak dego tak rajin pecah. Nampak buruk agak tambah tapi tukar selalu, beli hok baru selalu. Kita tak leh rumah kita kalau tak ada dego Malaysia, kita rasa tak lengkap. Tak ada dego Malaysia, tak ada dego Kelantan, kita rasa kita leh kita Cik Su. Alhamdulillah, tahniah Cik Su nak ucap kepada anda yang sentiasa bersemangat dan juga sentiasa meletakkan negara kita ataupun negeri kita di satu pai yang tertinggi. Alhamdulillah, syukur. Baik, dalam masa yang sama juga adik kakak, dalam sebuah negara yang maju, dalam sebuah negara yang harmoni ni pun, kita juga terus terjerat juga dengan pelbagainya. Antaranya juga penipuan dalam talian. Ada juga yang kita terjerat dengan cinta tiga segi yang mana mungkin juga kita hanya kenali dalam talian. Okey, kalau cerita mengenai kerugiannya adik kakak, bermula daripada bulan Januari sampai bulan Mei 2020 ni, kerugian cecah 958 juta ya. 958 juta ya adik kakak kalau buat sekolah berbutir ya sana oh ya. Ini adalah disebabkan oleh penipuan dalam talian, manakala kandungan yang diturunkan pula dari Januari sehingga Ogos 2020 ni sebanyak 470,593 kandungan. Yang diturunkan oleh penyedia platform pula iaitu sebanyak 93%, merangkumi 64% ialah kandungan ataupun platform perjudian, 27% ialah platform penipuan. Okey, itu daripada 430,961 tadi. Okey, dan platform yang paling banyak kandungnya khususnya dari segi perjudian, platform perjudian di Facebook 78%, di YouTube 18%, di TikTok 4%, manakala penipuannya pula kalau di Facebook 53%, di TikTok 39%, di Threads 5%. Jadi tindakan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC antaranya ialah operasi dan juga siasatan berasaskan risiko dipergiatkan, pendaftaran pengguna prabaya diperkasakan dan pengesahan identiti digital diperkukuhkan. Jadi kukuh mana pun apa yang dinyatakan oleh Datuk Sri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, platform wajib memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan persekitaran dalam talian yang selamat. Okey, baik. Jadi untuk anda, kita kena berhati-hatilah juga dengan segala platform yang kita tengok ni ya. Dengan segala cerita-cerita yang mungkin awal-awalnya cerita nampak comel, tapi ngelah-ngelahnya bawa kita lah kelai adik kakak dia. Jangan duk berang nakut silah adik kita pun. Tengok molek, tengok comel, tengok cepat kaya, kita pun tergoda. Itu semua mungkin penipuan.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

kibarkan jalur gemilang untuk kita semua, untuk kita terus semarakkan rasa kecintaan kita kepada negara Malaysia yang tercinta. Tapi dalam masa yang sama juga, lalu ni ada macam-macam lah juga situasi keadaannya kita deh. Okay, kalau mungkin kita yang berada di negeri Kelantan ni tidaklah rasa sangat tempias mengenai jerbu. Okay, tapi dalam masa yang sama juga Cik Sunok kongsilah keadaan ataupun situasi terkini jerbu di Malaysia, khususnya di negeri Sarawak. Kita kena tanya khabar juga. Walaupun kita orang Kelantan, mungkin ada anak kita yang kerja denung. Mungkin ada juga adik-beradik kita yang ngaji denung. Ada. Jadi kalau mungkin Cik Su boleh kongsi, 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU tidak sihat, iaitu di Serian dengan bacaan 166, manakala di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, di Samarahan juga 152, di Sibu 151 dan di Bintulu 129. Situasi 68 kawasan yang baik adalah 8, sederhana 53 dan tidak sihat 7 lah. Sekarang Cik Su baca saat ni lah deh. Jerbu di Sarawak ni turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, model cuaca yang menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak, dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Jadi faktor jerbu ni adik kakak disebabkan oleh fenomena El Nino yang kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada Oktober hingga Disember. Dia juga gabungan daripada MBD dan juga El Nino yang menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut, dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerbu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi apabila jerbu ni, macam-macam juga yang perlu kita kawal dari segi kesihatan dan sebagainya lah. Kalau boleh kita dikurangkan untuk berada di kawasan luar. Atau kalau hijau luar tak ada arus lah dekakak. Jadi kita kena pakai juga penutup muka untuk mengelakkan daripada masalah-masalah yang menyebabkan kesihatan kita terjejas dan sebagainya. Baik, terima kasih belakanglah yang masih lagi terus bersama dengan Cik Su menerusi segmen Cekak untuk malam ni. Lepas ni pukul 11 pos kalau kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk mengikuti berita utama. Klik semula bersama dengan Cik Su di jam yang ketiga nanti, kita akan dengar lagu-lagu lama. Irama 90-an, irama 80-an, insyaAllah untuk terus kita imbau kembali kenangan-kenangan lama lah deh. Tapi sebelum tu kita dengar dulu lagu daripada Rosie Kemang Berduri, Nak Sipe Saya. Dan juga lagu daripada Liza Hanim, Istana Cinta, menerusi segmen Cekok di Radio Kelantan FM untuk edisi hari ini. InsyaAllah ada seorang menemani adik kakak kita belakang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Tak Kenangan kembali bersama menemani anda di jam yang ketiga menerusi segmen Cekap untuk Pertemuan pada malam ini. Hari ini hari Rabu 19 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk semua yang masih lagi sudi menemani saya di waktu ini. Yang menemani menerusi dengarnya di Radio Kelantan FM ataupun juga menerusi aplikasi RTM Play. Dan juga yang sedang mendengarkan terus juga menerusi live TikTok di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasa jugalah pertemuan kita menerusi rentak kenangan. Saya akan keudarakan lagu-lagu lama irama 80 dan juga 90-an menemani anda. Dan pada malam ini mungkin ada juga dalam kehidupan kita yang diuji lah . Menerusi rentak kenangan ini mungkin ada juga kenangan-kenangan yang pernah kita lalui. Kenangan yang membuatkan adalah adakah perlu untuk kita kembali ataupun pernahkah kita diuji. Kenangan-kenangan itulah juga memberikan kita satu semangat yang baru yang mendewasakan kita juga insyaAllah lah. Namun dalam kehidupan kita ini tidak pernah menjanjikan jalan yang sentiasa lurus dan juga hamparan permainan di merah. Ada kalanya kita dipaksa untuk merempuh badai, tersungkur di tanah dan merasai pahit dikalah. Jadi apabila rancangan ini diatur rapi musnah di tengah jalan, dunia seakan menjadi gelap gelita, meninggalkan kita dalam kebingungan, mempersoalkan mengapa takdir ini begitu berat di dada. Namun di sinilah titik permulaan bagi setiap jiwa yang sedang diuji dan juga garis masa sama ada mahu terus tenggelam dalam kecewa ataupun juga melihatnya sebagai sebuah fasa dalam kehidupan. Jadi mungkin malam ni sambil-sambil kita letak tangan dahi, mengenang nasib, mengingatkan kembali sejarah lalu. Mungkin ada juga sesuatu yang harus kita perbaiki atas kesilapan yang pernah kita lalui, insyaAllah. Baik, berhibur seketika dengan pilihan lagu daripada Slash untuk anda, Taman Astakona. Menyusul selepas itu daripada Aisyah untuk anda, Fatwa Pejangga. Menusir tak kenangan di Kelantan FM.

bagian beraja, ambil beraja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan nak beraja dilahirkan tanduk kaki sebelah. Dalam hati beraja masa tu satu saja. Kita tanya, gapo dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah. Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau nak beraja dengan segala ketidaksempurnaan yang ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu. Dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu. Kita mampu lima ayat. Awak lima ayat. Sebar ke gelombang. Jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

Tak Kenangan terus menghiburkan anda. Dan hari ini 19 Ogos merupakan hari yang cukup istimewa untuk jurugambar, kerana hari ini adalah Hari Fotografi Sedunia. 19 Ogos diraikan untuk anda yang kerjayanya sebagai jurufoto. Selamat Hari Fotografi saya ucapkan kepada anda. Lagi selamat bertugas, selamat menghasilkan karya yang terbaik. Semoga pelanggan-pelanggan berpuas hati, insyaAllah. Okay, namun dalam kehidupan kita ni sebegitulah ya. Terkadangnya kita jumpa dengan orang yang senang, dengan segala urusan kita dipermudahkan. Tapi ada juganya kita rasa tercabar. Ada saja kritikan-kritikan membuatkan kita patah semangat dan sebagainya. Namun seringkali kita rebah, ego kita pula mula rapuh. Dan mungkin kita mula merayu kepada keadaan yang tidak pasti. Berharap agar masa lalu berpatah balik. Ataupun memohon belas kasihan daripada dunia yang mati. Kita merayu meminta keajaiban datang tanpa usaha, mengharapkan simpati manusia untuk merawat luka. Sedangkan mengemis bantuan tanpa memulakan langkah sendiri hanya akan memenjarakan jiwa. Jadi keadaan tidak pernah berubah hanya kerana kita melutut memohon dunia menjadi lebih adil. Kerana takdir menuntut kita menjadi pahlawan yang

kental, bukannya sang lemah yang terpencil. Jadi kalau hari ini kita pernah jatuh, jadi kalau hari ini kita pernah terluka, bangkit kembali. Jangan mudah mengalah, dan jangan pula kita pernah kembali kepada kesilapan yang pernah kita lakukan. Alright, kita berhubung lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Adam Ahmad untuk anda, Kau Pergi Jua. Menyusul selepas itu lagu daripada Min Malik untuk anda, Flora Cinta, Menusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Itu lagu Flora Cinta daripada Mimi Malik bawa kita ke pukul 11.39 malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM di waktu ini. Yang sedang memandu dari mana nak ke mana, semoga selamat perjalanan kita, itu yang diharapkan. Hak sedang bekerja di waktu ini, yang selamat bertugas kepada semua, semoga bertugas dalam keadaan tenang dan nyala insyaAllah. Okay, dalam tugasan kita pun terkadang ada rasa kita kecil hati. Ada masanya juga kita rasa macam terasa. Namun adakah perlu kita berpatah balik dengan setiap luka yang pernah kita lalui? Tapi kalau mungkinlah kita memilih untuk duduk meratapi nasib yang kita lalui pada hari ini, ataupun kisah-kisah semalam, menghabiskan malam dengan air mata kekecewaan, merotoki ataupun meratapi mengapa nasib malang ini menimpa diri, manakala orang lain terus mengecap kemajuan, ratapan demi ratapan yang dihamburkan sebenarnya tidak memadamkan paru yang telah tercalar. Itu yang harus kita ingat. Tapi dalam masa yang sama, ia hanyalah racun halus yang membuatkan minda kita terus membeku dan juga enggan untuk belajar. Jadi semakin lama kita menangisi apa yang telah hilang, semakin kabur jalan hadapan yang sepatutnya diterokai. Sehinggalah tanpa sedar sebenarnya, kita sendiri yang mengunci pintu peluang, peluang yang baru mungkin dalam kehidupan kita yang sedia terbuka. Jadi untuk kita semua yang mungkin pernah meratapi akan kelukaan yang sekian lama, hari ini kita cuba positifkan ke arah yang lebih baik insyaAllah lah . Okay, baik, untuk anda terus kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Lagu daripada Toki untuk anda, Biasan. Menyusul selepas itu daripada Francis Capitas untuk anda, Sekadar di Pinggiran. Dan hiburan terakhir menurut tak kenangan untuk malam ni, saya kutarakan lagu daripada Datuk Jamal Abdullah, Kekasih Awal dan Akhir. Dan tak kenangan, Kelantan FM ada sama.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas.

0: Alright, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi malam ini. Sudah pun 11.55 malam, semakin berada di penghujung pertemuan Rentak Kenangan untuk malam ini. Dan juga di hujung pertemuan, saya Suhaila Mak Daud menemani anda menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan bermula pukul 9 sampai 12.30 malam. Okay, dan selepas ini 12.30 malam sampai 12 malam sehingga pukul 6 pagi, anda akan ditemani oleh siaran Nasional FM menerusi frekuensi Radio Kelantan FM yang kami pinjamkan kepada mereka selama 6 jam. Okay, apapun, terima kasih semua yang terus bersama memberi sokongan, yang terus mengikuti Kelantan FM dari seawal 6 pagi sampai ke saat ini, yang berada di negeri Kelantan, yang berada di luar negeri Kelantan, yang sentiasa mengikuti perkembangan Kelantan FM, yang sentiasa mengetahui juga penyampai-penyampai Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, untuk hari ini saya Suhaila Mak Daud merupakan penyampai terakhir menerusi siaran di Kelantan FM untuk edisi hari Rabu 19 Ogos 2026. Dan untuk pagi esok bersama dengan Syah dan juga Syira menemani anda menerusi Gupagi sebagai pembuka pertemuan. Jadi sampai waktunya untuk saya undur diri. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Anda dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampai kan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi. Tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Ha? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang

0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Aha, ya, cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869 sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua sahabat sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, happy konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawe Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajzazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

Adapun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ini berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi di GZ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, di doakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia National FM dan Geng Burung Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhem Bus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat National FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah bersetimun, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, National FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ke ini anda berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. National FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Semaan dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavenda Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Buruh Hantu bersama saya Izzy, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je, walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, dia tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian, malam ini ingat anda tidak benar-benar kesoranganlah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani, dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga, ada lagi selain pada Kak Fira, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM.

Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasib

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang, nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu. Atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash, Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedia Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu on, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Adakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa, lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya, tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang polis!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita. Sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit. Mudah sangat berdecik-decik, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang-kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini, wahai Tuhan, aku tak welcome dia dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, yang anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ini. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan? Illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar Kelantan FM. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi Khamis 20 Ogos 2026. Semoga pagi ini kita bangun dengan hati yang lapang, fikiran yang tenang dan juga semangat yang lebih kuat untuk meneruskan perjalanan untuk hari ini. Apa khabar semua? Harapnya semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan juga sihat, dan apa-apa pun dalam kita menjalankan urusan masing-masing, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Jangan kita lupa, setiap pagi adalah satu peluang baharu untuk kita memperbaiki diri dan juga mencipta sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Dan kita mulakan pagi ini dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan semoga dengan selawat yang kita titipkan, hati kita lebih tenang, urusan dipermudahkan dan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hidup kita ni tak semuanya berjalan seperti yang kita rancangkan. Apa ada hari yang kita rasa kuat, ada hari yang kita rasa penat, tapi jangan pernah berhenti berharap kepada Allah ya. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.56 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan, dan sebelum itu pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi Zon Besut dan Setiu Terengganu. Dan kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami, bertemankan Gu Pagi bersama Syah dan juga Syira, yang akan terus menemani pagi anda selama 4 jam kita berteman di ruang udara Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh

0: Inna zalika 'ala Allahi yasir.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Go Pagi Kelantan FM.

0: Bolehkah sepuluh lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Belaka. Apa khabar tu?
3: Ha. Besyah, apa khabar Besyahnya?
2: Khabar baik, sihat, alhamdulillah, seadanya.
3: Dan kita pun mengharapkan pendengar-pendengar kita di luar sana pun adalah keadaan sihat sejahtera lah. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di Gu Pagi. Dan hari ni macam biasalah kita dua Besyah ni.
2: Okey, jadi hari ni hari Khamis dah 20 Ogos 2020 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi kepada anda semua seperti biasalah untuk awal jam yang pertama ni kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mana hot nak bui ucapan kepada kita tu lah.
3: Betul. Boleh telefon kita di talian 7488030 ataupun 7483858. Dan kalau nak WhatsApp pun boleh 0149740154.
2: Okey, jadi kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian kita lah ni, ada siapa tu?
4: Assalamualaikum
2: Osman, good bye
4: Syah dan
2: Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Osman, Pak Osman kita daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang.
4: Ya, Syah dan Jia.
2: Apa macam, okey kah? Okey, sihat.
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Segar kitanya.
3: Aha, cuaca sana lagu mana tu pagi ni?
4: Ha. Cuaca pagi ni tak ada hujan. Redup petang ke mana redup. Dan pagi ni okey lah. Lain semua clear lah. Cantik lah. Tapi gelap lagi lah.
3: Tak ada kata panas-panas yang apa ni? Panas terik tu tak ada ke?
4: Tak ada. Okey saja.
3: Oh, sebab kami di sini ni kalau dua hari ni agak panah ni. Hujan tak turun lagi.
4: Ya tu.
2: Alamak. Okey, jadi Pak Usman nak bagi ucapan ke siapa Pak Usman?
4: Untuk saya dan Syah, selamat bertugas dan selamat balik nanti. Dan untuk Haji Alijah juga, apa nama, Rubiah Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fazil Ika Masul, Fazil, entah panjang lah.
3: Okey.
4: Baju Kak Ya, Pak Lang, Pak Mabsud, ada kukiong lah. Kak Tiwala Nashima juga, Kak Ani, Kak Min, Zul Alif. Itu sajalah Syah dan Syah.
2: Alright, terima kasih.
4: Jumpa lagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan pemanggil pertama kita, Pak Usme kita daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang.
3: Ya, betul.
2: Okey, seterusnya di talian kita. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak
3: ya,
2: Shima.
3: Datang lagi.
2: Selamat pagi, Kak Shima.
3: Begali Kak Shima ni, kayak dia bangun pagi seumur.
5: Ada tu, kalau
3: nak
5: bangun hari,
3: tak boleh semayah subuh ke kita? Kalau-kalau lah tak boleh semayah lah, Kak Syimah, tak pernah terbabah ke?
5: Ada, kita semayah, kita bangun awal.
3: Okey, Kak Syimah, pagi ni lah, ke mana ni?
2: Ha, beres ke?
5: Beres, alhamdulillah. Hari ni
3: taklah
5: ke mana lah.
3: Mungkinlah
5: sehari dua lagi
3: kita
5: tegak lah.
3: Sabarlah. Ini kami esok Jumaat satu tu boleh lah tu.
5: Mungkinlah hari satu ke tegak lah.
2: Alah ke mana yang agak-agaknya nak tegak tu?
5: Kita tegak lah ke depan. Zul kita tegak.
3: Mana naik mana tu? Gi shopping ke?
5: Kita naik lah. Kau ambil kata lagi. Mari demo tu.
3: Yang ni lah dia. Okay, Kak Syimah pagi ni. Ucapan untuk siapa tu?
5: Selamat pagi pada Syira, daripada Syah. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
5: Terima kasih selalu. Kak Syimah, selamat pagi pada Osman Gubay, Kak Jarijah. Daripada Kak Umi Abi Bagunu, Kak Min.
2: Okay.
5: Yang ada Kak Su, Kak Lon tu. Semoga sihat. Lon Demet tu semua tu. Semoga sihat. Ada Kak Nu. Juga Kak Ti, Kak Ruh. Daripada Kak Serabok. Kak Yaakob Kia, Kak Suli. Daripada apa lagi?
3: Siapa lagi?
5: Nah, itu Pak. Daripada semua lah mengenali diri ini, mana saja mereka berada. Daripada semua peminat setia Kelantan FM, di mana saja mereka mendengar radio. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Habis dah sekeping kertas dah. Dia tulis nama gabung semua untuk nak bui ucapan. Tapi ada juga hoteng kah?
3: Tak ingat. Dia mari bila.
2: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
6: Pak Meh. Ya.
2: Saya Pak Meh.
6: Ya, duduk dah lewat ni.
3: Wak mana ni Pak Meh?
6: Wak, apa ni, kubik kaya.
2: Tak tubik lagi lah, masuk baru ni.
6: masuk hari senang ni. Buat ada mungkin hari ni lah.
0: Boleh balik lah.
6: Boleh balik lagi.
0: InsyaAllah.
6: Seminggu puluk, hari puluk. Lepas pulak gitu dah buat kemur lagi. Okay?
3: Yalah, betul lah. Hari ni rasa lagu mana pagi ni? Rasa okey sikit kau?
6: Mari ke pun dia buat mari lagi. Benda tu. Hari ni berasa gagal sikit, sehat sikit rasa.
0: Alhamdulillah.
6: Nah, tak ada masalah lah, masalah sehat tu.
0: Jadi kita di Kelantan FM ni sentiasa mendoakan semoga Pak Man ni kembali sehat, pulih seperti sedia kala lah.
6: Amin.
0: Itu dia Pak Man. Ucapkan ke siapa pagi ni Pak Man?
6: Pagi ni pada dua DJ kita tu. Pak Petugas dan Syedia Komo.
0: Okey.
6: Pada Pak Yara Puso, Pak Suli, Pak Sumi. Apa ni, dia kita murah ni, jangan apa gonde.
0: Ya.
6: Apa ni, kacu bacok de apa ni, kamar bedi melo tu. Osme goodbye de apa ni, pojak aku kenyok.
0: Alright.
6: De, pada semua lah pendengar hari ni, apa ni ucap pajak-pajak pun. Napa tu berapa banyak ni?
3: Iyalah.
6: Ada mau mendo agak semua kita di dalam rumah Allah selalu.
0: Amin.
3: Okey, terima kasih. Okay.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia bersama dengan Pak Mei Besu kita, Pak Mei Besu. Pak Mei Sribong kita sekitar saat ini.
3: Ya betul. Dia di spita katanya, tapi ada lagi masa untuk telefon kita deh.
0: Ya, harap-harapnya cepatlah sihat deh. Kita nak baca juga kirim WhatsApp kita ni, mari daripada siapa ni. Assalamualaikum DJ Kelantan FM. Selamat pagi Umi Habibah Gunung. Osman goodbye Rata Panje. Rata Panje pula Pelpine. Abis Fadi Pahang, Haji Haji Halijah Perak. Kak Mawar Ismail, Edi Edni Osman, Jemari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua, moga sihat-sihat, ceria, bahagia. Amin. Daripada pada DJ pagi ni, terima kasih. Dia tak tulis nama siapa ni. Rupiah Ahmad.
3: Daripada Johor ni biasanya dia ni.
0: Iya.
3: Dan kita ada juga daripada Ida Muhammad dari Jeteh. Katanya asal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat gandingan Double S DJ Shah dan Shira.
0: Iya.
3: Terima kasih. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengarkan kita ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin. Okey, dan kirim seterusnya, selamat pagi dan selamat pagi yang ceria buat DJ berdua, dan nak ucapkan selamat pagi kepada anak-anak yang nak pergi sekolah tu. Aryan dan juga Wafi, korang kena belajar rajin-rajin deh. Dan buat Eddie yang sedang drive, hati-hati memandu. Dan pada semua pendengar setia Radio Kelantan FM, semoga dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Siapa ni pun tak ada nama juga ni.
3: Ubu tak
0: nama,
3: nama
0: tu payuh sangat kalau nak ubu namanya.
3: Mudah kita nak royak dalam radio ni siapa dia nya.
0: Tapi kita tengok sini detail dia nama Ma.
3: Ma.
0: Tak tahulah Ma. Ma dia ke abah dia, tak tahulah. Okay. Jadi kepada anda yang mungkin nak kirimkan, kirim ucapan tu di WhatsApp, kita kena bubuh nama lah. Mudah deh.
3: Okay. Baru kita tahu daripada siapa.
0: Ni kita tak tahu daripada siapa ni. Mari atas WhatsApp kita ni, kita baca je. Tapi kena ada, kalau comel kan ada nama deh. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Sakura Band,
3: Polaroid.
0: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Ni 50 minit pagi dah kita ni Syira.
2: Ya, betul.
1: Ha, jadi waktu learningnya ada masa lagi, ada kesempatan lagi untuk anda yang mungkin nak buat capai tu.
2: Ah, ha, ada pemanggil kita dah, Kak Bisha.
1: Ada, di talian kita learning ada siapa tu? Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Khabar Mak dan Syira.
1: Khabar baik, sihat alhamdulillah, Pak Mak.
2: Pak Mak sihat ke?
3: Sihat alhamdulillah setakat ni.
2: Berasa lama tak kecek dengan Pak Mak ni.
3: Berasa lama, sebab pasal buah minyak hari.
2: Ya, ada ya.
1: Baru sehari hari dah.
2: Oh.
1: Okey, Pak Mak. Hari ni ala mana, Pak Mak?
3: Hari ni tak ada pergi mana-mana. Hanya rumah je.
1: Ada kerja-kerja nak kena buat ke hari ni ya?
3: Tak ada.
1: Takut-takut tak boleh pergi mana sebab ada kerja nak kena selesai. Kau gapo, kau semua.
3: Tak ada. Esok keluar pergi mana-mana pun.
2: Nak pergi mana esok, Pak Mak?
3: Orang Tino tak kerja kan esok.
1: Nak kerja Pak Orang Tino?
3: Orang Tino tak kerja kan
1: esok. Orang Tino tak kerja.
2: Bawa pergi dating lah, Syahir.
3: Biasanya pergi makan lah esok.
1: Sebab saat ni bunyi kata nak pergi jumpa orang Tino. Kejut kita.
2: Tepatnya nyapu lah tapi ini.
1: Okey, Pak Mak. Silakan Pak Mak ucapannya.
3: Ya, okey. Terima kasih yang telah melihat WhatsApp dan list dikontinuat bagi dan selamat bertugas.
1: Apa apa list mulutnya?
2: Nak kena Pak Mak ni. Tak apa. Teruskan Pak Mak.
3: Lepas tu buat Kak Tu Bacok, Hebat Gunung, Kak Tu Ikut Lanah, Kak Tu Lising, Abang Mak Dusun Inja, Usman Kutbay, Haji Halijah, Abang Fadi Kemasu dan yang terakhir buat isteri lah dengan ucapan semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu dan pemanggil kita seterusnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak ya, Pak ya, kita dari Kampung Huso. Beres kodok tu.
4: Beres.
1: Baru kita sejik ke?
4: Balik sejik ada pergi bubuh punya kereta dulu.
1: Nak pergi alam mana tu?
2: Mana bubuh punya kereta tu?
4: Pagi, kan tak ada sekolah ke?
2: Lebih
4: hari ya.
2: Berkali bangun pagi minyak kereta merah dah terkali.
4: Ada kita balik kita bubuh alik pagi minyak.
2: Buat apa bubuh alik pagi minyak?
4: Alik terayu hari minyak panah kan.
2: Kalau alik pagi dia banyak sikit sebab sejuk ke?
4: Sejuk.
1: Macam-macam lah Pak Yai pun.
2: Sama banyak habis kita. Adalah Pak
1: Yai. Okey, Pak Yai ucapannya untuk siapa Pak Yai?
4: Ucapan selamat pagi warga desa dan warga cerap juga lah pada pagi ini.
1: Alright.
4: Semua anda sihat selalu lah. Dengan segala usaha pagi ini.
1: InsyaAllah.
4: Dan dipulihkan rezeki pada pagi ini.
1: Amin.
4: Buat hari Asal Abdullah Agung Sambut di SK. Demi dua pada pagi dan dalam perjalanan ke sekolah belajar di bos komando.
1: Okey.
4: Tu Haji Amiruddin Ibrahim lah pengusti Kiati Kampung Rusa. Waktu duduk-duduk ke sekolah pada pagi ni. Terima kasih bukan terlalu pasal bendera Malaysia tu. Wak-wak ni Ibi Satya Kampung Baku habis juam belakang Majid Kampung Rusa. Habis juam Tanah Merah dan buat Yus Mayra Yunus PKP SK Buah Bungo Islam Abdul Rahman PKM SK Bukit Batu pada pagi ni. Buat Nasrat Islam. Haji Rukmel lah. Saya buat tak kugang kapal usaha ni. Haji Maiden. Iwan dan semualah pun dengar-dengar kata asalan pada pagi ni. Tak kira di mana juga anda berada. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Iyah kita dari kapal usaha. Semangat dia nak sambut merdeka ni. Ada 10 hari je lagi untuk kita nak menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita.
2: Tapi baguslah pakat pasal dego dah belakangnya.
1: Betul lah. Itu tanda semangat kita. Tanda kecintaan kita pada tanah air kita yang kita cintai lah. Okey, sebelum kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur lagi rasanya baca WhatsApp ni. Assalamualaikum dan juga selamat pagi DJ kesayangan Mak Faizul, Pak Mak Besu, Uncle Razme, Asman Goodbye, Zul Alif Kedah, Pak Lang KB, Kak Simah Maceh, Kak Yah Jabi dan semualah saya sahabat warga pendengar setia Kelantan FM daripada Pak Awang Tanjung Kong Jelor ada semua di Kelantan FM deh. Okey, jangan pergi mana-mana lah, harap kekal setia untuk terus mendengar kami berdua yang akan terus menemani anda. Ada 3 je lagi terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Berita seterusnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kan? Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni. Terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah. Undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat dia, selain daripada hati SOM, kita juga ambil tindakan di bawah Seksyen 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekal hari itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Itu dia bersama dengan Yucha dengan lagunya Saya Kat Aku Cinta Kat Aku deh.
1: Kena saya belakalah.
0: Dia sorok pagi-pagi ni tak apa comel lah mana. Tiba-tiba hilang sorok sementara.
1: Dia main dengan serok-serok basah habis lah. Janganlah kalau pun okay. Kita
0: dia serok-serok basah tu dia mungkin disebabkan dia bukan faktor muka lain lah sebenarnya. Tapi mungkin juga disebabkan oleh keadaan cuaca kita hari ni.
1: Ya, betul.
0: Yang mana ramai keadaan cuaca kita hari ni, kita nak berkongsi juga kepada anda semua. Yang mana untuk warga Kelantan hari ni 20 Ogos cuaca dijangka cerah dan tak ada hujan lah pada sebelah pagi ni. Dan memasuki petang dan juga malam kemarin, beberapa kawasan berpotensi lah untuk mengalami ribut petir.
1: Dan suhu maksimum pula Abisyah dijangka sekitar 32 hingga 34 darjah Celsius. Manakala suhu minimum sekitar 24 hingga 25 darjah Celsius.
0: Okey, jadi kepada anda yang mungkin nak tubik, nak pergi kerja ke, ataupun mungkin juga ada aktiviti-aktiviti luar, sentiasa bersedialah dengan persiapan yang sedia ada seperti payung dan sebagainya. Juga berhati-hati ketika hujan lebat serta angin kecil. Semak perkembangan terkini menerusi Map Malaysia sebelum kita meneruskan aktiviti kita untuk pagi ni lah.
1: Ya, sebab gini Abisyah, kalau dia mari dengan panas, dia panas telajak. Sampai kau kata pedih kulit-kulit. Mungkin sebab macam yang kita war-war ke dalam radio juga berkenaan dengan UV hot tinggi tu lah. Jadi kena buat persediaan lah belakang. Kalau nak tubik, mungkin kalau tengok cuaca panas, pakai sunscreen.
0: Betul.
1: Kalau nampak hujan lebat, sediakan payung sebelum hujan. Kena pandai, kena peka dengan keadaan semasa.
0: Jadi masa musim-musim lelah ni, dia kita kena pergi ingat belakang lah. Kalau pagi tubik dengan motor atau petai tu, jangan diharap lah mana sangat lah.
1: Betul lah, rasa jeruk lah baliknya.
0: Jangan ada alasan lah untuk kita kata, tak boleh balik awal ni. Sebabnya hujan. Jangan jadikan tu sebagai salah satu alasan.
1: Atau alasan wika bini kata Abisyah.
0: Tu alasemu. Kata ku mula exist lah.
1: Alasemu lah.
0: Terus dengar kami di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu. Kita belaka masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada sekarang learningnya. Okey, dan juga kepada anda semua, hari ini kalau kita tengok 20 hari bulan Ogos 2020, 20 hari bulan 8 lah. Jadi bila 20 hari bulan 8 ni Syira?
1: Ya, Syah, ada gapo tu?
0: Dia ada macam-macam. Ada setengah di antara kita tu dia menyambut hari lahir hari ni.
1: Okay.
0: Ada setengah tu ada yang menyambut hari anniversary. Dan hari ni juga ada, jangan kita tak tahu, hari ni merupakan hari untuk kita menyambut hari nyamuk sedunia.
1: Leh, ada juga hari dia nyo.
0: Ada. Okey. Jadi bila kita cerita pasal hari nyamuk ni, hari inilah 20 bulan.
1: Ya.
0: Kita sebut tentang hari istimewa hari ni dah. Ada satu perkara yang nampak kecil tapi kesan dia tu besarlah. Dan hari ni merupakan hari sambutan nyamuk sedunia.
1: Itulah. Jadi nyamuk ni kita nampak je kecil saiz dia.
0: Yeah.
1: Tapi jangan pandai rengeh lah habis lah. Sebabnya ada juga nyamuk yang boleh bawa penyakit lah, seperti denggi dan malaria.
0: Betul.
1: Sebab itulah kebersihan persekitar kena jaga, dan usaha mencegah pembiakan nyamuk tu kita kena buat lah.
0: Yeah. Kadang-kadang kita ni bila nampak nyamuk terbang dalam rumah kita tu, kita tepuk je. Selesai cerita. Tapi sebenarnya dia lebih penting ialah kita kena cari mana nyamuk tu mari.
1: Banyak masa kita tu dah kita kena pergi cari. Dan kalau kawasan rumah kita ni habis ya, ada tempat hok macam takong air ko, hok kita tahu boleh jadi tempat pembiakan nyamuk macam dalam beledi pula dah, baldi deh.
0: Beledi pun boleh juga.
1: Beledi pun boleh kalau kita. Pasu bunga ko, bekas makan ni ataupun taya-taya lama hok duduk tepi rumah tu, kita kena tengok sebab dia boleh jadi tempat nak ko air.
0: Betul.
1: Jadi jangan biar ke gitu je sebabnya boleh jadi tempat pembiakan nyamuk ni.
0: Maknanya Syira, nak lawan nyamuk ni bukan kena tunggu siapa nyamuk, kita nampak nyamuk tu dah. Kita kena cari dan juga cegah daripada awal.
1: Betul lah tu. Pak kita jangan fikir rumah kita ni bersih jadi gak tak ada lah nyamuknya, sebab kadang-kadang bekas awak kecil tu pun kita tak perasa ada tempat air takong macam Syahir.
0: Betul. Dan untuk pelindungi diri kita ni, kita boleh gunakan penghalau nyamuk. Dan juga kita pakai pakaian yang menutup kulit, dan pastikan tingkap rumah kita tu mempunyai pelindungan yang sesuai. WHO sendiri pun turut mengesyorkan langkah menguraikan gigit nyamuk seperti penggunaan penghalau nyamuk, pakaian pelindungnya dan juga skrin tingkap lah.
1: Kalau kita tidur pun habis ada. Terutamanya di kawasan yang ada risiko penyakit bawaan nyamuk ni, nyamuk ni kita gunalah kelambu ko. Boleh bantulah sikit risiko daripada kena ketik ke dia tu.
0: Betul lah Syira. Dan antara yang menariknya Syira, penyakit yang dibawa oleh nyamuk ni bukan hanya sakso je. Denggi misalnya disebabkan oleh nyamuk tertentulah yang aktif menggigit pada waktu siang. Iaitu nyamuk Aedes.
1: Bekali mana dia tak nampak habis lah.
0: Dia tak boleh terbang mana, tak ada spotlight.
1: Sebab tu jangan tunggu malam lah baru nak ambil langkah berjaga-jaga, baru nak cari riset, baru nak cari macam-macam lah. Siang hari pun kita kena hati-hati juga.
0: Dan kalau kita nak kecek mengenai dengan malaria pula, dia banyak dikaitkan dengan gigitan nyamuk betina yang dipanggil jenis Onopelis yang dijangkiti. WHO sendiri dia wayak malaria ni masih lagi menjadi acame kesihatan global lah, walaupun banyak usaha yang dilakukan pencegahan dan juga rawatan telah pun dilaksanakan.
1: Jadi mesej kita hari ni habis ada, bukan mudah lah. Janganlah kita tunggu kawasan kita ni penuh dengan nyamuk, banyak dah kekeh denggi baru kita nak ambil tindakan. Kena awal-awal lagi lah.
0: Jadi kita kena ambil masa lah, boleh 4-5 kuih-kuih 10 minit lah untuk kita periksa kawasan rumah kita, tengok loket pasu bunga, bekah-bekah yang terbiar halaman rumah, yang mana tempat-tempat yang mungkin ada takungi air.
1: Mudah-mudah gak semua benda tu kalau jumpa gak tahu buai Bishah.
0: Betul. Sipai wak gak pun bukannya jadi harta kalau kita sipai pun. Dia tak ada nilai pun kalau benda-benda menyakit gitu. Betul. Jadi sebabnya memeteras nyamuk ni bukan tugas kita seorang sebenarnya.

0: Jadi kalau sore kita bersihkan rumah tapi kawasan sekeliling masih lagi banyak tempat pembiak care tu, masalah tu dia tak care gigit tu je. Yalah. Ada semua masalah.
1: Pada mermi. Jadi benda ni usaha bersama lah. Keluarga, jiran, komuniti, rumah bersih, kawasan bersih, risiko pun tak ada lah.
0: Jadi Syira, sempena dengan hari nyamuk sedunia hari ni, jangan hanya kita ingat nyamuk ni bila dah kena gigit, baru dia boleh main penyakit.
1: Jadi kita ingatlah, kita kena tengok semula kawasan-kawasan hok tak hok nampak macam ada pembiak care tu, kita cepat-cepat hapus care. Tapi pelik juga Abis Syadeh, hari nyamuk sedunia kita kena hapus ke nyamuk. Sekala ni hari ni je menghargai,
0: kita meraikan tu.
1: Tapi hok ni nyamuk ni, okey, hari nyamuk sedunia, mari kita pakak apa ni, hapuskan nyamuk.
0: Okey, jadi gapo-gapo pun dia setiap hari dia ada sambutan-sambutan dia, yeah, yang tertentulah kan. Cuma nak mengingatkan kita lah sebenarnya. WHO sendiri pun dia dah menyatakan bahawasanya nyamuk ni, kalau terutama sekali nyamuk denggi tu, dia berbahayalah.
1: Yalah, pas lagi pula kita di Kelantan pun nampaknya ada apa kes yang semakin membimbangkan ke. Jadi kita harap agak pendengar-pendengar kita terutamanya ambil alert peka lah pasal benda ni.
0: Okey, kita pun ada nak gotong royong, tapi kita nak cerita lepas ni. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama dengan Go Pagi bersama dengan Syah dan juga Syira. Syira, baru ni kita ada jumpa seorang figura yang hebat.
1: Siapa tu?
0: Cik Faisal.
1: Betul.
0: Handsome orangnya.
1: Handsome. Mudah, lepas tu
0: kaca.
1: Mesra orangnya.
0: Ya. Yeah. Dia tengah mendengar kita lah ni.
1: Ya kok. Ajak muda dengan kacak tu, Syira nak bikin metah.
0: Dia tengah bawa kereta.
1: Hati-hatilah. Ingat deh. Apa ni, semoga selamat sampai lah ke destinasi.
0: Tali pinggir tu pakar.
1: Cermin jangan gelak sangat.
0: Teruskan bersama dengan kami di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Madani.
1: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no. Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur gemilang tu?
6: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-juai sama-sama agak dia ni.
4: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
6: Tok tak Pituk membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Cuk petahkan negara.
4: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
5: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka tersubur dalam jiwa kita semua.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu ini menemani perjalanan anda.

0: Nyai, aku nak goyang kamu ni. Nyai, nak goyang kapa dia memang. Maka tahu dosa ni kita apa ni. Dua yang aku tolong dosa ni. Kapa dia apa mak, maka tahu apa mak. Halo saya, benar-benar dah lah telefon lah. Skema ke apa mak? Aku dah lah telefon dengan saya. Ada macam-macam lah saya. Aku jadi konengu saya. Tak tengok, nak tengok. Tengok ke lagu tu. Kena skim ke media sosial ni saya. Kohor banyak saya. Tu belum lagi judi dalam tadi dia. Penderok kanak-kanak macam-macam lah saya. Kalau aku nak royak kata pergi kena kopi aku ni. Betul lah juga memang kata sekat tak ada belok ke abuk nak royak. Kalau begitu, kalau begini aku ni rosi juga tunggu lu sama. Mau tahu dah apa bu? Kalau begitu, kalau begini ambo tak tahu. Tunggu dah memang nak royak ni. Mendia sensia ni. Aku nak royak kamu. Babu, gapo ko hok kita kosi. Ado ke perhati, ado ke tengok. Siapa dia tengok tunggu luar bemak amu kelih kan. Tak ada orang sore abu. MC lah saya. Dia lah tugasnya saya. Tugas dia lah saya. Kalau nampak benar-benar tak modek kat saya. Dia kerak lalu saya. Sebab tu lah aku nak ya kamu. Kalau orang menjadikan platform media sosial dan juga perkhidmatan pesan internet. Kena ada lesen saya. Weh, mau ingat ke? Tunggu dah bermak. Lesen nego jahadah bermak. Ni aku nak sambung lagi. Ni Rana, mau dengar boleh? Dengar pelesenan media sosial. Soalnya, kita boleh kurangkan penyalahgunaan. Yang keduanya pula, pengguna-pengguna media sosial ni dilindungi kena kamu. Lepas tu pula keterusan dalam pengadilan platform dipertikakan. Mananya mak kalau ada lesen kat kau comel lah seporeh lah juga. Kau comel tu berduk lacu pahit kau comel. Aku nak royak gitu lah royak muda kamu. Tapi aku ni tunggu lu pada orang ke. Aku kena royak ke. Mi nampak cedik lagi. Bukan bodoh sebuah royak. Royak mana? Royak air ke royak ni?
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, perarakan Hari Kebangsaan 2026 ya. Jangan lupalah kita nak meraihkan sambutannya pada 31 Ogos nanti. Tinggal betul. Lebih kurang dalam 10 hari je lagi.
2: Kira betul kata.
1: Kira betul dah. Tak salah kira dah. Okey, ni kita nak cerita juga ni Syira. Ya. Bagi kita ni hak tengah bawa kereta lah ni lah. Syira perasa ke dok kadang-kadang ke atas jalan raya ni ada kereta hak dia bawa slow je. Di lorong alik kane. Sedekah lorong kane tu biasanya kita gunakan untuk kita memotong.
2: Betul Abis Syah. Kita bukan nak marah siapa-siapa. Tapi kalau bawa slow sangat kat lorong kane tu tak boleh. Kereta belakang pun jadi sakut juga.
1: Betul.
2: Ada hok nak potong, nak litah. Ada hok terpaksa tukar lorong secara tiba-tiba. Tu hok boleh jadi bahaya tu.
1: Sebenarnya Syira, mudah je sebenarnya. Kalau kita nak masuk lorong kane sebab kita nak motong, lepas selesai potong tu kita masuk balik alik kiri lah. Bila keadaan mengizinkan tak ada masalah sebenarnya.
2: Kena pandai peka tengok lah dek. Dan jangan pula sebab orang belakang nak potong kita rasa tercabar. Kadang-kadang ada rasa kita bisa dek.
1: Betul.
2: Atas jalan raya ni kita kena hormat antara satu sama lain. Biar lambat sikit asal selamat siapa.
1: Dan hal paling penting sekali jangan lupa hak laju. Lorong kanan ni untuk memotong, bukannya bermakna kita boleh tekan minyak sesuka hati kita perih. Siapa memecut laju gitu mau dah. Tengok keadaan jalan jugalah. Lepas tu kena tengok jarak kereta, cuaca, dan pastikan selamat sebelum kita memotong.
2: Kalau nak litah ataupun nak memotong ni kena memotong dengan selamat. Selepas selesai dah kita litah tu, masuklah balik lorong kirinya. Mudah je. Kalau semua orang ikut cara, ikut undang-undang yang betul ke Abang Syah Abdi. InsyaAllah lah perjalanan kita lebih lancar dan kurai tekanan, tak ada lah kemalangan ni.
1: Atas jalan raya ni bukan kita sorang, kita kena ingat. Ada orang lain nak pergi kerja, ada orang nak klik kapung, ada orang bawa anak bini, ada orang bawa lori, ada bawa bah, bawa motosikal. Masing-masing nak sampai ke destinasi ni dengan selamat semuanya.
2: Betul. Jangan jadi ke jalan raya ni Abis Syah tepat nak tunjuk siapa paling laju, siapa paling hebat. Bawa molek-molek lah nyok. Bawa sabar. Kita kena hormat sama-sama kita.
1: Ingat, mudah je. Lorong kanan ni untuk memotong, bukan untuk duduk lama-lama kalau tak perlu gak.
2: Itulah kadang-kadang kita gerai juga deh. Kita kena bawa dengan tenang, jaga jarak, patuhi hak laju. Kita nak sapa cepat boleh. Tapi hak paling penting kita kena sapa dengan selamat lah.
1: Betul. Ni pasal ni ikhlas daripada Tuan Jai kita, Tuan Faizal kita ni.
2: Abang JPJ kita
1: hak handsome tu lah.
2: Berkali yang nak gigi je tak ada. Ada orang duduk lorong kanan bawa dengan slow pekuro.
1: Dia lah orang dah berkali. Takut lewat tu.
2: Dia nak buat kesalahan dia JPJ.
1: Jadi patuhi undang-undang jalan raya deh. Ingat deh, lorong alik kanan tu untuk memotong. Jadi kalau kita suruh nak bawa slow, nak makan angin, nak santai ke apa semua tu, duduk alik kiri.
2: Ataupun berhenti terus pergi duduk line.
1: Gitu deh. Okey. Gapa-gapa pun terus bersama dengan kami. Sementara lagi pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Berita sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama menerusi perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 20 Ogos 2026. Polis Kelantan akan mengambil tindakan tegas terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan semakin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat turut menyifatkan tindakan sindiket berkenaan melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA pada Sabtu lalu juga adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku. Kegiatan penyeludupan parti di Kelantan adalah serius dan taktik mereka kini banyak menggunakan laluan laut untuk membawa masuk parti ke negeri ini.
2: Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berkunjung ke luar negara termasuk Thailand dengan membawa kenderaan dinasihatkan supaya mematuhi peraturan dan undang-undang negara berkenaan. Polis Kelantan turut meminta rakyat Malaysia belajar atau memahami undang-undang negara berkenaan terlebih dahulu bagi mengelak dikenakan tindakan termasuk denda.
1: Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi Yayasan Pelajaran MARA tampil membantu pelajar cemerlang sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM Lovely Sabana Agustin bagi membuat persiapan untuk mendaftar di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bulan depan. Lovely Savannah yang mendapat purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 itu tular di media sosial berhubung keluarga pelajar itu berdepan masalah kewangan untuk membuat persiapan ke universiti. Lovely Savannah adalah anak keturunan Kadazan Siam dari Tumpat yang ditawarkan ke UPSI dalam bidang pendidikan moral namun berdepan masalah kewangan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.